Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

0: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: This is 97.7 Pro 2 FM Manado.

Ya, nah, sebelum program Manado, teman terbaik kamu. Begini with me Jody, dimulai kalau bukan di sepadah. Selamat pagi teman perdua, pada pagi hari ini. Dan ya teman perdua, aku info ini, kalau siaranku ini bisa kamu dengarkan lebih fleksibel loh. Selain radio, kamu juga bisa mendengarkan siaranku ini via aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Lalu pilih channel Permado untuk menikmati siaran langsung dimanapun dan kapanpun kamu mau. Nah, kalau kamu menggunakan komputer ataupun browser, kamu cukup buka website RRI di www.rri.co.id. Lalu pilih channel Permado dan siaran langsung bisa kamu akses dengan cepat dan mudah secara gratis. Dan melalui website rri.co.id, kamu juga bisa membaca berbagai macam berita dan informasi terkini baik nasional maupun internasional. Jadi, semua informasi terbaru bisa kamu akses deh dalam satu platform di rri.co.id. Intinya, dengan aplikasi dan website resmi RRI, kamu bisa tetap mengikuti siaran dan perkembangan informasi tanpa harus bergantung pada radio konvensional. Nah, jadi sekarang Neza Pembusupun Prodev Mado sudah tersedia di berbagai macam platform untuk mudah mendengarkan dan mengakses informasi kapanpun dan dimanapun kamu mau.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: It's Music Trap Date.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

0: cuaca hari ini.
1: Ya, info perakiran cuaca untuk hari ini edisi Kamis 11 Juni 2026 untuk siang nanti ya, untuk wilayah kota, kok kota sih, untuk wilayah Sulawesi Utara. Oke, untuk kota Manado, Bitung, Tomohon dan kota Mobagu siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan ringan di sana ya. Tercuali untuk Tomohon yang siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan petir di sana. Dan selanjutnya untuk Kabupaten Minahasa, begitu juga untuk Kabupaten Minahasa yang siang nanti juga diperkirakan akan terjadi hujan petir di sana loh ya teman Pro 2. Dan terkecuali untuk Minahasa Utara juga Tenggara yang siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan ringan di sana. Dan selanjutnya untuk Kabupaten Bolmong yang siang nanti diperkirakan juga akan terjadi hujan petir di sana ya. Terkecuali untuk Bolmong Selatan dan juga Timur yang siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Dan terakhir untuk Pulauan Sitaro, Sangihe dan Talaut yang siang nanti diperkirakan akan terjadi berawan saja nih. Terkecuali untuk Kepulauan Sangihe yang siang nanti diperkirakan akan terjadi awan tebal dan Kepulauan Talaut yang siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan ringan di sana. Oke, jadi itu dia teman-teman, info perakiran cuaca kita untuk hari ini. Siang nanti wilayah Sulawesi Utara yang rata-rata di sini akan terjadi hujan-hujan dan hujan, tapi semoga tidak terjadi hujan ya. Kita berdoa saja. Tapi kalau sekarang cuaca di luar memang panas ya, seperti tanda-tanda mau hujan, tapi semoga saja tidak. Yang penting apa? Yang penting sedia payung aja ya sebelum hujan gitu, siapin dulu aja jaga-jaga tebal kamu, jaga-jaga windbreaker, anti air, anti badai, anti topan, atau mungkin membawa jas hujan, bawa mantel hujan ya. Terkhusus untuk pengendara sepeda motor agar lebih berhati-hati lagi. Oke teman Pro 2, dan next line ini akan ada informasi selanjutnya dari aku. Jadi jangan kemana-mana, stay tune dong. Kalau bukan di Nesa, mumpul-mumpul Pro Manado, teman terbaik kamu, stay tune.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Ya, dan saya mau sebuah produk Manado, teman terbaik kamu. Begin with me, Jody, dimulai kalau bukan di sepeda. Selamat pagi teman produk 2 pada pagi hari ini. Dan ya teman produk 2 di pagi ini nih, ya aku mau bahas soal yang dilarang oleh negara, oleh semua ya, oleh agama, negara, ataupun apapun dilarang ya, yaitu narkoba ya. Tapi aku mau bahas dari sudut pandang lain ya, aku mau bahas awal mulanya nih, sejarah awal mula asal usulnya dulu nih. Nah, narkoba itu yang awalnya dari obat penyembuh menjadi ancaman global. Nah, jauh sebelum dikenal sebagai masalah sosial, narkoba itu sebenarnya lahir dari dunia pengobatan atau medis nih ya. Dan ribuan tahun lalu manusia menggunakan tanaman seperti opium, lalu ada marijuana dan daun koka untuk mengurangi rasa sakit, membantu tidur atau menjalankan ritual tertentu. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, berbagai zat tersebut diolah menjadi obat-obatan yang lebih kuat dan efektif. Namun, ketika penggunaannya keluar dari tujuan medis dan mulai digunakan untuk mencari sensasi atau pelarian dari masalah, narkoba berubah menjadi ancaman besar. Dan saat ini istilah narkoba merujuk pada narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya yang dapat mempengaruhi cara kerja otak, perilaku, emosi, serta kondisi fisik seorang. Dan dari situ, dari suatu yang awalnya membantu manusia, narkoba kini menjadi salah satu tantangan kesehatan dan sosial terbesar di dunia. Oke, jadi itu dia teman pro 2 ya, awal mula sejarah atau asal usul dari narkoba ya, atau narkotika. Dan next lah ini masih akan membahas zat terlarang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, saya tunggu sedang ya, kalau bukan di Nazam, bisa pun pro 2 Manado, teman terbaik kamu, stay tune.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?

cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Ya, Anda sama bersama Produk Manado, teman terbaik kamu bikin with me Jody di Malik kalau bukan di Sepadah. Selamat pagi teman Pro 2 pada pagi hari ini. Dan ya, teman Pro 2, ya aku mau infoin lagi nih, kalau siaranku ini bisa kamu dengarkan lebih fleksibel loh. Selain radio, kamu juga bisa mendengarkan siaranku ini via aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Lalu pilih channel Produk Manado untuk mendapatkan siaran langsung dimanapun dan kapanpun kamu mau. Nah, kalau menggunakan komputer atau browser, kamu cukup buka website RRI di www.rri.co.id. Lalu pilih channel Purmado, dan secara langsung bisa mengakses dengan cepat dan mudah secara gratis. Dan melalui website rri.co.id, kamu juga bisa membaca berbagai macam hal berita dan informasi terkini baik nasional maupun internasional. Jadi, semua informasi terbaru bisa kamu akses deh dalam satu platform di rri.co.id. Intinya, dengan aplikasi dan website resmi RRI, kamu bisa tetap mengikuti siaran dan perkembangan informasi tanpa harus bergantung pada radio konvensional. Nah, jadi sekarang Nansa Pembosan Produk Pemado sudah tersedia di berbagai macam platform untuk mudah mendengarkan dan mengakses informasi kapanpun dan dimanapun kamu mau. Oke, teman berdua, dan itu juga mungkin menjadi informasi terakhir aku karena sudah pukul 10, artinya apa? Artinya aku izin pamit undur diri ya. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang sudah menekan aku dari tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi besok di Santai Siang ya. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada Lydia menggantikanku di Santai Siang untuk hari ini, untuk siang ini. Oke teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana. Saya Donus Dong, kalau bukan di Nezama Busa Pun Pro Manado, teman terbaik kamu. Stay tune and bye-bye. See you tomorrow teman Pro 2. Bye.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Teman terbaik kamu.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pub.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Menemani teman Pro 2 dari kawasan Puncak di Kala Pro 2, mana teman terbaik kamu? Halo, selamat menjelang siang teman Pro 2. Kali ini ditemani sama siapa ya? Lydia Ekaristi dong ya di sini temenin santai siangnya teman Pro 2 di cuaca yang cerah banget Kota Manado ya. Halo-halo untuk para nyong dan nona Manado nih yang lagi menikmati cuaca yang cerah banget. Semangat pastinya di hari ini ya. Udah hari Kamis teman Pro 2 ya, enggak kerasa dan udah tanggal 11 pula ya. Yang paling pasti aku temenin teman Pro 2 ya di sepanjang siang hari ini sampai jam 3 sore bakalan seru-seruan. Dan untuk segmen pertama di santai siang pastinya ada Pro 2 Hitlist. Buat kamu-kamu yang baru aja stay tune dan pengen gabung langsung aja di sini di line WhatsApp-nya Pro 2 di 0851-9088-9797. Sekali lagi di 0851-9088-9797. Kasih tahu Lydia ya, kira-kira lagu apa yang pengen kamu request siang hari ini dan lagunya buat siapa? Ayo ya. Dan tenang aja teman Pro 2, aku lagi pasangin alat buat live TikTok. Cile, pasangin alat. Teknisi nih ya. Aku lagi coba live TikTok, mungkin di menit ke-30 ya teman Pro 2. Lepas dari pukul 10 pagi udah live TikTok. Jadi kamu yang pengen request dan pengen dengerin lagu favorit kamu sekarang juga, mending gabung aja dari WhatsApp dulu ya. Sambil nanti ditemenin sama lagu-lagu dulu teman Pro 2 dan berbagai informasi pastinya cuma di Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.

Hai teman Pradua ya, thank you banget ngoni semua masih setia dengan Pradua Umar untuk teman terbaik kamu. Apalagi siang hari ini kita bakalan terus menemani aktivitas teman Pradua, karena kan pastinya tuh sibuk banget di jam-jam segini ya, banyak kerjaan yang harus kalian lakukan. Paling pasti teman Pradua tetap aja di sini karena aku masih bakalan temenin kalian semua seru-seruan lagi ya. Apalagi buat teman Pradua yang mungkin hari ini lagi pada harus sibuk banget di jam segini, harus ada di keluar gitu ya, bawa kendaraan, hati-hati aja karena sampai tanggal ini teman Pradua masih ada operasi patuh ya. Jadi bawa surat-surat kalian lengkap, SIM-nya, surat-surat kendaraan, jangan lupa juga pakai atribut buat keselamatannya teman Pradua yang emang sudah diharuskan dari kepolisian, kayak helmnya, yang bawa kendaraan mobil pakai safety belt-nya. Jadi kita nggak pada ngeluh ya, aktivitas kita juga lancar jaya karena kan emang ini udah ada informasinya. Jadi jangan sampai di tengah jalan terus, aduh lagi buru-buru nih pak, gimana sih, banyak-banyak aja alasannya gitu ya. Kan udah dikasih tahu ya bahwa akan ada operasi patuh ya. Jadi tetap aja di sini ya teman Pradua, di Pradua Manado, teman terbaik kamu. Lydia masih bakalan kembali pastinya untuk menemani terus ruang dengarnya teman Pradua sampai jam 3 sore, dan Pradua Hitlist masih nungguin kamu buat yang pengen request lagu.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya, banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: Hei Meta, ngaring siapa dok itu?
1: Oh ini, tapi anak, gak baru liang tapi anak.
0: Iyo, kapan dengar ada melahirkan?
1: Belum lama sih, sekitar 2 bulan menuju 3 bulan lah.
0: Oh, pantasan karena jarang kelihatan di jalan, minta aku kan tuh ada urus anak.
1: Iyo, sekarang kan kita sudah jadi mama-mama tuh.
0: Atur sudah mama-mama. Eh, ngomong-ngomong sekarang ini kan lagi rame-ramenya stunting nih.
1: Stunting? Stunting apa ya?
0: Aduh, ini no ngana ketinggalan zaman no. Stunting itu adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya.
1: Oh, kong cara cegahnya gimana?
0: Gampang, ngana harus memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, lalu memberikan empati yang bergizi dan kaya protein nabati, memantau perkembangan anak secara berkala, memastikan anak mendapatkan pelayanan dan perawatan kesehatan yang optimal.
1: Oh jadi begitu, makasih nih Adrian, ngana sok kasih informasi yang sangat penting. Untung kita ada baku dapet dengan jadi menyelamatkan kita ding tapi anak Leno.
0: Sama-sama Mita, jangan lupa nih transfer kamari dia pedo informasi. Besok kasih tahu dang.
1: Udah dong ngana kang.

0: Akhirnya bonus 3 bulan udah cair. Seneng deh, akhirnya aku bakal investasi untuk pertama kalinya nih.
1: Wih, investasi. Emang mau investasi kemana sih?
0: Ya, kemana aja. Yang penting, untungnya gede.
1: Tapi mesti hati-hati ya. Jangan sampai ketipu. Nanti jadinya investasi bodong. Bukannya untung, malah buntung.
0: Hah? Investasi bodong? Emang zaman sekarang masih ada ya?
1: Masih lah. Makanya tetap hati-hati aja. Selalu cek ciri-cirinya. Ngejanjiin dapat keuntungan tinggi dalam waktu singkat gak? Punya izin resmi dari lembaga atau enggak? Sama ngasih tekanan buru-buru buat investasi gak? Apalagi ngasih klaim kalau gak ada resiko sama sekali. Itu tuh yang harus dicurigain.
0: Waduh, gimana caranya nih buat ngehindarin dari penipuan investasi bodong?
1: Selain hati-hati sih, kamu juga wajib teliti dalam memilih investasi. Jangan lupa juga dicek tuh ada daftarnya nggak di OJK, biar kamu juga bisa ningkatin investasi kamu nantinya.
0: Pelan-pelan dong, lagi dicatat nih biar nggak kena tipu sama investasi bodong.

0: Hei Meta, ngaring siapa dok itu?
1: Oh ini, tapi anak, nggak baru liang tapi anak.
0: Iyo, kapan dengar ada melahirkan?
1: Belum lama sih, sekitar 2 bulan menuju 3 bulan lah.
0: Oh, pantasan karena jarang kelihatan di jalan, minta aku ke tuh ada urus anak.
1: Iyo, sekarang kan kita sejadi mama-mama tuh.
0: Atur sudah mama-mama. Eh, ngomong-ngomong sekarang ini kan lagi rame-ramenya stunting nih.
1: Stunting? Stunting apa ya?
0: Aduh, ini no ngana ketinggalan zaman no. Stunting itu adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya.
1: Oh, kong cara cegahnya gimana?
0: Gampang, ngana harus memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, lalu memberikan empasi yang bergizi dan kaya protein nabati, memantau perkembangan anak secara berkala, memastikan anak mendapatkan pelayanan dan perawatan kesehatan yang optimal.
1: Oh jadi begitu, makasih nih Adrian, ngana sok kasih informasi yang sangat penting. Untung kita ada baku dapet dengan Ana, jadi menyelamatkan kita ding tapi anak Leno.
0: Sama-sama Meta, jangan lupa nih transfer kamari dia pedoi informasi, terus kasih tahu dang.
1: Udah dong ngana kang.

Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.

0: kita belum self reward ke teh. Beli apa ya bagus? Barang branded takut overpriced, barang murah takut DP kualitas yang bisa ae.
1: Begitu ya dia, self reward.
0: Iyo no, Mar masih bingung kok ini kita no. Mau beli sesuatu yang DP harga tetap terjangkau. Ada saran ya, nah?
1: Ya tuang, sekarang komang UMKM yang jual sama-sama ada di mana-mana. Tinggal gana mau pilih. Soal harga, ndak usah gana takut mahal. Kualitas apalagi. Mau cari apa? Semua pasti ada. Self reward terpenuhi, kok gana pe budget leh masih mau tak simpang for tabungan.
0: Oh iyo kang. Tunggu, kita mau lihat dulu DP Instagram.
1: So DP waktu, torang generasi muda membantu perkembangan UMKM yang ada.

nemenin kalian semua siang hari ini. Buat teman-teman yang mungkin lagi sibuk banget, mau ingetin aja sih, karena udah 11:30 waktu Indonesia Tengah, jangan lupa makan siangnya gitu ya. Buat kamu juga yang mungkin di jam segini lagi sama teman-teman kerja, teman-teman kuliah ya, atau yang hari ini masih ada ujian di sekolah ya, sampai hari Jumat besok dan harus banget makan karena udah jam istirahat, mendingan makan aja ya. Yang lagi di jalan cari cuan juga teman-teman ya, hati-hati di jalan. Semoga hari ini kalian dapat banyak berkahnya. Yang ulang tahun hari ini, selamat ulang tahun semuanya di tanggal 11 Juni. Semua semoga usia yang baru berkah ya, dan pastinya kalian jadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya ya. Oke, okay, untuk Kakak Sami Senduk, aku lagi live TikTok pribadi nih teman berdua sambil sapa-sapa ya. Kakak Sami Senduk, so makang belum Kakak? Kebetulan lagi diet. Enggak ya, memang belum jam makan aja Kakak. Udah ngopi sih tadi, jadi lumayan lah ya. Untuk Kakak Semih, gimana cuaca di wilayahnya kamu Kakak? Terus jangan lupa makan siang juga ya, kalau belum ya. Tapi kalau udah syukurlah ya, semoga dapat tenaga yang baru pastinya ya. Oke, teman perdua ya, aku masih bakal temenin kamu bacain dulu WhatsApp yang udah masuk ya. Oke, yang pertama selamat pagi buat yang punya nomor 8756 ya, belakangnya ya. Katanya selamat pagi Kak, izin request pura-pura dari Liodra. Makasih dari Bonita di Jakarta. Thank you banget Bonita, udah sering-sering juga gabung dari WhatsApp ya. Thank you ya. Selanjutnya teman Pro2, masih bacain dari WhatsApp juga nih, bentar ya. Selamat pagi Pro2 Hitlist, izin request Remuk Angie Carvalho dari Zuliah di Jakarta. Salam buat kakak penyiar and for the Angies seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oke, thank you buat kamu Zuliah. Zuliah juga rajin banget gabung lah ya teman Pro2 dari WhatsApp. Kadang juga kalau kita lagi live TikTok dari TikTok gitu ya. Oke, thank you ya. Dua single bakalan turun di sesi yang pertama ini. Nanti teman Pro2 kita bakalan masih hadir juga kembali ya teman Pro2. Satu sesi lagi selepas ini, karena sampai jam 12 aku temenin teman Pro2 di Pro2 Hitlist. Jadi kalian bebas aja sih mau request ya. Kita dengerin dulu ada Liodra pura-pura, dan nanti juga ada Angie Carvalho dengan Remuk spesial buat kalian.

pernah gak kamu ngerasa baru jam 10 pagi tapi otak rasanya udah blank banget? Mau fokus dengerin guru susah. Yang ada cuma pengen tidur atau jajan seadanya yang penting kenyang. Dulu aku mikir makan bergizi gratis itu ya cuma soal makan supaya gak lapar. Tapi ternyata ini lebih dari itu. Ini soal amunisi otak. Di setiap piring yang disediakan, ada hitungan protein dan nutrisi yang udah dirancang supaya otak kamu nggak gampang lemot. Karena jujur aja, cita-cita setinggi langit yang kamu punya itu butuh bahan bakar yang berkualitas juga pastinya. Dan yang bikin aku bangga, semua yang kita makan ini berasal dari petani dan peternak lokal di sekitar kita. Jadi, saat kamu menikmati makan siangmu, secara nggak langsung kamu juga lagi bantu memajukan ekonomi orang-orang di sekitar kamu. Ini bukan sekadar makan siang gratis. Ini cara kita buat buktiin kalau di masa depan nanti, generasi kita nggak akan kalah saing hanya karena kurang gizi di masa sekolah. Makan bergizi gratis, cerdaskan otakmu, kuatkan baksamu. Investasi nyata untuk masa depan kita semua.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Iya teman Pro2, masih di Pro2 Hitlist sesi yang terakhir ya. Thank you banget yang tadi-tadi udah request dari WhatsApp ya. Aku juga lagi live TikTok di akun pribadi aku ya, Lydia Ekaristi. Jadi buat kamu yang pengen request bisa mungkin dari situ ya. Dan juga bisa dari WhatsApp kita di 0851-988-9797 gitu ya. Oke, aku masih bacain dulu dari WhatsApp nih teman Pro2 yang udah request dari Hendra. Katanya kak mau minta lagu sesi potret Now ya. Mau kirim salam untuk semua keluarga yang ada di Manado. Salam rantau dari Makassar. Oke, thank you banget yang lagi di Makassar gitu ya. Terus masih gabung bareng kita di sini dan kirimin juga lagu buat saudara-saudaranya yang ada di Manado. Thank you banget ya Hendra ya. Semoga kamu di sana sehat-sehat dan semangat kerjaannya ya. Aku udah akan siapin lagunya nanti langsung diputerin ya. Karena ini kayaknya jadi lagu juga yang bisa dibilang terakhir di sesi Pro2 Hitlist ya. Karena selepas ini teman Pro2 aku bakalan beralih segmen lagi tapi masih di Santai Siang, tenang aja. Karena aku bakalan temenin teman Pro2 sampai jam 3 ya. So buat kamu yang pengen request mungkin udah enggak dulu gitu ya karena udah selesai sesi requestnya ya. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Tapi masih ada satu lagi yang bakal aku puterin ya, lagunya Ivan Seventeen sama Jangan Paksa Rindu gitu teman Pro2 ya, karena udah di request sama kakak Nadia ya. Thank you banget Nadia udah gabung dari WhatsApp-nya kita ya. Oke, teman Pro2 mungkin segitu aja dulu. Dua single bakalan menemani ruang dengar teman Pro2 di siang hari ini yang jujur banget untuk Manado. Tadi sempat beberapa waktu ya, sebenarnya sih gak lama ya, beberapa menitan gitu teman Pro2 hujan tiba-tiba ya. Ini udah panas kembali ya. Kayaknya kita bisa mencontohi cuaca gitu teman Pro2 ya, yang bisa dibilang ketika kita memang lagi sedih banget gitu ya, gak apa-apa ya, curahin aja, nangis aja, tapi ada waktunya juga untuk kita kembali bersinar. Iya sih, intinya jangan terjebak sama kesedihan doang gitu teman Pro2 ya. Ada waktu sedih, ada waktu happy, ada waktu nangis, pasti ada waktu juga kita buat tertawa ya. Kayaknya cuacanya bisa jadi contoh ya. Oke, teman Pro2, hai juga untuk Julika yang udah bergabung dari live TikTok akun pribadinya aku ya, di Lydia Ekaristi. Buat kamu juga yang pengen gabung boleh ya, karena aku hari ini belum sempat gabung dari, belum sempat live dari TikToknya Pro2 Manado gitu ya. Oke, Lydia masih bakal temenin kamu. Ini dia Now featuring Ari Lesmana, sesi potret, dan juga Ivan dengan Jangan Paksa Rindu.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Fir sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Teman terbaik.

Eh, kita banget teman Pro2 masih setia dengan Pro2 Maria teman terbaik kamu. Siang hari ini masih ditemui sama Lydia Karisti. Mau ingetin aja buat kamu yang siang ini belum banget makan atau belum teringat makan, aduh jangan lupa ya lah ya. Kadang kita tuh kalau nggak makan siang biasanya tuh aktivitasnya jadi nggak lancar ya, aka beraktivitasnya lemah, letih, lesuh gitu teman Pro2, nggak semangat. Jadi mendingan makan aja. Walaupun bisa dibilang ada teman dari teman Pro2 yang lagi melakukan program diet karena sesuatu dan lain hal gitu ya. Tapi jangan lupa konsumsi makanan yang bisa bikin tenaga juga buat kamu ya. Tapi diatur juga jumlah karbonnya gitu teman Pro2 ya. Oke, sambil menikmati makan siangnya teman Pro2, aku mau kasih informasi aja buat teman Pro2. Ini langsung dari FIFA, di mana FIFA kali ini memperkenalkan DNA sebagai lagu resmi Piala Dunia 2026 ini. Semakin di depan mata ya. Udah tanggal 11 nih teman Pro2 ya. Pokoknya ya. Yang namanya Piala Dunia tuh paling ditunggu-tunggu oleh semua warga negara yang ada di muka bumi ini. Ya gak sih teman Pro2 ya? Jadi emang ini kolaborasi antara Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion, dan juga Ajay yang berkolaborasi membawakan lagu ini ya. Dirilis menjelang Piala Dunia 2026, bisa dibilang DNA ini menghadirkan kolaborasi musisi dunia ya. Lagu ini juga mencerminkan semangat turnamen tiga negara gitu ya. Andrea Bocelli dan juga Ajay akan membawakan DNA pada upacara pembukaan di Mexico City Kamis 11 Juni waktu setempat ya. Dan pastinya penampilan ini juga membuka semangat turnamen yang bakalan kita tonton nantinya teman Pro2 ya. DNA ini menjadi lagu resmi sekaligus bagian dari album resmi Piala Dunia 2026 ya. Lagu ini juga mencerminkan jangkauan global FIFA yang mempersatukan sepak bola dengan dunia. Yeah.

0: Din, ngana ikut lomba desain kota ramah lingkungan? Emang ngana mengerti so? Cuma ngana loh cewek yang badaftar?
1: Oh iyo, cule kan boleh pikir masa depan kota, bukan cuma pikir-pikir skincare dang toh.
0: Itu pembangunan kota kan urusan torang pe pemerintah, bukan torang.
1: Justru itu noh, pemerintah butuh le ide-ide kreatif dari anak muda samering torang bagini. Nggak kira siapa dan tuh yang pikir ruang aman for pejalan kaki, taman kota ding lingkungan sehat.
0: Oh iyo Kang, kita kira kok cewek-cewek sama dengan ana cuma jago bahat TikTok. Ternyata kote ngana boleh le pikir tentang pembangunan nasional.
1: Ba TikTok sambil bikin konsep pembangunan kan bisa bro, multitasking.
0: Oke deh, kita mau coba le ikut daftar kalau begitu. Siapa tahu boleh bantu bangun negeri, iya toh?
1: Boleh sih, mar minimal ngana bangun dulu dari kemalasan bangun pagi kok bro.
2: Teman terbaik kamu.

Hai, kita Mom Radio masih ditemenin siang hari ini sama Santai Siang ya. Dan aku juga bakalan update terus informasi buat Mom Radio siang hari ini yang lagi pada sibuk banget ya. Mengingatkan aja ya, karena dari tanggal 8 sampai tanggal 22 nanti tuh di jalanan Sulawesi Utara tuh bakalan ada yang namanya operasi patuh. Jadi buat Mom Radio yang mau keluar pakai kendaraannya kamu, jangan lupa surat-surat kendaraannya. Tenang aja, minimal STNK lah Mom Radio. Enggak usah bawa BPKB-nya. BPKB-nya tinggalin aja gitu ya, SNK-nya dibawa, terus SIM-nya kamu juga dibawa gitu teman Pradua ya. Terus pakai atribut pendukung untuk bawa kendaraan, kayak yang motor tuh bawa helm gitu teman Pradua ya. Dan juga untuk melindungi tubuhnya kamu, karena di luar sana panas banget, jangan lupa jaketnya ya. Yang mobil pastilah kalau berkendaraan safety belt-nya dipakai ya gitu teman Pradua ya. Jangan juga berkendara sambil main handphone gitu ya, atau melakukan aktivitas yang menurut aku bakalan bisa bikin kamu dirugikan gitu ya, sama aktivitas yang nggak penting untuk ketika kamu lakukan di ketika ada aktivitas bawa kendaraan, kayak main handphone dan lain sebagainya gitu ya. Jadi patuhi aja gitu teman Pradua ya, biar kegiatan kamu di luar rumah pakai kendaraan tuh lancar-lancar aja sih menurut aku ya. Oke, selain itu juga aku punya informasi buat teman Pradua ya. Kita tuh lembaga penyiaran publik LPP RRI se-Indonesia bersama Pusaka Indonesia itu menggelar puncak acara Festival Gita Indonesia 2026 di hari Kamis ini. Nah, just information aja buat kamu yang belum tahu, untuk Festival Gita Indonesia ini adalah satu kolaborasi antara RRI dan juga Pusaka Indonesia dalam memperingati nilai-nilai Pancasila melalui kreativitas dan juga kolaborasi. Jadi berbagai kegiatan udah diselenggarakan, mulai dari coaching klinik, ada dialog kebangsaan, sampai grand final kompetisi pada siang hari ini gitu teman Pradua. Jadi emang kegiatan ini bagian dari perayaan Pancasila melalui kreativitas, kolaborasi dan juga karya generasi anak muda apalagi ya. Jadi emang untuk grand final Festival Gita Indonesia 2026 ini bakalan dilangsungkan di Auditorium Abdul Rahman Saleh RRI Jakarta mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Jadi sekitaran di jam 3 sorean di sini ya teman Pradua ya. Ini bakalan menghadirkan 10 finalis terbaik yang telah lolos dari babak sebelum-sebelumnya ke babak puncak kompetisi. Jadi emang seluruh peserta ini bakalan menampilkan kemampuan vokal terbaik mereka lewat lagu-lagu kebangsaan yang syarat pesan persatuan dan juga semangat kebangsaan gitu ya. Jadi emang lagu-lagu yang bakalan dibawakan ini menjadi media untuk menumbuhkan juga nilai kebangsaan di kalangan generasi muda saat ini gitu teman Pradua ya. Jadi bukan dibilang kita gak ada jiwa sosialis jiwa kebangsaan kebangsaan, bukan ya, tapi ini malah menambah dan menumbuhkan lagi jiwa kebangsaannya teman Pradua ya. Jadi emang festival ini diselenggarakan juga sebagai ruang bertemunya talenta, inspirasi dan juga energi positif generasi muda saat ini ya. Berbagai penampilan dan kegiatan juga bakalan disiapkan untuk memeriahkan puncak perayaan di tahun ini. Jadi emang sebelum grand final berlangsung, ada penyelenggaraan juga penyelenggara juga menghadirkan sejumlah kegiatan edukatif ya di Galeri Tri Prasetya RRI Jakarta. Dan kegiatan udah dimulai dari jam 10 pagi ini ya waktu Indonesia Barat ya. Banyak kali rangkaian kegiatan, kayak aku bilang tadi ada coaching klinik gitu teman Pradua ya, dan lain-lainnya. Jadi untuk teman Pradua nanti stay aja di sini pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah, nanti kita bakalan bergabung dengan RRI Pradua Jakarta untuk sama-sama mengikuti ya teman Pradua ya acara Festival Gita Indonesia di tahun 2025 ini ya. Oke, jadi dengerin aku terus teman Pradua, selain ada updatean dari Festival Gita Indonesia 2026, aku punya updatean lain lagi untuk teman-teman Pradua di siang hari ini ya. Jadi tetap pasin di sini, ataupun kalian bisa baca berbagai informasi ya, informasi terbaru dan juga tips menarik di portal beritanya kita di rri.co.id.

0: dari
1: Kepo,
0: kalangan elit,
1: pencari obrolan.
2: Eh guys, tadi si Keisha berantem sama pacarnya.
3: Serius?
2: Iya, katanya sih.
4: Nah kan, mau makan sambil ngomong sih.
5: Kalian tahu nggak sih, kalau manusia tidak bisa makan sambil berbicara loh.
2: Ah, masa?
4: Bohong dosa loh.
6: Iya benar, aku juga pernah baca kok. Saat makanan masuk ke tenggorokan, otak memerintahkan otot tenggorokan untuk berkontraksi, membuat trakea tertutup, nafas berhenti singkat, dan makanan jadi susah masuk.
5: Nah, betul. Tapi, jika kamu berbicara, saluran nafas akan terbuka, dan itulah kenapa kamu tiba-tiba tersedak.
7: Apa gak bahaya kalau makanan masuk ke saluran pernafasan?
6: Bahaya sih. Resikonya juga bisa sampai fatal, karena kan ada benda yang menghalangi saluran nafas, baik ukurannya sama atau lebih besar.
5: Nah, makanya jangan suka gibahin orang.
7: Eh, maksud kita jangan suka ngomong sambil makan, karena tersedak juga bisa membahayakan.
4: Nah, gitu. Jadi, si Keisha udah single kah?
1: It's music trap date.
0: 창의와 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Call Me Miss J. Buku ini ditulis oleh Orisuka. Buku Call Me Miss J mengisahkan tentang keseharian kehidupan seorang remaja perempuan yang bernama Lea. Lea seorang remaja perempuan yang sederhana, yang selalu menemukan dirinya terjebak dalam masalah-masalah remaja perempuan pada umumnya. Salah satunya masalah jerawat dan kepercayaan diri yang rendah. Novel Call Me Miss J karya Orisuka adalah kisah yang menginspirasi, mengangkat kehidupan sehari-hari dengan dialog yang ringan dan mudah didekati. Dalam kisah ini, Lea menghadapi jerawat-jerawat yang bandel di wajahnya yang membuatnya merasa minder dan kurang percaya diri. Namun, satu ketika dia bertemu dengan Raya, seorang cowok pendiam di sekolahnya. Pertemuan itu membawa perubahan dalam pandangan Lea tentang kecantikan. Lea mulai menyadari bahwa kecantikan tidak hanya berasal dari penampilan fisik, melainkan juga dari hati dan sikap seseorang. Ini menginspirasi Lea untuk bangkit dan maju menjadi kandidat kuat ketua OSIS di sekolahnya. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan yang kuat kepada kaum milenial. Call Me Miss J adalah novel yang layak dibaca, mengingatkan kita bahwa kecantikan sejati tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari dalam. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: lihat si Andre kayaknya dia aneh deh. Katanya sih dia lagi coba sesuatu biar gak gampang stres katanya. Lu ngerti gak sih maksudnya?
1: Maksudnya sesuatu itu apa sih? Narkoba?
0: Kayaknya sih iya. Dibilang itu sih buat bantu dia tenang, biar lebih fokus juga.
1: Apa sih? Tenang apaan coba? Tenang di penjara kali. Narkoba itu cuma bohongin lu sesaat doang. Habis itu hidup lu ya udah rusak aja gitu.
0: Iya ya. Kadang orang mikir itu jadi solusi, padahal malah tambah masalah justru.
1: Setuju, mending kita tolak narkoba aja lah dari sekarang. Lo stres, ngobrol, lo capek, istirahatlah. Jangan nyari jalan pintas yang bikin lo nyesel seumur hidup.
0: Oke deh Nat, mulai sekarang kita tolak narkoba bareng-bareng ya.
1: Yuk, nolak bukan berarti takut, tapi berarti kita peduli sama masa depan kita.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Bro, jangan kok sembarang buang tuh plastik sampah.
1: Ah, santai juga ngana. Kalau ngana anggap buang sampah itu dosa, kan Tuhan Maha Pemaaf.
0: Ini bukan soal dosa pribadi. Mar ini soal torang pe bumi yang torang tinggal akang, bro. Tuh plastik kalau tersumbat di got kung jadi banjir, kung mau kasih salah pas apa? Takdir Tuhan.
1: Iya, le kang.
0: Makanya, torang mesti jaga lingkungan tetap bersih dan terawat. Itu bukan cuma soal tong pe alam. Itu juga ibadah dan bagian dari iman, toh. Tong pe agama memang lebih dari satu. Mar tong pe bumi kan cuma satu. Jadi, so torang pe tanggung jawab formo jaga sama-sama.
2: It's music.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Parah banget sih, ada uang tapi bingung mau dipakai buat apa.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?
0: Ini nih, bonus tahun kemarin belum kepake. Bingung mau diapain, apa aku perawatan aja ya?
1: Lagi? Kamu kan udah glow to doing, ngapain perawatan lagi sih? Mending yang dirawat masa depan kamu tuh.
0: Rawat masa depan? Maksudnya?
1: Rawat masa depan kamu dengan cara investasi. Contohnya, investasi emas selain bisa disimpan, bisa dipakai buat gaya-gaya juga. Nanti kalau tiba-tiba butuh duit, ya tinggal dijual. Jamin gak rugi dan gak ribet.
0: Wah, bener banget ya. Kalau gitu, buruan deh ganti baju. Temenin aku beli emasnya.
1: Oke, tapi beliin ya logam mulia yang aku incar. Anggap aja kamu lagi investasi sama aku.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car.
0: Pintu belakang ruang tengah.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection.
2: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Geri 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Okay, teman Pradue masih ditemenin sama Lydia Karsis yang hari ini tadi udah aku kasih informasi soal Piala Dunia 2026 yang hari ini emang adalah pembukaannya gitu teman Pradue ya. Udah pasang layar lebar belum nih teman Pradue? Channel layar lebar lagi ya. Udah ada tempat nongkrongnya gak sih teman Pradue? Nobar lah istilahnya ya. Mungkin udah mulai harus dicari banget nih teman Pradue. Kalau pengen gak makan biaya banyak, mungkin di kompleksnya kamu terus bikin tempat yang emang layarnya tuh besar, gede gitu teman Pradue. Ya pakai LCD biar bisa rame-ramean ya. Selain itu juga udah ada informasi kalau kalian harus stay tune bareng kita karena nanti di jam 3 kita akan bergabung dengan RRI Pradue Jakarta karena kita bakal mendengarkan Festival Gita Indonesia 2026 di hari ini ya. Nah selain itu juga teman Pradue, updatean lagi informasi buatnya teman Pradue bakalan hadir di ruang dengar kalian. Selain bisa dengerin aku, untuk lebih jelasnya bisa baca juga di portal berita kita ya. Langsung aja banyak banget informasi dari dunia hiburan, olahraga, informasi dalam negeri, dari luar negeri pula gitu teman Pradue. Dari daerah juga ada ya, jadi lengkap banget. Tinggal kalian baca aja di portal beritanya RRI di rri.co.id.
1: It's Music Station, only on Pradue FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Widih, widih, widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, tahukah kamu jika biji kopi pertama kali diseduh untuk diminum di Yaman pada abad ke-9? Minuman energi alami ini digunakan kaum sufi untuk tetap terjaga ketika berdoa di malam hari. Dipercaya bahwa seorang gembala kambing dari Abyssinia atau sekarang disebut Ethiopia adalah orang pertama yang menemukan khasiat kopi 1200 tahun yang lalu ketika kambingnya mendapat energi tambahan setelah memakan beberapa buah berwarna merah. Orang-orang segera mencoba merebus buah tersebut untuk membuat kopi. Masyarakat di berbagai penjuru dunia muslim sudah menyeruput kopi sejak abad ke-9. Minuman tersebut baru tiba di Eropa 700 tahun kemudian. Para pelancong dan pedagang menyebarkan minuman populer itu ke Yaman, Mekah, Damaskus, Baghdad, dan Istanbul hingga ke Eropa dan seterusnya. Kini, lebih dari 1,5 miliar secangkir kopi dikonsumsi di seluruh dunia setiap hari. Jumlah yang cukup untuk mengisi 300 kolam renang standar Olimpiade, sebagaimana dirangkum dari 1001 penemuan dan fakta mempesona peradaban Muslim. Buah kopi yang ranum berwarna merah dan disebut sebagai cerai kopi. Sebagian Muslim terbantu oleh kopi sehingga bisa terjaga selama salat malam. Sementara di Indonesia, kopi bisa ditumbuhkan di banyak tempat. Perkebunan kopi di Indonesia diperkirakan seluas 1 juta hektar. Di dunia Muslim, kopi biasa diminum sebagai kopi hitam. Baru pada abad ke-17, orang mulai menambahkan krem ke kopi. Kopi kini ditanam di 65 negara dan menjadi komoditas nomor 2 paling banyak diperdagangkan setelah minyak. Indonesia menyumbang lebih daripada 350 ribu ton kopi ke pasar dunia.
0: Flash Info.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: 3, 2, 1. Kids Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
2: Sahabat kreatif, semua pasti udah nggak asing ya dengan fitur Factory Reset yang ada pada masing-masing ponsel kamu. Faktanya, Factory Reset merupakan sebuah cara yang disediakan oleh pabrikan ponsel untuk mengembalikan pengaturan ponsel ke versi lama saat pertama kali dipakai. Factory Reset dapat membuat ponsel lebih cepat karena menghapus data dan aplikasi yang memenuhi memori dan membuat ponsel melambat, menghapus malware yang menghambat kinerja ponsel, menghapus bug dari versi software terbaru yang memperlambat ponsel.
1: Flash Info.
3: It's Music Trap Date.

0: Flash Info.
1: Pernah mendengar istilah gaslighting? Gaslighting adalah bentuk manipulasi yang dilakukan oleh seseorang untuk terlihat berkuasa dan dapat mengontrol orang lain dengan cara membuat korbannya tidak yakin dengan dirinya sendiri. Pelaku gaslighting biasanya juga adalah orang-orang yang pandai berbohong dan cenderung manipulatif. Psikolog percaya gaslighting lebih sering terjadi pada orang-orang dengan harga diri yang rendah atau orang yang sangat empati. Korban gaslighting akan merasa bersalah karena sudah berpikiran buruk tentang pelaku. Namun, hal ini sebenarnya adalah taktik pelaku untuk membuat korbannya merasa tidak yakin dengan penilaiannya. Bila akhir-akhir ini kamu merasa seperti semua yang kamu lakuin salah, sering minta maaf, atau selalu menyalahkan diri sendiri di setiap keadaan, hati-hati, bisa jadi kamu sudah mengalami gaslighting.
0: Flash Info. This is 97.7 Produa FM Manado.
2: Teman terbaik kami.
3: Karma is that girl, like.

0: Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Hours, Kids Music Station.

0: Begini, kok kalau nggak salah di TikTok. Ah, begini. Nah, jadi deh.
1: Sibuk-sibuk apa, Doe?
0: Oh, ini ada belajar kerajinan tangan pakai batik khas Sulawesi Utara.
1: For?
0: For mau jual no wawu, ngana pikir for apa dang? Lumayan toh sesuai dengan kita passion. Tambelnya sekarang kan so ada kemudahan rupa teknologi dan kesempatan for semua orang mengembangkan dorang berusaha. Jadi, tak manfaatkan no semua itu. Apalagi kan sekarang UMKM dapat support bagus nih dari pemerintah. Cok ngana pake kuak ngana pake hobi, kasih fokus for ngana pake masa depan. Kong, kira-kira ngana mau sampai kapan yang begini terus? Cuma rupa ada KKN.
1: Hah? KKN?
0: Iyo, KKN. Kesana kamarnya anda. Hits music.

kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

0: Iya teman-teman Pro2 ya, aku masih standby untuk temannya teman Pro2. Nah selain itu juga kalian siang hari ini udah temenin sama lagu-lagu hitsnya Pro2 gitu ya. Dan apalagi teman Pro2 buat kamu semua yang siang hari ini dan sampai malam nanti lagi pengen banget stay tune bareng Pro2, tenang aja, kalian selain bisa dengerin dari frekuensi 97,7 FM, kalian juga bisa dengerin kita dari aplikasi streaming ya. Selain bisa dengerin siaran RRI Program 2 Manado, kalian juga bisa dengerin siaran RRI dari seluruh programa ya, dari 1 sampai 4 wilayah kerja Indonesia, semuanya boleh. Selain itu ada siaran luar negerinya juga dan dapetin fitur-fitur terbaru di dalamnya. So, buruan ambil handphonenya dan download aja di Play Store ataupun App Store di HP kamu.
1: 24 hour kids music station.

0: Flash Info.
1: Flash Info. Flash Info.
2: Genre dance pop sebenarnya bagian dari genre music dance. Mulai berkembang sekitar awal 1980-an, asalnya dari musik-musik disco yang banyak diputar di klub. Namun, kalau musik disco kental dengan penggunaan synthesizer, maka dance pop menggabungkan beberapa alat musik lainnya meski suara synthesizer-nya tetap terdengar. Awal tahun 1980, musik dance pop diperkenalkan oleh Madonna, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Paula Abdul, dan Michael Jackson. Genre dance pop lebih cepat diterima karena musiknya cukup upbeat, tapi nggak sekencang musik disco. Semua orang di segala usia bisa menikmatinya. Sempat tenggelam di awal tahun 1990-an, musik dance pop kembali naik oleh Britney Spears, Justin Timberlake, Kylie Minogue, Spice Girl, dan Christina Aguilera. Walau sekarang nggak mendominasi seperti dulu, tapi dance pop masih jadi pilihan sejumlah musisi.
1: Flash Info.
3: It's Music Trap Day.

0: Wan, seandainya ada yang ngasih makan gratis, terus yang enak?
1: Makan gratis? Ada kok. Bukan cuma yang gratis aja, tapi enak dan bergizi juga.
0: Ya ampun, beneran ada. Di mana tuh? Mau dong syaratnya apa?
1: Iya, kita memenuhi syarat kok. Kan masih sekolah. Makan bergizi gratis itu dari pemerintah untuk anak usia sekolah. Buat kita yang pengen makan sehat tanpa khawatir biaya. Jadi makanannya penuh gizi, sayur, protein, dan buah. Semua yang kita butuhkan buat tetap sehat dan fokus.
0: Pas banget dong, biar gak cuma asik di medsos, tapi tubuh juga tetap fit.
1: Gak cuma buat tubuh, tapi juga buat otak kita loh. Makan bergizi bisa bikin kita lebih produktif dan gak gampang sakit.
0: Bener, jadi gak cuma pinter di online, tapi juga jaga kesehatan di dunia nyata.
1: Iya, makan bergizi gratis itu investasi untuk masa depan kita.
2: It's Music Trap Date.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info.
2: Katanya kalau pasangan itu punya wajah yang mirip, maka itu yang namanya jodoh. Berdasarkan hal tersebut, sahabat kreatif, dilakukan sebuah penelitian oleh Robert Sajons, seorang psikolog dari University of Michigan. Orang yang berjodoh dikabarkan memiliki kemiripan wajah, entah dari sisi yang mana, saat orang lain melihat mereka akan terasa bahwa pasangan tersebut mirip. Seperti dikutip dari Dyson.com, dilakukan penelitian terhadap foto-foto pasangan yang telah berhubungan selama 25 tahun. Dan hasilnya, masing-masing pasangan memang menunjukkan kemiripan wajah. Dan tahun demi tahun, kemiripan tersebut akan semakin terasa. Ditemukan juga dalam penelitian tersebut bahwa pasangan yang berbahagia memiliki potensi kemiripan wajah yang jauh lebih besar. Umumnya wajahnya akan lebih lebar. Dari pasangan-pasangan yang hidup bersama lebih dari 20 tahun ditemukan bahwa mimik wajah dan juga ekspresi pasangan tersebut semakin mirip. Hal ini juga disebabkan interaksi dan juga komunikasi antara pasangan tersebut membentuk sisir dan juga guratan-guratan di wajah. Misalnya, saat mereka tertawa akan sesuatu, maka akan terbentuk garis-garis yang sama. Dalam penelitian lain, sahabat kreatif, yang dilakukan di University of Liverpool, ditemukan bahwa kemiripan DNA lah yang memungkinkan pasangan menemukan jodohnya. Mungkin secara fisik mereka tidak mirip, tetapi mereka punya banyak kesamaan hal yang dilakukan. Hal tersebut membuat mereka merasa cocok satu sama lain dan gemar melakukan hal-hal yang sama. Tidak heran kalau misalnya kamu jatuh cinta pada orang yang mirip dengan diri kamu sendiri. Jadi, kalau jodoh itu punya wajah yang mirip, apakah itu benar? Dan bisa dikatakan sedikit banyak hal itu adalah benar, tetapi kemiripan wajah tersebut terjadi saat pasangan hidup berdampingan lama dan memiliki komunikasi yang intens.
1: Flash Info.
3: It's music trap date.

0: 24 hours kids music station.
1: Oke, Teman Pradua Lydia masih temenin kamu di menjelang sore hari ini, Teman Pradua ya. Pastinya dengan cuaca yang dijamin masih cukup cerah untuk di menjelang jam 3 ini ya. Sampai jam 3 pokoknya santai siang temenin kamu semua ya. Kalau ngomongin soal updatean, kayaknya yang harus aku update nih soal Piala Dunia 2026 atau FIFA 2026 yang emang udah di depan mata banget dan euforinya udah berasa banget ya. Nah, kalian kan udah pada tahu nih kalau untuk Piala Dunia 2026 itu diselenggarakan di 16 stadion mega yang tersebar di Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada ya. Pertandingan pembukaan nanti bakalan digelar di Estadio Azteca, Meksiko City pada 11 Juni hari ini. Sedangkan partai final diselenggarakan, direncanakan di New York, New Jersey Stadium ya pada 19 Juli mendatang ya. Jadi sebulan penuh kita bakalan dihadirkan gitu Teman Pradua ya dengan pertandingan dari negara-negara andalan kita ya. Oke, kalau bicara soal venue-nya di tiga kota utama ini gitu Teman Pradua, pastinya udah ada persiapan-persiapan yang bikin kita penasaran gitu ya.

Iya, dan untuk rangkaian perayaan yang dimulai 11 Juni atau pada Jumat nanti tanggal 12 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat di Meksiko, sebelum laga pembuka antara Meksiko dan juga Afrika Selatan. Ada upacara pembukaan di ibu kota Meksiko yang bakalan dimeriahkan sama grup rock Latin Amanda, J Balvin, serta bintang pop Afrika Selatan Teyla gitu ya. Sehari kemudian perayaan berlanjut di Toronto menjelang pertandingan Kanada melawan Bosnia dan juga Herzegovina gitu ya. Alanis dan juga Michael Bublé akan menjadi penampil utama. Nah, pada 12 Juni waktu setempat sampai Sabtu ya, pusat perhatian kembali bergeser ke Stadion Los Angeles. Dan untuk laga pembuka Amerika Serikat menghadapi Paraguay, ada sejumlah nama-nama besar industri musik dunia bakalan dijadwalkan tampil nanti teman perdua ya. Jadi kita dimanjakan banget nih, selain nonton bola dapat live musiknya gitu ya. Ada Katy Perry nanti, Lisa, Rema, Anita, Future, pokoknya banyak banget gitu teman perdua ya. Untuk pemerintah Meksiko sendiri, teman perdua udah siap banget ya menanti yang namanya FIFA ataupun Piala Dunia 2026 ini. Teman perdua banyak banget persiapan yang udah dilakuin ya. Ada juga beberapa langkah strategis yang dilakukan pemerintah Meksiko untuk mengurangi kemacetan lalu lintas yang mungkin bakalan terjadi saat pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 ini. Jadi Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum ya udah ngumumin kalau misalnya semua kegiatan belajar mengajar di negaranya itu akan diliburkan pada tanggal 11 Juni bersamaan juga dengan pertandingan pembuka ya antara timnas Meksiko melawan Afrika Selatan di Stadion Azteca. Nah, Meksiko sendiri menjadi salah satu negara tuan rumah di tahun ini bersama dengan Amerika Serikat dan juga Kanada ya. Jadi memang laga pertama bakalan berlangsung di ibu kota Mexico City gitu ya. Dan pastinya menarik banyak perhatian masyarakat dan juga wisatawan ke area ini ya. Jadi emang udah dilakukan beberapa kebijakan teman perdua ya untuk kelancaran atau aktivitas kelancaran juga masyarakat di hari pembukaannya ya, luar biasa gitu teman perdua. Bahkan pun bukan cuma itu aja, pemerintah juga meminta agar sektor swasta dan juga organisasi masyarakat yang ada di Meksiko gitu ya, mengikutilah sistem kerja dari rumah untuk kegiatan administratif yang gak mendesak banget gitu ya. Dan menurut penasihat hukum pemerintah federal, kebijakan ini juga menjadi salah satu aspek krusial untuk mengurangi kepadatan kota saat hari pertandingan ya. Kita yang hanya bisa nonton dari layar kaca atau dengerin dari RRI gitu teman perdua ya, cuman bisa semoga berharap aja semuanya lancar dan tim-tim atau negara kita yang kita jagoin yang benderanya udah mulai berkibar di atas rumah. Ini banyak banget kalau di Manado ya, aduh berwarna-warni gitu ya teman perdua ya. Banyak banget karena masing-masing punya pilihannya masing-masing ya, negara yang dijagokan dan pastinya udah ditungguin banget nih dari semua para pecinta sepak bola, bahkan pun yang kayak Lydia ya, yang notabene bukan enggak suka ya, tapi tidak terlalu tertarik gitu ya. Bukan gak suka sama sekali ya, maksudnya untuk sepak bola ya, seorang wanita seperti aku ini. Tapi untuk yang Piala Dunia kali ini memang agak tertarik banget ya, selain memang bakalan bisa nonton beberapa musisi favorit, aku juga bisa merasakan euforia untuk Piala Dunia 2026 ini. Pengen banget, bakalan banget, harus kita tunggu nanti. No one knows about the things that I've been through with you.

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, mungkin kalian tidak asing dengan prekayasa video yang dapat merubah wajah dalam sebuah video menjadi wajah orang lain. Itu namanya deepfake. Deepfake merupakan rekayasa audio visual yang dibuat oleh kecerdasan buatan untuk menghasilkan video yang terlihat asli dan nyata. Apa saja bahayanya? Bahayanya, teknologi ini bisa dipakai untuk meyakinkan orang pada sesuatu yang sebenarnya salah. Bisa digunakan untuk menjelekkan dan menjatuhkan kredibilitas seseorang. Digunakan untuk menyebarkan informasi palsu. Sebaiknya kamu tahu bagaimana cara mendeteksi deepfake. Mendeteksi deepfake cukup sulit, namun bisa dilakukan dengan keahlian dan memperhatikan frame video secara detail, serta menganalisa ekspresi wajahnya. Coba deh sahabat kreatif, ada nggak nih di antara kalian yang pernah tertipu oleh video rekayasa di internet?
0: Flash Info.
2: Energy.
3: Hit music.
2: Your number one station in your heart.
3: The music.
4: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info.
2: Sahabat kreatif, mungkin kalian tidak asing dengan prekayasa video yang dapat merubah wajah dalam sebuah video menjadi wajah orang lain. Itu namanya deepfake. Deepfake merupakan rekayasa audio visual yang dibuat oleh kecerdasan buatan untuk menghasilkan video yang terlihat asli dan nyata. Apa saja bahayanya? Bahayanya, teknologi ini bisa dipakai untuk meyakinkan orang pada sesuatu yang sebenarnya salah. Bisa digunakan untuk menjelekkan dan menjatuhkan kredibilitas seseorang. Digunakan untuk menyebarkan informasi palsu. Sebaiknya kamu tahu bagaimana cara mendeteksi deepfake. Mendeteksi deepfake cukup sulit, namun bisa dilakukan dengan keahlian dan memperhatikan frame video secara detail, serta menganalisa ekspresi wajahnya. Coba deh sahabat kreatif, ada nggak nih di antara kalian yang pernah tertipu oleh video rekayasa di internet?
0: Flash Info.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum. It's music trap day.

Oke, teman Pro2, thank you banget masih setia dengan Pro2, teman terbaik kamu ya. Udah aku update untuk venue tempat Piala Dunia bakalan dilaksanakan, teman Pro2, dan kita tungguin banget opening ceremoninya ya. Teman Pro2, kalau gitu aku sekalian pamit aja dari ruang dengar teman Pro2. Nanti tepat di jam 3 kita segera bergabung dengan RRI Pro2 Jakarta, teman Pro2, di siang hari ini ya, untuk sama-sama kita mendengarkan gitu ya.

Ya, sama-sama kita akan mendengarkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026 dari RRI Pro 2 Jakarta ya. Jadi pastinya tetap stay tune di sini di Pro 2 Maraton Terbaik Kamu. Lydia pamit and bye-bye.

0: Flash Info.
1: Flash Info. Flash Info.
2: Lampu lalu lintas pertama kali ditemukan oleh warga Amerika bernama Garrett Augustus Morgan. Setelah melihat tabrakan antara mobil dan kereta kuda, Morgan memikirkan cara untuk mengatur lalu lintas supaya lebih aman. Peristiwa tabrakan itu terjadi karena pada saat itu sistem pengaturan lalu lintasnya menggunakan sinyal stop and go yang memiliki kelemahan yaitu gak ada jeda waktu bagi pengguna jalan untuk berhenti.
1: Flash Info.
3: Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru. Karena untuk pertama kalinya, ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan.
3: Live di Pro 2 FM Network dan YouTube channel RRI Net. Festival Gita Indonesia merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, yang kami hormati Direktur Utama LPP RRI beserta jajaran direksi, Ketua Umum Pusaka Indonesia Bapak Setyo Hajar Dewantoro, Founder Synergy for Indonesia yang diwakili oleh Direktur Synergy for Indonesia Bapak Bambang Indra, serta para undangan, teman Pro2 di seluruh Indonesia dan para penonton YouTube channel RRI Net Official.
1: Kami ucapkan selamat datang di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta di acara Festival Gita Indonesia merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Adalah sebuah kebanggaan dari hasil kerjasama Radio Republik Indonesia bersama Pusaka Indonesia dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada bulan Juni ini. Dalam semangat hari lahir Pancasila, sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Menampilkan karya-karya inspiratif yang menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan juga kebinekaan.
0: Dan pastinya kami ingatkan juga jangan lupa untuk mendukung finalis favorit dengan cara vote di website gitafestrri.id. Mulai sekarang boleh langsung buka websitenya gitafestrri.id untuk memberikan dukungan kepada finalis favoritnya. Dan tidak lupa juga acara ini disiarkan langsung di Pro2 FM Network seluruh Indonesia, kemudian YouTube channel RRI Net Official dan Snack Video at LPP RRI. Tentunya juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk mitra kami yang mendukung acara ini, kepada Kementerian Ekonomi Kreatif, kemudian Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
1: Hadirin teman Pro2 dan juga pemirsa sekalian, sebuah lomba tentunya ada dewan juri yang akan menilai dari penampilan para finalis. Dan inilah dewan juri Festival Gita Indonesia.
2: Dewan juri Festival Gita Indonesia. Dewan juri berikut ini dikenal sebagai praktisi kebijakan kebudayaan, etnomusikolog, akademisi sekaligus komposer, musisi world music asal Palu, Sulawesi Tengah. Beliau juga memainkan kakula, gong tradisional Sulawesi yang ia populerkan hingga ke Amerika Serikat dan Belanda. Inilah Dr. Muhammad Amin, MSN MA, Direktur Musik Kementerian Ekraf sebagai Ketua Dewan Juri. Selanjutnya, perempuan cantik asal Cimahi, Jawa Barat ini telah malang melintang di industri musik Indonesia sejak tahun 1991. Melahirkan beberapa hits di jalur R&B. Inilah Sania, anggota Dewan Juri. Dewan Juri yang satu ini mengawali karir dunia entertainmentnya sebagai penyiar radio. Namun lewat ajang pencarian bakat, akhirnya ia merambah dunia tarik suara dan sukses melahirkan beberapa hits. Inilah Agus Hafi, anggota Dewan Juri.
0: Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri yang akan bertugas pada siang hari ini. Baik, hadirin yang kami hormati, Festival Gita Indonesia terselenggara berkat kolaborasi bersama Pusaka Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya dan pengembangan talenta generasi muda. Untuk itu, marilah kita simak sambutan dari Ketua Umum Pusaka Indonesia kepada Bapak Setyo Hajar Dewantoro, disilakan.

0: Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, salam Pancasila. Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah momen yang istimewa. Kita sama-sama tahu bahwa belakangan ini kehidupan berbangsa dan bernegara kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Maka kita harus berbuat sesuatu. Membangkitkan patriotisme, membangkitkan cinta tanah air, dan tentu saja menguatkan trust dan kegotong royongan di antara kita. Maka saya sungguh bersyukur, berterima kasih kepada pihak LPP RRI yang berkenan bekerjasama bersama Pusaka Indonesia untuk menggelar acara ini. Kita belajar di sejarah bagaimana bangsa kita dengan segala keragamannya, keragaman agama, keragaman suku dan ras, dipersatukan oleh nada, oleh lagu-lagu kebangsaan, oleh lagu yang diciptakan oleh Wagir Rudolf Supratman dan para koleganya. Maka hari-hari ini kita perlu kembali membangkitkan kesadaran kita sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa yang agung, dengan segala upaya yang kita punya di bidang seni budaya. Jadi kita akan menyambut nanti anak-anak muda kita, para pelajar kita yang bisa menyanyi dengan indah, yang itu akan membangkitkan semangat dan kesadaran berbangsa dan bernegara kita. Kita berharap acara di sini meskipun sederhana atau bersahaja bisa menjadi gaung, bisa menjadi gema yang membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar kembali. Terima kasih. Kita nikmati bersama sajian dari Pusaka Indonesia bekerjasama dengan RRI Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Selamat siang.
1: Sekali lagi berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Setyo Hadjar Dewantoro. Hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk dukungan RRI terhadap lahirnya talenta-talenta terbaik melalui Festival Gita Indonesia, marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Utama LPP RRI. Kepada Bapak I. Hendrasmo, disilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang kami hormati, Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, jajaran Direksi LPP RRI, juga Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hadjari Wantoro, juga mitra dari Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, juga Ibu Kemala Rabiah Hatta, selamat datang Ibu, juga mitra dari Founder Synergy of Indonesia yang terlibat dalam kegiatan ini, juga para penonton dan pendengar RRI seluruh Indonesia, tak lupa Dewan Juri yang hadir pada kegiatan siang ini. Pertama-tama saya ucapkan salam Pancasila. Pertama-tama puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa saat kita bisa menggelar kegiatan penting ini, walaupun dalam keadaan sederhana, yang namanya Festival Kita Indonesia 2026, sebuah perhelatan budaya dan kebangsaan yang menjadi wujud nyata komitmen kita dalam merawat persatuan Indonesia dalam bentuk kegiatan musik, seni, dan kreativitas generasi muda. Bapak-Ibu, di tengah perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus globalisasi digital, kita menghadapi tantangan yang signifikan, fenomena hoax, intoleransi, disrupsi, merunya semangat kebangsaan, ya, menjadi pengingat, peneguhan bahwa kita memang perlu semakin memperkuat nilai persatuan, ya. Kita harus memperjuangkan terus-menerus dan mewariskannya kepada generasi muda. Karena itu pada saat yang sama kita perlu cari strategi untuk melakukannya dan momentum pada siang ini kita melakukan dengan pendekatan yang kreatif, relevan, dan dekat dengan kehidupan anak muda untuk menjadi sarana untuk menanamkan kembali kecintaan terhadap Indonesia. Festival Kita Indonesia 2026 ini hadir sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan semangat kebangsaan dan ekspresi seni modern. Ya. Ini ada kompetisi menyanyikan lagu kebangsaan, ada dialog inspiratif, coaching klinik, aktivasi komunitas, pemberdayaan UMKM yang sering dilakukan oleh RRI karena kita ini radionya UMKM, kita punya komitmen yang kuat, Bu Hatta. Juga dengan ini kita diharapkan mampu menghadirkan pengalaman yang bermakna sekaligus memperkuat semangat kebanggaan terhadap identitas nasional. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk tidak menyampaikan informasi saja, tetapi juga menjadi penggerak pendidikan karakter bangsa. Kita melalui jaringan siaran yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Kita juga punya aplikasi digital, produk digital yang lain, portal RRI.co.id, ya, yang semakin berkembang. RRI berkomitmen untuk menghadirkan program-program yang tujuan akhir adalah memperkuat nilai Pancasila, kebinekaan, dan semangat persatuan. Kita menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pusaka Indonesia sebagai mitra penyelenggara, seluruh panitia, sponsor, komunitas, institusi, pendidikan, media, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya Festival Kita Indonesia 2026 ini. Kepada seluruh peserta, kami mengucapkan selamat berkompetisi, tampilkan karya kemampuan terbaik, dan menjunjung sportivitas, kreativitas, serta semangat cinta tanah air bangsa. Mari kita perjuangkan terus merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekali lagi beri sambut yang meriah untuk Bapak I. Hendrasmo. Yes, hadirin sekalian, teman Pro 2 dan juga pemirsa, jangan lupa untuk vote finalis favorit kalian melalui website gitafest.rri.id. Masih banyak waktu banyak untuk kalian ngevote karena jangan sampai jagoannya di sini sudah berjuang mati-matian tapi ternyata malah gugur karena kurang voting, enggak sih Des?
2: Betul, dan nanti vote-nya akan ditutup setelah 10 finalis tampil di panggung ini. Jadi 10 finalis sudah tampil, udah vote-nya ditutup ya. Oke, kita udah gak sabar nih kayaknya ya, mau lihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia. Mana suara supporternya, aku minta dong sekali lagi tepuk tangannya. Oke, tapi pastinya sebelum 10 finalis berkompetisi, kita mau lihat dulu penampilan spesial dari pemenang Bintang Radio Indonesia 2025.
1: Wow.
2: Ini mereka bakal bawain satu buah lagu yang diciptakan oleh Frankie Sahilatua.
1: Oke.
2: Jadi langsung aja hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, kita sambut. Ini dia Stephen Kwa dan Sabila dengan lagu Pancasila Rumah Kita.

Finalis yang telah menekuni dunia tarik suara sejak usia dini ini mencatat berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 SEC National Singing Competition, juara 1 Malang Street Idol, dan juara 1 Bintang Radio 2025 Surabaya. Inilah Afgansyah dengan lagu Tanah Airku.

musik dan traveling menjadi bagian dari perjalanan kreatif finalis ini. Berkat bakat dan dedikasinya, ia berhasil meraih juara 1 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Semar Idol. Inilah wakil RRI Semarang, Jihan, dengan lagu Dari Sabang Sampai Merauke.

memiliki hobi unik, mengimpresionet suara pramugara dan berbagai karakter kartun. Finalis ini pernah meraih medali perak festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat nasional 2023, masuk 5 besar bintang radio tingkat nasional 2022, serta juara 1 tangga bintang TVRI tingkat Sesulampa. Inilah wakil RRI Makassar, Izzat, dengan lagu Rayuan Pulau Kelapa.

Memiliki hobi bernyanyi, bermain piano, dan berenang. Finalis ini terus mengasah bakatnya melalui berbagai ajang kompetisi. Prestasi yang diraihnya antara lain, juara 1 Institut Asia Singing Competition tingkat provinsi 2023, juara 1 Institut Asian Pop Competition tingkat provinsi 2024, juara 2 FLS 2N SMA tingkat Kota Malang 2024, serta juara 3 Malang Street Idol 2025. Inilah Astrella dengan lagu Indonesia Rumah Kita.

Meski memiliki hobi badminton, kecintaannya pada dunia tarik suara telah mengantarkannya meraih berbagai prestasi. Di antaranya, juara harapan festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Satya Dharma Gita Internasional 2025. Inilah wakil RRI Semarang, Cielo, dengan lagu Di Timur Matahari.

Sejak kecil, gemar mengikuti berbagai lomba menyanyi dan mengisi waktu dengan membuat cover lagu. Bakatnya telah mengantarkannya meraih juara 1 Bintang Muda Berbakat 2024 serta juara 3 Festival dan Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional tingkat Kabupaten Sumedang 2025. Inilah Areta dengan lagu Indonesia Bangkit.

Dengan semangat mengembangkan kemampuan vokal dan menambah pengalaman tampil di tingkat nasional, finalis ini hadir membawa segudang prestasi. Ia pernah meraih juara satu festival dan lomba seni siswa nasional Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023, serta juara dua Bintang Radio Makassar tahun 2025. Inilah wakil RRI Makassar, Brian, dengan lagu Bagimu Negeri.

menggeluti dunia tarik suara sejak usia 5 tahun. Finalis ini terus menorehkan prestasi di berbagai ajang bergengsi. Di antaranya, juara FLS 3N tingkat SMA 2026, Top 10 Solo Vokal Putri SMA Award 2025, Top 10 Cipta Lagu Thanos 2025, juara 3 Video Kreatif Menyanyi Kemendikbud RI 2021, serta juara 3 Bintang Dangdut TVRI 2026. Inilah Kayla Rara dengan lagu Indonesia.

dari kegemarannya membuat konten cover lagu. Finalis ini bercita-cita menjadi penyanyi profesional. Prestasinya antara lain juara satu lomba menyanyi tingkat gereja saat SMP dan mewakili provinsi dalam ajang Pesparawi. Inilah wakil RRI Nabire, Ohara.

memiliki talenta bermain gitar dan keyboard hingga menciptakan lagu sendiri. Finalis ini menunjukkan kecintaannya yang besar pada dunia musik. Prestasinya pun gemilang. Di antaranya, juara 1 Superbook Voice Indonesia 2018, Grand Prix Sopravvista International Online Vocal Competition di Italia 2021, juara 1 Lomba Lagu Keroncong se-Jawa Tengah 2023, serta juara 1 FLS 3N Kota Semarang 2025. Inilah Joy Allen dengan lagu Anak Negeri.

0: hadirin pemirsa RRI Net dan teman Pro 2 juga di seluruh Indonesia. Tadi kita sudah saksikan penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia, tapi tadi untuk penampilan peserta terakhir, kita mau bertanya dulu kepada Dewan Juri karena tadi ada kendala teknis sedikit, apakah penampilannya tetap aman untuk dinilai atau mau diulang? Bagaimana Dewan Juri? Gimana? Aman? Oke, Dewan Juri sudah bilang aman, jadi sekali lagi terima kasih banyak Dewan Juri, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk peserta Festival Gita Indonesia.
1: Luar biasa, dan karena sudah 10 peserta tampil ya, dan abis ini kita akan melakukan apa, Des?
0: Oh, kita akan menunggu Dewan Juri untuk bersidang.
1: Aduh.
0: Iya, ya. Jadi Dewan Juri pasti bingung banget ya dari tadi memilih siapa dari 10 finalis yang paling baik, ya kan, yang akan menjadi juara dari Gita Fest. Jadi kita akan minta Dewan Juri yang terhormat untuk meninggalkan auditorium untuk bersidang. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri.
1: Luar biasa, tadi Pak Amin udah ngasih jempol katanya ya. Luar biasa.
0: Jempolnya tadi cuma satu yang diangkat Pak Amin, satu lagi harusnya buat kita sih Pak.
1: Boleh dong Pak, satu lagi jempolnya Pak.
0: Mas Agus terima kasih, Kak Sania juga terima kasih, silakan bersidang.
1: Yes, dan supaya gak tegang-tegang banget nih Des, sambil menunggu hasil daripada sidangnya Dewan Juri nih, gimana kalau kita saksikan lagi duet dari juara Bintang Radio Indonesia 2025?
0: Oke, seru banget nih. Ini duet maut lagi.
1: Duet maut lagi. Tadi kita udah nonton, tapi kayaknya untuk merilekskan lagi, bolehlah kita tonton sekali lagi dari penampilan Steven Kwa dan Sabila dengan lagu Indonesia Jaya.

0: Sekali lagi tepuk tangan untuk Sabila dan juga Steven.
1: Mereka adalah juara Bintang Radio Indonesia 2025, yes. Ya. Dan kami informasikan juga karena tadi kita sudah melihat penampilan dari 10 peserta. Betul. Jadi vote sudah resmi ditutup.
0: Wow, jadi yes. Buat kamu yang masih mau nge-vote
1: sudah gak bisa,
0: ditutup ya.
1: Ditutup ya. Oke, baik, hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, tentunya kita masih ada di Festival Gita Indonesia yang merupakan hasil kerjasama antara RRI dan Pusaka Indonesia serta didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila PT Adil Kirana Troops, Mr. Brad Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
0: Yes Desi, dan sebagaimana acara yang hebat juga Festival Gita Indonesia bukan sekedar ajang untuk unjuk bakat dan juga apresiasi seni, tetapi juga menjadi ruang untuk meneguhkan nilai-nilai kebangsaan yang hidup dalam keberagaman Indonesia. Untuk memperkaya pemahaman kita mengenai semangat kebangsaan, pelestarian budaya, dan pada generasi muda dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Sesaat lagi, kita akan mengikuti dialog Kilau Pancasila yang akan dipandu oleh Farid Kurniawan.
1: Silakan Farid, boleh tepuk tangan untuk Farid. Farid. Inilah ya. Dialog Kilau Pancasila.
2: Baik, terima kasih Desi dan juga Elan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk Anda para hadirin yang sudah setia bersama kami dalam Grand Final Gita Fest 2026 dan juga buat teman Pro 2 yang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net yang sudah menyaksikan melalui kanal YouTube official RRI Net. Selamat sore dan terima kasih kepada Anda sekali lagi semuanya yang sudah hadir. Indonesia saat ini sedang bergerak sangat cepat memasuki era digital. Teknologi sudah mengubah cara kita belajar, bekerja dan juga berinteraksi dan juga memandang identitas kita sebagai bangsa. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang yang luar biasa untuk kreativitas dan juga inovasi. Namun, di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mulai dari banjir informasi, kemudian juga hoax yang muncul silih berganti, dan juga ada polarisasi sosial hingga memudarnya nilai-nilai kebangsaan. Sore hari ini saya akan memandu dialog, temanya adalah generasi digital dan tantangan kebangsaan. Ini akan kita bahas selama kurang lebih 40 menit ke depan. Dan kita juga akan bahas bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan di tengah perkembangan teknologi dan juga bagaimana generasi muda dapat menjadi pelaku utama dalam menjaga identitas dan persatuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu langsung saja kita akan persilakan, akan ada 3 narasumber yang akan berbincang bersama dengan saya di sini. Yang pertama langsung saja kita sambut ada Ibu Dr. Doktoranda Gemala Rabiah Hatta MRA MKes. Kita beri tepuk tangan bersama Ibu. Ibu Gemala adalah akademisi dan juga putri dari Proklamator Republik Indonesia Bung Hatta. Beliau meraih gelar doktor kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia dan telah mengabdikan diri lebih dari 40 tahun di bidang kesehatan serta pendidikan. Selamat datang Ibu, silakan menempati kursi. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Doktoranda Hajah Siti Musdah Mulia MA. Silakan untuk menuju ke stage Ibu. Beliau ini adalah akademisi sekaligus juga peneliti dan juga tokoh nasional yang dikenal luas dalam bidang studi Islam, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan juga dialog antar agama. Beliau ini juga merupakan profesor riset dan saat ini menjabat sebagai staf khusus Dewan Pengarah BPIP Republik Indonesia. Narasumber yang ketiga, ada Bapak Setio Hajar Dewantoro. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Setio, Bapak Ketum kita. Beliau ini adalah aktivis kebangsaan, penulis, pemikir, serta ketua umum Perkumpulan Pusaka Indonesia yang aktif mengembangkan program penguatan karakter dan juga nilai-nilai kebangsaan. Selamat datang semuanya Bapak Ibu narasumber. Semoga juga sehat semuanya Ibu ya. Baik, silakan dipakai mic-nya Ibu.
3: Kursi.
2: Iya.
3: Pokoknya dipakai.
2: Iya. Langsung saja kita akan mengawali dialog kita. Pertama saya akan ke Bu Gemala dulu kali ya. Bu, generasi muda saat ini kan hidup di dunia yang sangat terbuka, era digital begitu ya. Anak-anak muda kita saat ini berinteraksi dengan beragam budaya dan informasi global melalui media digital hampir setiap saat. Dari mulai bangun tidur, mau berangkat sekolah, pulang sekolah, mau tidur, semuanya nempel di tangan begitu. Kalau menurut Ibu, gimana Bu caranya menjaga semangat nasionalisme agar tetap relevan dan tidak memudar di generasi digital saat ini?
4: Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Pertama-tama kita harus melihat bagaimana cara orang tua mendidik para pemuda-mudi ini. Karena kalau di meja makan orang tua selalu pakai HP dan komunikasi dengan anak itu, si anak pegang HP, yang lain megang HP, maka itu akan menjadi bukti yang buruk kepada anaknya. Jadi karena itu di ruang makan itu biasakanlah orang tua bicara secara frontal pada anak-anak, tidak pakai HP, bicara sama istri, HP-nya ditaruh dulu, begitu, sehingga akhirnya komunikasi itu terjaga. Nah dari situ kemudian anak-anak tuh diberi pemahaman. Kita tahu Pancasila dengan lima sila yang agung, nah itu dimulai dari bagaimana kamu menjadi anak bangsa yang baik, maka resapilah itu. Jadi digitalisasi itu boleh dipakai, pasti harus. Ya, kita bukan hidup di zamannya Mesir kuno.
2: Mau tidak mau kita tetap harus update juga begitu Ibu ya.
4: Ya, tapi harus dijaga supaya sikap toleransi kepada keluarga itu diwujudkan dari awal. Jangan mengatakan kamu tidak boleh pakai itu. Jadi seperti sekarang itu di Swedia dan beberapa negara New Zealand juga, itu dilarang untuk memakai HP pada usia-usia tertentu.
2: Oh iya. Yeah.
4: Jadi supaya betul-betul komunikasi orang tua itu terjaga. Jadi ini banyak sekali kita lihat di dunia sekarang ini, di mana orang tua itu kadang-kadang panggil anaknya ya pakai HP karena dia lagi.
2: Betul, satu di kamar, satu di kamar yang lain gitu Ibu ya.
4: Pakai handphone. Itu bisa terjadi gitu kalau rumahnya besar.
2: Iya. Jadi tadi ya kalau Bu Gemala bilang bahwa di depan orang tua juga harus menjadi contoh. Kalau di rumah juga jangan pegang handphone terus, jadi anak-anaknya pun juga mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua Ibu ya. Oke. Okay. Nah, kemudian Bung Hatta kan dikenal sebagai sosok yang sangat terbuka terhadap pemikiran dunia begitu. Tapi tetap kok juga menjaga identitas keindonesiaannya. Ya, kita semuanya tahu lah ya Bung Hatta dengan kesederhanaannya dan juga teladan-teladan yang lainnya begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala begitu, apa pelajaran paling penting dari Bung Hatta yang masih relevan untuk generasi muda kita saat ini?
4: Bahwa menyimak pendapat orang. Jadi jangan pendapat orang itu terus dikatakan saya pendapat.

0: Jadi bangsa yang baik yaitu bangsa yang mendidik rakyatnya supaya betul-betul menjadi bangsa yang berdikari.
1: Luar biasa.
0: Tidak ngemis kepada bangsa lain. Tidak
1: setuju,
0: mengerti.
1: Setuju, setuju. Kalau misalnya Bung Hatta masih hidup sekarang ini, kira-kira kalau dalam pandangan Bu Gumala ya, apa yang mau disampaikan ke generasi digital saat ini, Bu?
0: Saya kira nomor satu, jangan korupsi.
1: Nah, itu dia. Itu kayaknya di zaman apapun ya, Bu. Pertama dan utama itu ya. Itu semua nilai Pancasila ada tuh. Di situ ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi ke Bu Gumala, tapi sekarang saya mau ke Pak Setio dulu nih, Pak Ketum kita. Kita kasih tepuk tangan dong buat Pak Ketum. Ini apa namanya? Membernya lagi. Anak buahnya Pak Setio banyak sekali di sini ya. Pak Setio, saat ini kan banyak anak-anak muda yang sepertinya tuh lebih akrab sama tren luar negeri begitu dibandingkan dengan budaya nasional kita. Apakah kondisi ini menjadi ancaman untuk identitas bangsa atau justru menjadi peluang begitu, dan karakter apa yang paling penting dibangun untuk generasi muda saat ini?
2: Sebetulnya bangsa kita sejak zaman dahulu kala itu bangsa yang terbuka.
1: Ya.
2: Makanya budayawan Umar Khayyam bicara tentang dialog kreatif. Bagaimana kita membuka diri pada berbagai keluhuran yang datang di berbagai tempat gitu ya, tetapi kita tetap bertahan dengan jati diri kita. Ya, selama kita betul-betul menghayati jati diri bangsa kita, bangsa yang spiritual, bangsa berketuhanan gitu ya. Kita menengok kemana saja gak masalah. Kita bisa belajar dari negara-negara Skandinavia yang bagus pendidikannya. Kita belajar dari Cina yang demikian maju dalam membangun teknologi dan ekonominya. Menurut saya yang penting adalah kita punya filter. Kita boleh membuka diri tapi kita mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang memajukan, mana yang meruntuhkan.
1: Oke, saya akrab sekali sama suaranya Pak Setio karena tiap hari diputar di Pro 1 ya tapi ya.
2: Iya, iya.
1: Di Kilau Pancasila. Pak Setio, kalau menurut Bapak sendiri nasionalisme apakah saat ini harus dimaknai ulang? Mungkin ada orang yang bilang kayaknya nasionalisme itu cuma sekedar simbol atau ucapan di bibir saja begitu.
2: Iya, begini Pak. Kita harus bedakan antara nasionalisme dengan chauvinisme.
1: Oke.
2: Yang kita tidak mau teruskan adalah chauvinisme, merasa kita bangsa yang lebih unggul dibandingkan bangsa yang lainnya. Tetapi semangat kebangsaan ini kan warisan dari nenek moyang kita, dari para pendahulu bangsa kita. Untuk membangun sebuah bangsa ini tidak mudah, Pak. Bayangkan zaman dulu ini gak ada namanya bangsa Indonesia ya. Orang bisa berdarah-darah untuk membuat ini menjadi ada. Orang harus betul-betul mau berendah hati, menaklukkan sektarianisme atau ego kelompoknya sampai menjadi bangsa Indonesia. Ya, sayang sekali kalau kita tidak menghargai legacy dari para leluhur bangsa kita gitu ya. Karena kayak di tadi di lagu kebangsaan kita kan Indonesia harus abadi Pak ya. Nah tentu saja ini harus kita pegang teguh, kita buat Indonesia betul-betul menjadi abadi.
1: Oke. Gimana caranya untuk apalagi generasi zaman sekarang tuh kayaknya kalau ngomongin Pancasila tuh kayak Pancasila tuh apa sih gitu Pak?
2: Kembali ke orang tuanya.
1: Oke.
2: Orang tua ya? Bukan hanya ya? Orang tua mereka di rumah, tapi kita yang menjadi orang tua ini, yang menjadi pejabat, menjadi aktivis, jangan mengkhianati Pancasila. Anak muda ini akan bubar kalau kita mengkhianati Pancasila.
1: Yeah.
2: Gak mungkin mereka akan mau menghayati Pancasila kalau kita sebagai orang tua pintar ngomong Pancasila tapi prakteknya berbeda. Yeah. Jadi kembali ke orang tuanya, kalau orang tuanya jadi teladan, anak-anak akan ikut.
1: Oke, kalau Pak Setio sendiri gimana caranya untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila ke anak-anak di sekitarnya Pak Setio, mungkin di keluarga atau mungkin anaknya saudara begitu?
2: Ya kan, saya memang sangat concern ya, sangat peduli dan sangat serius untuk menumbuhkan nilai Pancasila. Makanya kita di RRI ini ada acara Kilau Pancasila, kemudian tiap malam Jumat itu yang mestinya acara uka-uka kita ganti menjadi sebuah dialog Pancasila ya. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah penghayatan personal yang ini menjadi keteladanan. Jadi saya berupaya sebisa mungkin untuk hidup dengan semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Saya nggak bisa menuntut orang lain gitu ya. Nah teman-teman kenapa mau berjuang bersama di sini, kenapa mau gotong royong? Karena mereka melihat keteladanan. Saya suka tanya pada mereka, kalau saya cuma pandai omon-omon, Anda mau gak ikutin saya? Gak mau katanya. Gitu. Terima kasih. Gitu.
1: Baik. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dong untuk semua narasumber-narasumber kita yang sudah hadir di depan. Saya belum ke Bu Musdah ini yang aktivitasnya sepertinya luar biasa sekali ya bersama dengan BPP juga. Tapi Prof. Musdah,

0: Seringkali Pancasila itu dianggap sebagai konsep yang normatif dan cuma kita pelajari mungkin di buku-buku atau mungkin di kelas begitu ya. Yang sudah dilakukan oleh BPIP, Prof. Musda, dalam menjalankan mandat membumikan kembali nilai-nilai Pancasila, khususnya untuk generasi muda, apa yang sudah dilakukan dan khususnya di ruang digital begitu?
1: Pertama-tama saya ingin menyapa hadirin semuanya, ibu bapak dan anak sekalian, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sejahtera untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul di sini dan kita berbincang hal yang paling fundamental ya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Tentang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, banyak orang mengatakan Pancasila itu cuma dokumen sejarah. Wah, itu gawat itu. Yeah. Jadi karena itu di BPIP, ya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kita merumuskan bagaimana caranya Pancasila itu menjadi the living values. Nilai-nilai yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebagai ibu, sebagai bapak, ya, sebagai apapun, sebagai guru, sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai pedagang, kita mesti ya menghidupkan karena itu adalah ideologi kita. Jadi sebagai warga negara kita nggak boleh ya melepaskan diri dari ideologi bangsa ini, ideologi negara ini. Artinya pertama adalah nilai-nilai spiritual. Kita semua kan mengaku beragama, ya kan mengaku berkepercayaan, apapun agama dan kepercayaan, mari kita saling menghargai. Karena itu jangan mengatakan ah cuma saya yang benar, cuma saya yang boleh hidup. Karena itu anak-anakku sekalian, di Indonesia ini kita dikenal sebagai negara yang religius. Negara yang katanya penduduknya itu beragama. Karena itu tunjukkan dalam kehidupan keseharian kita bahwa kita ini adalah orang yang mengaku beragama. Nah kalau kita beragu beragama pertama ya jangan korupsi,
0: betul? Ya, itu
1: setuju gitu kan. Ya gak boleh,
0: gak boleh
1: bikin hoax ya.
0: Ya.
1: Dalam konteks di digital, nah, sekarang kita harus melihat bahwa ruang digital ini sudah berubah menjadi ruang sosial baru dalam kehidupan kita.
0: Ya.
1: Jadi di sanalah kita memperkenalkan identitas. Karena itu kalau kalian punya akun medsos, ini anak-anak sekalian ya, jangan sembarang upload hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Jadi mikir dulu. Nah sebelum upload, ini saya punya di kitab di BPIP sudah buat semacam panduan sebelum mengupload konten apapun, mikir dulu apakah itu valid, apakah itu benar.
0: Yeah.
1: Jadi kalau kamu mau gak dibohongin? Gak suka kan kalau dibohongin? Karena itu jangan deh mengupload berita-berita yang bohong, yang belum jelas. Yeah. Jadi tanya dulu, benar gak itu? Terus yang kedua, ada gak manfaatnya? Kalaupun benar, tapi manfaat gak? Jadi kalau gak manfaat untuk apa juga? Buang-buang waktu. Nah yang ketiga, kalau sudah itu manfaat, penting gak? Mendesak gak untuk di-upload? Nah yeah. Ini loh, karena itu di BPIP sudah ada beberapa panduan-panduan, jadi beberapa buku nanti boleh nanti dilihatnya, sudah ada di e-booknya juga ya, boleh dilihat di website kami. Jadi beberapa panduan menggunakan digital dengan perspektif Pancasila, karena itu mari kita semua mencangkam ketika kita menyebut Pancasila, itu adalah the living values, nilai-nilai yang seharusnya hidup dalam seluruh perilaku kita. Jadi ada nilai spiritual, ya, jadi dari agama dan kepercayaan yang kita anut, nilai kemanusiaan, luar biasa kan? Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan. Nah persatuan itu dalam digital juga bisa disampaikan.
0: Yeah.
1: Bukan berarti kita harus sama dalam pendapat. Kita boleh beda pendapat,
0: yeah,
1: tapi kita bisa dong saling menghargai. Jadi perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan, bahkan sebuah kekayaan dalam kehidupan bersama. Tetapi bisa gak kita saling menghargai? Jadi kalau kamu gak setuju, gak usah marah-marah, ya,
0: yeah,
1: gak usah maki-maki, apalagi menyampaikan ucapan-ucapan yang
0: komen-komen negatif ya, juga begitu
1: usah lah. Jadi kalau mau bikin aja konten baru yang lebih edukatif gitu ya. Jadi kita konten dibalas dengan konten, nggak usah marah gitu. Tetapi bisa nggak kita hal itu perbedaan itu membuat kita menjadi lebih kreatif, lebih inovatif. Jadi lebih banyak lagi konten. Tapi saya berharap bahwa konten-konten yang kita buat itu supaya kita itu menjadi orang yang punya legacy, punya karena itu nggak bisa hilang loh ya jejak digital itu. Jadi hati-hati ya ibu bapak, anak-anakku sekalian, karena jejak digital itu nggak pernah hilang loh.
0: Betul.
1: Dihapus juga muncul lagi, apalagi orang yang pinter mengangkat kembali. Jadi jangan menyesal di kemudian. Biasanya kan orang baru menyesal di kemudian ya, karena itu selalu ingat bahwa konten-konten itu menunjukkan identitas diri kita. Karena itu kalau kalian mau dikatakan orang yang baik, orang yang berPancasila, ya pikirkanlah selalu untuk menyampaikan konten-konten yang bermutu, bermakna, dan berkepri kemanusiaan.
0: Nah, kemudian yang sudah dilakukan BPIP ini terkait dengan ranah digital begitu. Ini kan juga sebuah peluang karena masanya banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang, kalau yang muncul di media sosial tuh kayaknya gampang banget masuk begitu. Ini kan menjadi peluang untuk kembali menanamkan atau membumikan nilai-nilai Pancasila. Apa yang sudah dilakukan, Bu?
1: Ya, cukup banyak yang sudah dilakukan oleh BPIP ya, menjelaskan. Jadi kami juga menggunakan dunia digital untuk mempublikasikan ya produk-produk BPIP ya dalam bentuk buku-buku ya, dalam bentuk siaran-siaran kegiatan kami, yeah, dalam bentuk pesan-pesan moral supaya kita tidak terlepas atau tidak sampai menjadikan dunia digital itu sebagai upaya untuk memecah belah bangsa. Ini yang paling berbahaya. Yeah. Karena itu sila persatuan Indonesia ini penting sekali kita maknai bahwa kita itu berbeda-beda. Kita mestinya tuh mengapresiasi betul ya jasa para pendiri bangsa ini, termasuk dalamnya Bung Hatta ya. Jadi maksudnya itu adalah mereka itu luar biasa, mereka berasal dari berbagai suku bangsa, berbagai bahasa. Bayangkan ya, bahasa aja di Indonesia itu lebih dari 700 loh. Ya, karena itu keberagaman inilah yang menyebabkan kita kemudian mengangkat satu slogan yang menjadi simbol kita dalam berbangsa dan bernegara, Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Kita berbeda satu sama lain, tetapi kita adalah satu bangsa, satu tanah air, Indonesia.
0: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dong untuk narasumber-narasumber kita dalam dialog sore hari ini. Sekarang saya ke Bu Gemala lagi nih. Bu Gemala, saat ini kan di era digital ya, banjir informasi setiap hari begitu, termasuk juga informasi-informasi yang nggak benar, itu pun juga seliweran gitu tiap hari begitu ya. Ada polarisasi dan juga ada sikap apatis terhadap isu kebangsaan, itu pun juga terjadi begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala, bagaimana caranya kita menumbuhkan kembali berpikir kritis dan integritas seperti yang dicontohkan oleh ayahanda, Bung Hatta?
2: Ya, kebetulan saya dari kecil dikelilingi dengan buku. Ayah saya punya ribuan buku di dalam rumahnya. Jadi kami dari kecil sudah terbiasa mencari suatu informasi itu dari buku.
0: Oke.
2: Saya masih ingat waktu saya masih kelas 5, kebetulan saya sekolah swasta dan keagamaan ya. Karena itu diminta untuk bicara tentang karet. Nah, anak kecil usia masih 10 tahun disuruh cerita tentang karet. Tentu saya enggak mengerti. Jadi akhirnya saya tanya sama ayah, ayah bilang cari baterai di perpustakaan.
0: Oke.
2: Nah, kemudian juga waktu saya SMA, itu juga salah satu tugas itu kita mesti pergi kebetulan waktu itu ke pabrik Goodyear yang ada di Bogor.
0: Oh, oke.
2: Nah, jadi saya ingat waktu kecil saya pernah bicara karet dan sekarang kebetulan saya ke Goodyear. Nah, terus saya mencari lagi di ensiklopedia tentang karet dan akhirnya nilai saya bagus. Nah, artinya apa? Artinya kita kalau bilang tidak bisa, jangan bilang tidak bisa.
0: Yeah.
2: Orang sekarang nggak bisa, nggak tahu. Itu paling jengkel. Kan saya pengajar ya.
0: Yeah.
2: Jadi saya selalu suruh mahasiswa saya juga cari informasi sebanyak-banyaknya. Yang mereka lakukan banyak cari di TikTok.
0: Nah, itu dia. Saya bilang
2: TikTok itu cuma beberapa menit.
0: Yeah.
2: Dan bicara sejarah, hanya 3 menit nggak mungkin.
0: Yeah.
2: Hanya saripatinya betul ada. Tapi selanjutnya kita harus searching untuk buku. Nah, mahasiswa kadang-kadang malas beli buku, ya. Tapi okay, mengisap rokok mau.
0: Yeah.
2: Nah, atau sehari, beli sesuatu. Nah, ini enggak boleh.
0: Yang ketawa kayaknya ngerasa ya.
2: Jadi karena itu kalau kita mau pintar, ya carilah perpustakaan nasional, bukunya banyak.
0: Yeah.
2: Ya, dan di daerah juga ada perpustakaan. Di Bukit Tinggi ada perpustakaan Proklamator Bung Hatta, itu ada. Tinggal cari di situ. Begitu juga di mana-mana banyak perpustakaan-perpustakaan beredar yang baik oleh pemerintah maupun swasta. Kenapa enggak mahasiswa mencari ke situ? Atau murid-murid SD, SMP, SMA mencari ke situ? Jadi karena itu janganlah karena ada digital,
0: yeah,
2: terus kita enggak mau punya waktu. Mungkin bisa lihat drama box berjam-jam,
0: yeah,
2: tapi mencari literatur di perpustakaan malas. Dan karena itu jangan sampai kemudian kadang-kadang mencari tesis orang, seseorang mengatakan begitu, dia jiplak. Padahal jiplakannya itu belum menyeluruh.
0: Yeah, yeah.
2: Nah, ini berbahaya. Dia taruh lagi di dalam referensinya. Kan setiap orang itu melihat seperti saya melihat gajah.
0: Yeah.
2: Bu Musda melihat taringnya. Saya melihat buntutnya. Pak Setio mungkin melihat punggungnya dari gajah itu. cerita kita beda-beda. Jadi kalau kita mempunyai suatu visioner menceritakan sesuatu, lihat dulu seperti apa benda itu keseluruhannya, baru kita pilah-pilah. Jadi jangan ambil dari TikTok. Jadi kesimpulannya adalah harus banyak baca.
0: Harus banyak baca tuh ya, ingat ya. Jadi jangan cuma googling gitu ya Bu ya. Tahu hasilnya dari sosial media cuma 3 menit, setengah menit, bahkan banyak ya konten-konten setengah menit gitu. Terus kayak, oh kalau misalnya disuruh jelasin, ya udah jelasinnya itu doang gitu. Padahal
2: pakai AI.
0: Pakai AI. Nah, ini. Betul, betul, betul.
2: Nah, jadi jangan jadi plagiat.
0: Itu jangan jadi plagiat.
2: Sekali. Jadi kalau Anda tidak lulus, nggak apa-apa. Tapi jangan maksakan diri bahwa Anda sudah insinyur, Pak SH, Pak Dokter Anda, Pak Dokter Anda, atau apa, atau ngaku sebagai profesor, padahal B-O-O-N-G.
0: Apa tuh?
2: B-O.
0: Oh, iya, iya, iya. Baik. Kalau peran apa institusi pendidikan, sekolah atau perguruan tinggi, ketika di era digital sekarang ini untuk mengenalkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam pandangan Bu Gemal, apakah sudah optimal atau bagaimana?
2: Ya sekarang yang menjadi persoalan kalau kita memegang sila pertama Ketuhan Yang Maha Esa, nomor satu itu apa? Tuhan minta kita jujur kan?
0: Ya.
2: Nah kalau di kanan kiri kita begitu banyaknya korupsi, itu sama sekali gak pedulikan agamanya. Mau agama pun Anda terserah, tetapi agungkan bahwa Tuhan itu melihat setiap langkah kita.
0: Yeah, yeah.
2: Nah, karena itu nomor satu sebagai mahasiswa kita juga jangan mencontek.
0: Nah,
2: budaya mencontek ini dipupuk dari kanak-kanak.
0: Yeah.
2: Apa aja contek? Nah, enggak benar. Bagaimana kita sebagai negara dengan sekian banyak penduduk kok bisa kalah sekarang sama Vietnam? Sebentar lagi kekalahannya terjadi pada Timur-Timur yang sekarang sudah Timur Leste.
0: Jangan sampai.
2: Ya itu enggak boleh.
0: Yeah,
2: karena itu belajar baca. Kalau Pancasila diagungkan, nomor satu itu dipegang.
0: Okay.
2: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena Tuhan gak peduli kamu itu cantik apa jelek, apa kaya atau miskin. Yang penting bahwa kamu jujur. Karena Tuhan pasti jiwa yang, zat yang begitu mulia.
0: Yeah.
2: Akan membantu kita kemanapun kita pergi. Jadi Bung Hatta juga di penjara bertahun-tahun. Dia gak peduli. Bahkan diejek sama sipirnya. Kamu tetap di sini di Bovendigul. Sampai ibaratnya meringkuk. Dia bilang itu kata kamu, kata ayah. Tapi nasib orang selalu bisa berubah.
0: Luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat story yang sangat inspiratif dari pengalamannya Bung Hatta yang tadi sore disampaikan oleh Bu Gemala ya, putri dari Bung Hatta. Sekarang saya ke Pak Setio lagi nih, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Sebagai Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio, bagaimana kegiatan dan juga program yang dijalankan oleh Pusaka Indonesia menjawab tantangan kebangsaan yang kita hadapi saat ini?
3: Terima kasih Mas Farid. Kita menggunakan nama Pusaka Indonesia itu filosofinya adalah agar para kader, para anggota atau orang-orang itu kemudian menjadi kekuatan yang mengubah. Jadi yang menjadi pusaka itu adalah manusianya. Manusia yang punya kekuatan intelektual, kekuatan spiritual, dan berbagai kekuatan lainnya. Nah, secara praktis yang memang kita betul-betul kerjakan adalah bagaimana kita membangun budaya yang sesuai dengan jati diri. Makanya kita punya program mengaji Pancasila, mengembangkan berbagai seni yang luhur, termasuk seni wastra gitu ya. Dan yang lain-lain kita bergerak mulai dari sektor lingkungan, sektor pertanian organik, sektor kedaulatan pangan ya. Ya, meskipun kita kecil karena kita basis gotong royong, tetapi ini memberi harapan untuk masa depan bahwa kalau semakin banyak orang memperbuat yang baik, kebaikannya akan menular, semakin banyak orang juga akan bersama-sama membuat kebaikan.
0: Oke, luar biasa ya. Nah ini kalau untuk anak-anak atau konten kreator ya, baik itu pemula atau mungkin yang sudah punya banyak follower begitu, apakah dari Pusaka Indonesia pun juga ada kegiatan mengajak mereka untuk memanfaatkan apa yang mereka miliki untuk kembali lagi ya, membumikan nilai-nilai Pancasila begitu, nilai luhur Pancasila.
3: Ya, baru saja tadi di pagi hari kita memang ada coaching klinik dari seorang pakar digital creation gitu ya, kepada anak-anak muda bagaimana mereka bisa ikut serta untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila, menyebarkan hal-hal yang baik. Dan kita juga memang kegiatannya juga banyak menyasar ke anak sekolah, ngajari mereka cara mengolah sampah, membuat kompos, ya, membangun kesadaran akan lingkungan yang lebih baik dan seterusnya.
0: Termasuk juga untuk para pelaku UMKM, Pak?
3: Ya, kita punya namanya Social Entrepreneur Academy.
0: Oke. Okay.
3: Ya, bahkan itu dari nol kita bimbing supaya bagaimana bisa menjadi orang yang berdikari.
0: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan juga untuk teman-teman kita dari Pusaka Indonesia yang juga sudah bekerja sama dengan RRI ya, meng-create acara Gita Fest 2026. Semoga juga berlanjut di tahun-tahun berikutnya ya Pak ya, harapannya begitu.
3: Tentu.
0: Kemudian ke Profesor Musdah Mulia. Seringkali masyarakat memahami Pancasila sebagai konsep yang besar, tapi kesulitan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari begitu. Kalau Prof. Musda sendiri bisa nggak ngasih contoh yang konkret gitu ya, bagaimana anak-anak muda, anak SMA atau mungkin mahasiswa, pelaku UMKM misalnya maupun konten kreator untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas mereka khususnya di ruang digital, karena sekarang ini kan zamannya digital sekali begitu.
1: Nah, sebetulnya enggak sulit ya, kita lihat aja konten konten-konten kreator misalnya, dia memproduksi konten-konten yang isinya tuh edukasi.
0: Yeah.
1: Ya, bukan hanya edukasi, tapi juga mengadvokasi masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan ya. Jadi bagaimana kelompok-kelompok rentan, misalnya penyandang disabilitas, lalu perempuan, anak-anak, itu bisa memberdayakan dirinya, jadi dia memberikan tutor apa gitu, tutor
0: yeah,
1: apa.
0: Yeah.
1: Jadi itu kan memberikan edukasi kepada masyarakat, itu kan sudah bukan hanya bermanfaat untuk diri kamu, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat ya. Dan itu kalau secara agama pasti berpahala ya,
0: yeah,
1: kalau
0: yeah.
1: kalian cari pahala pastinya, yaitu amal jariah lah dalam agama ya. Jadi saya kira bagaimana caranya kita itu hidup bermakna, itu loh kata kunci yang paling penting ya. Nah, apapun kita menjadi guru, ya kita buatlah tutor tutor pendidikan, jadi edukasi untuk mereka yang jauh misalnya atau tidak bisa hadir. Saya sering buat tutor-tutor simple ya, meskipun saya bukan profesional ya, bukan seorang konten kreator, saya amatiran, tetapi saya berusaha untuk bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa diimplementasikan di publikasikan dalam masyarakat sehingga betul-betul masyarakat ngerti, oh kalau kita sedang ngantri kita nggak boleh mengambil menerabas apa hak orang lain. Jadi dalam hal kecil sekecil apapun, di jalan misalnya kita bisa ngebut, tapi jangan deh kalau kita semuanya harus ngebut ya gimana dong, jalan cuma segitu-gitunya ya kan. Jadi karena itu harus dibangun, kita harus menjadi orang yang pertama. Mungkin kita susah mengubah orang lain, tapi kita kan bisa mengubah diri kita untuk lebih sabar, misalnya jangan ada antrian kita terabas.
0: Ya tuh.
1: Ya janganlah. Jadi anak-anak muda di dalam bus, ini lihat dulu, ini kalau kalian masih muda jangan ambil tempat duduk kalau ada orang yang lebih senior,
0: atau
1: orang yang punya penyandang disabilitas misalnya, ibu-ibu yang sedang hamil. Kalian punya empati enggak sih? Kalau enggak ya kalian enggak ngerti tentang sila kemanusiaan. Padahal hidup itu ya kita harus punya rasa empati kepada sesama. Untuk apa kita jadi manusia kalau kita enggak punya perasaan memanusiakan sesama? Apa bedanya kita dengan binatang misalnya?
0: Baik.
1: Nah, itu loh. Jadi hal-hal yang sangat kelihatannya sepele, tapi ini menunjukkan jati diri Anda loh. Nah, ini kalau Anda sampaikan nanti di upload di media pun juga isi kontennya apa ya? Oh, ternyata cuma pamer, cuma flexing.
0: Yeah.
1: Oh, itu enggak ini banget deh, bukan kalau saya mengatakan aduh kasihan amat ya kamu cuman begitu doang gitu kan.
0: Yeah.
1: Jadi mari deh membuat kita itu menjadi bermakna. Jadi
0: bermakna.
1: Ada sesuatu yang kita sampaikan melalui, jadi akun media kita itu seperti gambaran diri kita. Jadi yang mengatakan karena kamu bisa bersembunyi, gak kelihatan kamu siapa gitu. Oh jangan, karena rekam jejak itu akan menunjukkan siapa kamu. Jadi jangan mengupload hoax. Jangan mengupload disinformasi.
0: Prof. Musda, karena waktunya terbatas ini maaf sekali ya, jadi saya potong. Sebelum kita akhiri mungkin closing statement singkat saja. Yang pertama dari Bu Gemala, nanti ke Prof. Musda, terakhir dari Pak Setio. Silakan. Closing statement terkait dengan generasi digital dan tantangan kebangsaan.
2: Jadi saya berharap tahun 2045 bangsa kita, terutama yang kaum muda, makin maju dengan memikirkan ke depannya moral, ya etiket, sopan santun, baca yang luas, seluas-luasnya. Dengan begitu baru kita bisa meraih 2045 bagi anak-anak muda menjadi lebih cerdas dan pandai berwibawa. Insya Allah.
0: Insya Allah, baik. Prof. Musda, silakan singkat saja.
1: Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan ruang digital ini menjadi ruang peradaban. Yeah. Di mana kita hanya mengupload, ya hanya mengunggah hal-hal yang positif, konstruktif untuk kemanusiaan. Kasih.
0: Baik, terima kasih. Pak Setio, penutup silakan.
3: Iya. Anak-anak muda di zaman sekarang tentu saja akan menjadi pemimpin di masa depan. Jika memang kita punya cita-cita bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang maju, nasib bangsa di tangan mereka. Ya. Maka tugas kita, orang-orang yang sudah mulai matang, gitu ya, bahasa lainnya kita sudah mulai sepuh ya, ya, betul-betul harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak muda supaya mereka ketemu jalan terang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Baik, kita beri tepuk tangan untuk semua narasumber yang sudah hadir dalam dialog sore hari ini. Yang jelas kita sudah belajar dari ketiga orang narasumber kita bahwa tantangan kebangsaan di era digital bukan hanya soal teknologi, tapi soal karakter, integritas, dan juga kesadaran akan jati diri bangsa. Sebelum kita tutup dialog kali ini, akan ada penyerahan plakat dan juga kenang-kenangan begitu ya, dari Pusaka Indonesia. Kita berdiri semuanya, mari kita di sebelah sini Pak, agak bergeser ke sini ya, akan disampaikan, taruh di situ aja Bu, maaf, akan disampaikan langsung oleh Pak Setio, mana ini kenang-kenangan dan juga plakatnya yang akan disampaikan sebentar. Penyerahan plakat, silakan Bapak dan Ibu, sebelah mana ini plakatnya? Oke. Sebelah mana ini plakatnya? Maaf ya. Sebentar, akan ada penyerahan plakat dan kenang-kenangan untuk dua orang narasumber, yaitu Bu Gemala dan juga Prof. Musdah. Oh iya, sebentar Bu, ini lagi nih. Ya, silakan Mbak, langsung maju aja Mbak. Iya, biar ini ya, karena waktunya tight sekali ini. Baik, langsung Pak, pertama diserahkan ke Ibu Gemala. Kemudian ada kenang-kenangan juga ya, hampers kepada Ibu Gemala juga dari Pusaka Indonesia. Dan berikutnya kepada Prof. Musdah. Baik, dan juga ada hampers juga. Kita geser ke tengah lagi, kita foto bersama sebelum nanti kita tutup ya. Iya, baik. Sebelah sini ya. Silakan Bu. Oh. Ada yang mau, Ibu mau minta difotoin, maaf sebentar. Tolong dong panitia, ada yang Ibu Gemala minta tolong difotoin sebentar. Ayo Mas. Waktunya karena sudah mau ini nih, aduh. Amat ya. Baik yuk, kita foto bersama, 1, 2, 3.

0: Baik, terima kasih untuk semua narasumber. Ibu Kumala, terima kasih. Prof. Musila, terima kasih. Pak Setio, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang sudah menyimak dialog Dialog Pancasila kali ini. Saya Farid Kurawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam Pancasila, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita kembalikan lagi ke Desi dan Elan.
1: Terima kasih banyak Mas Farid, dan beri sambutan sekali lagi untuk para narasumber kita di sore hari ini. Luar biasa.
2: Itu dia Dialog Kilau Pancasila. Semoga kita semua dapat insight baru juga. Tadi udah dengerin Dialog Kilau Pancasila bersama-sama ya.
1: Yes.
2: Oke, baik, hadirin teman Pro 2 dan pemirsa. Jelang Dewan Juri mengumumkan siapakah yang akan keluar sebagai juara Festival Gita Indonesia. Gimana kalau sekarang kita relax dulu, santai dulu, nostalgia dulu.
1: Wow. Ya?
2: Kalau tadi kita udah lihat sama-sama Dewan Juri yang bertugas hari ini, salah satunya adalah penyanyi yang senior.
1: Pak Amin ya?
2: Bukan.
1: Oh bukan, sorry.
2: Pak Amin juga senior,
1: Sorry, Pak.
2: Mas Agus juga senior, iya. Tapi yang satu lagi, ini bener-bener aku udah nonton dari zaman aku SD dulu.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Wow.
2: Keren banget, dia tuh udah terkenal banget dari akhir tahun 90-an kalau gak salah. Ya ketahuan juga dong umur aku berapa.
1: Di sini lahir tahun 2001 ya, tolong diingat ya.
2: Enggak semudah itu ya. Jadi langsung aja kita undang sama-sama, ini dia. Sania. Mana nih Kak Sania?
1: Boleh dong.
2: Tepuk tangan dong.

0: juga ya.
1: Cantik banget ya. Kayak dari zaman aku dulu lihat di TV sampai sekarang ya masih begini aja.
0: Aku dengar kamu melihat aku dari zaman kapan.
2: Ketahuan bohongnya dong.
0: Kamu adik-adik aku ya.
1: Betul. Kalau dulu kan rambutnya masih apa, kribo ya namanya ya?
0: Afro.
1: Afro.
0: Nah, braided. Braided itu dikepang-kepang.
1: Dikepang-kepang.
0: Ya. Waktu album aku yang satu itu santai, rambutnya di kepang-kepang atau di braided. Kalau album 2 bablas di afro mama. Di
1: afro, ya ampun.
0: Ala-ala Om Iye ya rambutnya. Tapi kalau album 3 cintai aku lagi ke jalan yang benar.
2: Waduh.
1: Lebih girly ya. Tapi kita mau tanya sama Kak Sania, tadi gimana ngelihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia?
0: Gimana ya? Tadi itu speechless banget. Kalau menurut aku suaranya, penampilan mereka tuh bagus-bagus semua. Sehingga aku sebagai juri dan juga teman-teman yang dua ini, mas-mas, juga bingung, aduh keren-keren yang mana ya ini yang jadi juara. Aduh. Tapi yakinlah semuanya mendapatkan tempat yang terbaik dan bagus semuanya.
2: Luar biasa, boleh tepuk tangan
0: biasanya,
2: dong.
0: Ya, kalau menjadi pemenang itu belum tentu, ini pengalaman ya. Juara satu kadang-kadang belum tentu menjadi famous katanya gitu.
1: Oke,
0: okay, ya.
1: Okay, betul.
0: Jadi penyanyi-penyanyi American Idol atau apa gitu. Biasanya justru dia famousnya di yang lain, misalnya jadi bintang film atau apa. Tapi biasanya juara satu, dua atau yang ya ketiga mungkin. Makanya jangan berkecil hati. Kalaupun tidak juara satu, tetap semangat. Karena kita gak pernah tahu, industri itu tidak pernah melihat dari kejuaraan. Dan itu adalah juga pengalaman saya pribadi.
1: Itu sekalian tips juga dari Kak Sania.
0: Saya gak pernah juara, saya juaranya juara tiga melulu dari dulu. Sedih ya, gak pernah bawa piala nomor satu, gak jadi kebanggaan, tapi ya sudah gak apa-apa.
1: Tapi tetap ada di sini. Ya udah kalau gitu kita udah gak sabar lagi mau lihat penampilan dari Kak Sania.
0: Terima kasih.
1: Jadi langsung aja let's give it up for Sania.
0: Thank you, terima kasih. Ini cintai aku lagi dari album 3 saya. Semoga masih ada yang mengingat ya. Atau mungkin soundtracknya buat kalian ya.

Terima kasih. Baiklah, untuk lagu kedua ya, sambil menunggu siapa yang akan jadi pemenangnya di Gita Festival Indonesia. Aku akan menyanyikan lagu Santai. Ada yang masih ingat gak lagu Santai? Yuk, mari.

0: Terima kasih.
1: Woo, tepuk tangan sekali lagi untuk Sania.
2: Sania.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Silakan Kak Sania.
0: Thank you.
2: Keren, luar biasa banget Kak Sania.
1: Keren ya. Walaupun lagunya santai tapi kayaknya tegang semua di belakang
2: belum
1: peserta.
2: Belum bisa kita santai sekarang.
1: Karena belum diumumkan siapa yang jadi juara.
2: Betul ya. Banget.
1: Oke, kalau gitu sebelum kita umumkan juara Festival Gita Indonesia, kita sekarang mau ngapain dulu, Lan?
2: Nah, jadi setelah kita lihat seluruh penampilan ya dari semua para finalis, kita sekarang akan menyapa dulu ini buat yang tadi hadir di acara rangkaian Festival Gita Indonesia yang dari jam 10 pagi tadi, Des.
1: Iya, nah, betul.
2: Tentunya juga yang tadi udah pada ikut coaching. Acaranya juga seru banget tadi gue lihat ada
1: coachingnya, ada apa?
2: Ada tentang sosial media, ada tentang jamu, makanan tradisional Indonesia dan lain-lain. Nah, sekarang kita saatnya untuk mengumumkan 5 pemenang dari konten terbaik di Pancasila Content Challenge.
1: Ya, kita akan umumkan ada 5 account ya ini ya.
2: Yes,
1: 5
2: betul.
1: Akun yang memenangkan Pancasila Content Challenge.
2: Betul. Kita harus periksa dulu deh kira-kira tadi di sini siapa yang udah bikin kontennya, mungkin boleh tepuk tangan dulu. Oh, udah banyak.
1: Ada yang ngikutan bikin Pancasila Content Challenge tadi.
2: Udah pada upload ya tadi juga kayaknya.
1: Ini kita bakal umumin ya, siap-siap ada 5 pemenang.
2: Betul.
1: Ini kayaknya yang baca namanya Ellen deh karena agak susah di sounding namanya ya.
2: Oke, ini kayaknya karena pakai akun kebanyakan pakai second account kali sekarang ya. Yang pertama mungkin yang kita pengen panggil ke atas panggung adalah @_KalisaFiles.
1: Iya, @_KalisaFiles.
2: Kalisa Files, ada yang punya akunnya ada? _KalisaFiles? Ada?
1: Ada.
2: Oh, tuh.
1: Ada, oke. Kemudian yang kedua langsung aja ada siapa, Lan?
2: Ada Sasbilah _
1: Oke, dari @SaasBlh _
2: Sasbilah _. Ada yang punya akunnya Sasbilah _?
1: Sebelah mana?
2: Ada yang punya?
1: Boleh ke panggung?
2: Boleh naik ke atas panggung untuk akun-akun yang sudah disebutkan tadi.
1: Iya.
2: Oh, nih.
1: Oke, terus yang ketiga ada @Korui, @KOORUUI.
2: @Korui. Ada yang punya akunnya? @Korui.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itu. Oke.
1: Okay. Terus lagi?
2: Berikutnya ada @Quinza.
1: Q-E-E-N-Z-H-A.
2: Oh, ini @Quinza.
1: Oh,
2: oke, okay. Luar biasa. Terus yang kelima, Des?
1: Yang kelima ada @Klariestayang.
2: Klariestayang. Siapa yang punya akun
1: @Klariestayang? @Klariestayang ada?
2: Ada yang punya? Mungkin?
1: Oh, ada? Oh, okay.
2: Situ. Boleh.
1: Kamu Klariestayang, aku Desi Old.
2: Jangan terlalu mengumbar umur gitu lah, Des.
1: Soalnya pakai kata yang ya. Ya udah, untuk apresiasi nih kepada pemenang, 5 pemenang Pancasila Content Challenge, kita akan undang kepada Sekretaris Jenderal Pustaka Indonesia, Ibu Kaisari Pita.
2: Kepada Ibu Kaisari? Oh.
1: Oke. Okay. Ibu Kaisari akan memberikan apresiasi kepada 5 pemenang konten terbaik di Pancasila Content Challenge.
2: Luar biasa. Aku gak tahu ya, Des. Mereka beneran pakai akun beneran apa second account ya?
1: Ayo,
2: ada yang pakai second account gak?
1: Gen Z.
2: Ada yang pakai second account? Kamu pakai first?
1: Pakai first account.
2: Pake first, ya. Kamu pakai first? Oh, keren.
1: Kok namanya susah-susah sih pakai first account?
2: Kamu yang Queenza ya? Oh, yang Queenza.
1: Oke. Selamat sekali lagi untuk 5 pemenang konten terbaik.
2: Luar biasa.
1: Pancasila Content Challenge.
2: Ternyata cowoknya satu doang, Des.
1: Iya, cowoknya tadi Korui ya, @Korui ya.
2: Korui ya, bener
1: ya. Iya. Lebih simpel soalnya kalau cowok kayaknya nama akunnya ya.
2: Mungkin nama aslinya dia deh.
1: Iya, kayaknya sih gitu. Oke, satu lagi. Iya, dapat apresiasi dari Pustaka Indonesia. Oke, mau foto dulu?
2: Untuk berfoto bersama.
1: Ya, foto dulu dengan Ibu Kaisari Pita. Senyum dong, 1, 2, 3.
2: Sekali lagi. 1, 2, 3.
1: Iya, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Kaisari, silakan kembali ke tempat. Untuk para pemenang juga silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih.
2: Luar biasa, sudah ada 5 pemenang dan dari 5 akun itu sudah berhasil untuk mengupload dan juga hasilnya bagus-bagus banget pastinya.
1: Betul. Kalau gitu sekarang kita sudah sampai ke babak yang paling ditunggu-tunggu.
2: Ah, ini dia.
1: Ini adalah pengumuman Dewan Juri. Siapakah yang akan menjadi juara Festival Gita Indonesia?
2: Betul.
1: Kita undang Ketua Dewan Juri untuk membacakan keputusan Dewan Juri kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Amin, M.S.N.M.A. Disilakan.

0: Oke, oh ada. Oke, silakan Pak Amin. Oh, pakai standing mic katanya supaya bisa baca puisi. Kelamaan dong Pak, makin deg-degan pesertanya nanti. Oke, silakan Pak Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya mewakili Mbak Sania dan Bung Agus. Susah sekali tadi menyuruh siapa yang mengumumkan itu, tanda bahwa kami bertiga itu dalam satu frekuensi yang sama. Boleh tepuk tangan buat Mbak Sania dan Bung Agus yang saya wakili. Terus terang, kami tidak menyangka bahwa kualitas dari para finalis ini selevel tadi. Boleh tepuk tangan. Bahkan kalau boleh saya beritahu Pak Direktur RRI, malah kualitasnya lebih bagus dari yang sebelumnya. Saya enggak menyebut merek, tapi festival atau lomba yang sebelumnya. Terus terang, mengapa? Karena ketika dibebani membawa lagu-lagu yang berbuatan nasionalisme, Pancasila, dan lain-lain, itu pasti lebih sulit daripada membawakan lagu-lagu yang memang karakternya sudah pop. Tetapi yang terjadi adalah begitu beragam musik yang kita dengar tadi, benar gak? Ada gospel, ada EDM, electronic dance music, benar. Ada reggae, benar. Ada rock, benar. Dan seperti yang saya ekspektasi pada saat saya masih ruang tunggu, saya berpikir apakah ada yang berani mengeluarkan spoken voice? Apakah ada yang berani nge-rap? Apakah ada yang berani nembang? Ada, bos. Ternyata ada. Gila. Makanya saya bilang bahwa mudah-mudahan talent-talent ini akan ikut di bintang radio selanjutnya sehingga kemudian levelnya bisa semakin baik. Setuju? Oke. Beberapa peserta materi vokalnya, ya Allah, powerful banget dan matang. Tinggal seperti yang dikatakan oleh Mbak Sania, juara itu terminal, bukan akhir. Mengapa? Karena kalian masih muda. You have to find your originality. Because in pop industry, in pop music, we are talking about identity. Kalian harus menemukan identitas kalian, dan itu sebuah proses yang panjang. Kalian harus menemukan target marketnya apa. You have to identify your market. Marketnya apa, itu perlu diketahui. Dan perbanyak referensi, konsisten. Dan ini pesan khusus dari Mbak Sania dan Mas Agus, hindari star syndrome. Betul? Jangan somse. Jangan somse, karena ini hanya terminal, bukan akhir. Tetapi itu ada dari terutama talent-talent yang powerful banget suaranya ya. Saya nggak bisa sebut di sini, nggak enak. Tapi mohon tolong itu diolah banget, perbanyak referensi. Karena at the end of the day, you have to find your identity. You have to find your originality. Setuju? Okay, we start from number fifth. Dari pria, harapan dua. Mas Cielo. Boleh tepuk tangan. Harapan satu, Afgansa. Nah, ini udah mulai tegang-tegang nih. Harapan juara tiga adalah Brian. Nah, semakin tegang. Soalnya kalau juara dua disebut, automatically juara satu udah ketahuan. Benar gak sih? Pulang ah, pulang. Jangan ya. Belum. Juara dua adalah O'Hara dari Nabire. Dan juara satu adalah Iza dari Makassar. Oke, sekarang kita ke Putri. Kita ke Putri. Turunin dong musiknya dikit. Oke. Jadi pas habis namanya baru dinaikin. Harapan dua, Areta. Naik. Ya. Turun, turun, turun lagi. Asik. Jadi kayak ada koneksitas antara pengumuman dengan musik. Harapan dua, Astrella. Juara tiga. Ya, tegang dikit kan? Tegang, tegang. Jihan dari Semarang. Mantap bos, musiknya mantap. Nah, kalau disebut juara dua, automatically juara satu udah ketahuan. Boleh dong, gua mainin sedikit psikologisnya. Yes, sedap. Juara dua adalah yang ini berapa? Yang ini siapa?

0: keempat. Dapat banyak banget masukan juga dari Pak Amin ya untuk para peserta supaya kedepannya lebih baik lagi.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu sekarang kita akan langsung saja kepada pemberian plakat dan juga apresiasi. Ya. Kepada juara harapan 2 putra dan putri, silakan maju ke depan untuk menerima plakat dan apresiasi yang akan diserahkan oleh Ibu Wike Dwiana, pimpinan cabang BJB Gajah Mada. Iya. Kepada Ibu Wike, silakan naik ke atas panggung untuk memberikan plakat dan juga apresiasi juara harapan 2 putra dan putri, ada Cielo dan juga Areta. Iya, tepuk tangan dong untuk juara harapan 2 putra dan
1: luar
0: putri.
1: Biasa.
0: Silakan berfoto bersama dulu, mungkin nanti Ibu Wike
1: dipersilakan untuk berfoto bersama.
0: Iya. Oke. Kok matching ya bajunya, juara harapan 2 sama-sama hijau warnanya
1: ya.
0: Ternyata.
1: Ini mereka janjian deh, Des. Iya sih?
0: Oke, silakan diabadikan. Terima kasih banyak Ibu Wike. Silakan kembali ke tempat Ibu Wike.
1: Untuk selanjutnya, Des, kita akan panggilkan kepada juara harapan 1 putra dan putri untuk maju ke depan menerima plakat dan juga apresiasi.
0: Ya. Iya. Ini akan diserahkan oleh
1: Direktur Sinergi for Indonesia, Bapak Bambang Indra.
0: Iya.
1: Untuk Bapak Bambang Indra.
0: Pak Bambang sebelah mana? Oh iya.
1: Oh, dari situ. Oke.
0: Ini adalah juara harapan 1 putra dan putri, ada Afgan Syah.
1: Yes.
0: Dan juga Astrella ya, betul?
1: Betul.
0: Oke.
1: Silakan ya. Bapak Bambang untuk memberikan apresiasi kepada harapan 1 dan harapan 1 putra dan putri.
0: Oke. Afgan Syah, namanya udah penyanyi banget ya.
1: Afgan banget ya.
0: Boleh berfoto bersama
1: berfoto terlebih
0: dengan
1: dahulu.
0: Pak Bambang.
1: Silakan diabadikan momennya.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Oke. Okay. Oh, siapa tuh yang teriak?
1: Siapa tuh?
0: Oh, di atas.
1: Oh, di atas.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Bambang. Silakan kembali ke tempat.
1: Dan berikan sekali lagi tepuk tangan untuk harapan 1 putra dan putri.
0: Berikutnya kami mohon juara 3 putra dan putri untuk maju ke depan. Ada Brian dan juga Jihan. Ya, dan akan diserahkan plakat dan juga apresiasi oleh Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hajar Dewantoro.
1: Silakan untuk Bapak Setio.
0: Ya. Ini juara 3 ada Brian dan juga Jihan.
1: Luar biasa ya.
0: Akan diserahkan oleh Pak Setio Hajar Dewantoro. Juara 3. Ini juga bajunya agak matching ya.
1: Lucu ya, merah sama pink ya.
0: Oke. Silakan berfoto bersama dengan Pak Setio untuk juara 3.
1: Yes.
0: Oke, Brian dan juga Jihan.
1: Mana pendukungnya Brian dan Jihan? Wah, rame banget, luar biasa.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Setio. Silakan kembali ke tempat.
1: Yes, dan berikutnya kita akan panggilkan kepada juara 2 putra dan putri untuk maju ke depan. Luar biasa. Dan ya, apresiasi akan diserahkan oleh Bapak Raden Ahmad Kurnia selaku Consumer Manager BSI.
0: Silakan kepada Bapak Raden Ahmad Kurnia, juara 2 ya. Ini ada Ohara dan juga Kayla Rara.
1: Luar biasa. Mana pendukungnya Kayla Rara coba? Oh, banyak tuh. Mana pendukungnya Ohara? Wus. Ohara ini dari Nabire.
0: Bire.
1: Luar biasa.
0: Wow. Oke. Juara 2.
1: Untuk berfoto bersama Bapak Raden Ahmad Kurnia. Ya, silakan diabadikan dulu momennya.
0: Boleh diabadikan teman-teman. Oke.
1: Luar biasa, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi.
0: Ohara dan juga Kayla Rara berhasil menjadi juara dua putra dan putri Festival Gita Indonesia. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Silakan kembali ke tempat. Dan berikutnya
1: ya,
0: kepada juara satu putra dan putri untuk maju ke depan ada Izzat dan juga Joy. Silakan.
1: Luar biasa, berikan tepuk tangan ya.
0: Dong. Ini juara satunya dan kami mohon untuk maju ke depan. Kepada Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto untuk menyerahkan plakat dan juga apresiasi kepada juara satu putra dan putri Festival Gita Indonesia. Juara satu nih, mana pendukungnya Joy?

0: silakan untuk diabadikan terlebih dahulu momennya.
1: Oke. Juara 1 Izzat dan juga Joy Festival Gita Indonesia 2026.
0: Luar biasa.
1: Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk juara 1. Terima kasih banyak Pak Anwar, silakan kembali ke tempat. Teman-teman juga. Ya, ini adalah juara-juara kita hari ini di Festival Gita Indonesia.
0: Tapi deh, selain dari yang sudah dibacakan tadi, kita juga masih punya satu juara lagi.
1: Yes, jadi akan ada juara favorit dari hasil vote terbanyak yang tadi sudah dibuka ya.
0: Betul, siapa kira-kira juara favoritnya? Boleh denger dong.
1: Siapa juara favoritnya? Elan, gak ada Elan. Elan gak ikutan.
0: Gak ada, gak ikutan.
1: Langsung aja kita umumkan.

0: Baskom MMSI. Silakan maju ke depan Bapak untuk menyerahkan apresiasi kepada juara favorit. Jadi juara favorit ini diambil dari hasil vote terbanyak,
1: yes,
0: yang tadi sudah kita buka.
1: Betul banget.
0: Sampai ke 10 finalis tadi tampil, ya.
1: Luar biasa.

0: untuk dia berikan momennya terlebih dahulu.
1: Iya. Ini dia juara favorit yaitu Jihan. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih banyak Bapak Ahdiat, silakan kembali ke tempat. Jihan juga silakan kembali ke tempat.
0: Luar biasa.
1: Ini dia 10 ya juara kita pada hari ini.
0: Betul. Dan selanjutnya Des. Aduh.
1: Apa?
0: Inilah saat yang kita tidak suka ya.
1: Apa tuh?
0: Karena kita sudah sampai ke penghujung acara ternyata deh.
1: Betul, tapi yang pasti dari penampilan 10 peserta ya, perjalanan betul, mereka ini gak hanya menghadirkan harmoni dan yes, keindahan musik,
0: tapi juga mempertemukan semangat, bakat, serta kecintaan generasi muda terhadap Indonesia pastinya.
1: Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pusaka Indonesia, yes, Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 and supported by Synergy for Indonesia.
0: Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, narasumber, para finalis, dewan juri, pendukung acara, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan acara Festival Gita Indonesia. Semoga ajang ini menjadi inspirasi bagi lahirnya talenta bangsa yang mampu mengharumkan nama Indonesia melalui karya dan prestasi. Akhir kata saya ucapkan, saya Elanda Krisandaru pamit.
1: Saya Desi Aldiana pamit dan
0: sampai jumpa.

Telah anda ikuti Festival Gita Indonesia, persembahan Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia. Festival Gita Indonesia, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dari Puncak Tinggal Manado hari ini Kamis 11 Juni 2026. Halo halo teman Pro 2, balik lagi nih di Pro 2 Manado. Gimana masih pada merinding dan speechless enggak tuh tadi setelah kita bareng-bareng nyaksiin kemegahan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026 tadi. Gila ya, talenta-talenta tanah air emang enggak pernah gagal bikin bangga. Dan juga aku mau ngucapin selamat buat para pemenang dan buat para finalis yang belum beruntung, kalian semua tetap juara kok di hati kita. Nah, setelah kuping kita tadi dimanjain sama harmoni yang megah gitu ya, sekarang saatnya kita mendarat santai dulu nih teman Pro 2 di Sore Ceria bareng aku, Vika Hamzah, yang siap nemenin kamu sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah nanti. Gimana so far kami sore kamu nih? Udah ada rencana nanti malam mau nongkrong di mana? Atau enggak kemana-mana? Mau di rumah aja istirahat? Gak apa-apa kok, apalagi juga buat yang mungkin sekarang lagi di jalan pulang gitu kan, habis beraktivitas, habis kerja gitu kan, atau mungkin habis ngampus ya, terus lagi kejebak macet mungkin di beberapa titik kota Manado tercinta ini ya. Tenang aja, yuk kita lanjutin sore ini pastinya lewat deretan lagu-lagu dan playlist yang paling hits, yang easy listening banget biar mood kamu di sore ini tetap seger dan asyik lagi. Biar sisa hari kamu tetap aman terkendali, nanti aku juga bakal bagi-bagi info terupdate gitu ya, yang viral juga mungkin ya, yang sayang banget juga buat kamu lewatin. Dan buat kamu yang lagi dengerin di mobil, di motor, atau yang lagi nongkrong santai aja gitu ya, bareng temen atau bareng siapapun, orang-orang sayang kamu, pokoknya tetap utamakan keselamatan ya. Terus juga jangan lupa banyakin minum air putih. Pokoknya aku gak bosen deh kalau soal bahas-bahas itu ya, jangan sampai kurang minum. Oke deh, sambil menikmati sore kamu di mana matahari di Kota Manado sore ini lagi bagus banget ya. Tadi aku sampai foto dulu gitu ya, terus habis itu posting di Insta Story sama di Instan di Instagram, kan sekarang lagi ada yang baru tuh ya, Instan gitu. Langsung posting di situ. Nah, sambil menikmati sunset ya, tetap di Pro 2 Manado ya, karena abis ini aku bakal puterin lagu-lagu Islami untuk sama-sama nanti kita jelang azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya di jam 17.50 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastiin kamu jangan kemana-mana, pokoknya tetap di sini di 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu pastinya di Sore Ceria.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: Teman terbaik kamu.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: Beber, teman terbaik.
1: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Balik lagi di Sore Ceria. Setelah kita tadi rehat sejenak ya teman berdua untuk lewatnya azan maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya. Nah teman-teman berdua yang muslim, pastinya setelah sholat maghrib gitu ya, pastinya lebih seger sekarang ya. Tapi nya tetap kalau urusan perut ya gak bisa deh ya. Gak bisa tuh yang namanya di entar-entar. Pastinya jam segini udah mulai keroncongan gak sih perut? Minta buat makan malam gitu kan. Nah yang lagi, yang udah sampai rumah mungkin ya, lagi nunggu makan malam bareng keluarga, atau yang lagi di luar, lagi melipir ke tempat kuliner favorit di seputaran kota Manado gitu ya, pastinya jangan sampai gak sambil dengerin Pro 2. Harus tetap dengerin Pro 2. Terus kebetulan malam ini kan juga malam Jumat nih teman Pro 2. Biasanya agenda nongkrong atau makan-makan bareng teman pacar atau keluarga juga udah mulai padet nih ya. Nah pada kemana nih kira-kira makan malam, yang mau makan malam di luar gitu ya, pada makan malam di mana nih malam hari ini? Terus kamu juga tim yang makan malam bareng keluarga di rumah atau yang suka berburu kuliner? Nah, apalagi juga di Kota Manado nih kuliner banyak banget jenisnya. Mau yang emang asli Sulawesi gitu ya, asli di Kota Manado gitu, atau makanan-makanan luar juga banyak banget di sini. Aku pun juga sebagai perantau juga enggak sulit sih nemuin makanan-makanan yang sesuai sama daerahku gitu. Terus biar momen berburu kuliner atau makan malam kamu juga makin lengkap ya, jangan sampai lepas juga dari keseruan siaran aku di sore hari ini, di Sore Ceria gitu. Apalagi lagu-lagu yang mau aku puterin, lagu-lagu mantep banget nih buat nemenin malam kamu gitu ya. Buat kamu yang mungkin harus ninggalin radio di rumah atau di mobil ya, karena mau masuk restoran atau kafe atau rumah makan, tenang aja, kamu tetap bisa dengerin aku lewat aplikasi RRI Digital dong pastinya. Aplikasi ini pun super praktis, bisa kamu download gratis di Play Store ataupun di App Store. Jadi gak cuma bisa dengerin Pro 2 Manado secara live streaming ya, dengan suara yang jernih di mana aja kamu berada, kamu juga bisa dengerin program-program keren lainnya dari seluruh Indonesia lewat satu aplikasi aja, yaitu RRI Digital. Jadi gak usah lama-lama, gak usah mikir kelamaan, langsung aja download RRI Digital sekarang juga ya. Jadi kamu bisa dengerin siaran kita kapanpun, dimanapun, lewat satu aplikasi aja.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: 'cause I split them all.
1: Flash info. Flash info. Flash info.
2: Sahabat kreatif, tahu perkedel dong? Apa jangan-jangan doyan? Ternyata perkedel sebenarnya berasal dari kata bahasa Belanda frikadel, yaitu semacam daging cincang atau giling yang dipadatkan dan digoreng. Daging menjadi bahan utama frikadel, namun bedanya di Indonesia, kentang yang menjadi bahan utamanya. Pada zaman penjajahan Belanda, daging sapi dan daging babi merupakan bahan makanan yang sangat mahal, sehingga orang Indonesia memodifikasi frikadel dengan menambahkan kentang yang dihaluskan. Pada saat itu, hasil bumi yang mudah ditemukan dan murah adalah kentang, sehingga kentang justru jadi bahan yang dominan. Karena pelafalan frikadel yang susah diucapkan, perlahan berubah menjadi perkedel. Dan jadilah pelesetan perkedel, persatuan kentang dan telur.
1: Flash info.
3: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya, aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Masih barengan sama aku di Sore Ceria sampai jam 7 malam nanti, which means udah 12 menit lagi nih ya. Aku nemenin kamu gitu kan. Ya ampun, kayaknya berasa sebentar banget. Ya iyalah, orang tadi kan juga ada relay ya kan sama Pro 2 Jakarta. Tapi gak apa-apa dong ya, karena walaupun kebersamaan kita di sore ini sebentar banget, tapi tenang aja karena tetap program-program Pro 2 itu tetap menarik buat nemenin aktivitas kamu gitu. Dan teman Pro 2, khusus buat kamu nih yang ngaku pecinta K-pop, di mana? Ayo muncul semua. Atau para VIP Manado, ayo sini-sini coba dengerin ya. Aku mau spill update yang mungkin ada yang belum tahu atau ada yang udah tahu juga gitu ya. Karena ini benar-benar viral di media sosial gitu ya. Grup K-pop yang bisa dibilang Kings of K-pop, yaitu our one and only legendary Big Bang, dikonfirmasi bakal menggelar konser di Jakarta International Stadium tanggal 16 Januari 2027 nanti, teman Pro 2. Ayo, ketar-ketir deh nih VIP nih. Konser ini merupakan bagian dari rangkaian tur dunia mereka yang bertajuk Big Show Reborn dalam rangka merayakan 20 tahun perjalanan karir mereka di industri musik. Gila ya teman Pro 2, berasa tua gak sih? Gak nyangka udah 20 tahun aja sejak mereka debut di tahun 2006 lalu gitu ya. Gila loh. Tour 20th anniversary ini bakal menyatukan kembali formasi 3 personal Big Bang saat ini, yaitu G-Dragon, Taeyang, dan Daesung. Nah, tournya sendiri sebenarnya udah bakal dimulai dari bulan Agustus tahun ini gitu, menyambangi Asia, Amerika, sampai Eropa, dan awal tahun depan giliran kita Jakarta nih yang diguncang nanti. Siapa sih yang gak tahu lagu-lagu ikonik mereka ya kan, kayak Fantastic Baby, Bang Bang Bang, atau yang melankolik gitu ya, ballad kayak Last Dance gitu kan. Nah, pertanyaannya sekarang buat VIP Manado, ayo gimana, udah siap buat war tiket belum nih? Atau jangan-jangan sekarang lagi ngecek saldo tabungan gitu kan, ada rencana mau dibongkar? Pastinya buat kamu yang VIP nih ya, harus kerja ekstra keras nih kayaknya ya, karena biar bisa beli tiket. Apalagi kalau tabungan kamu belum cukup gitu kan, jangan maksain. Emang harus jangan maksain untuk nyari tambahan yang enggak-enggak ya. Tetap paling kamu harus kerja ekstra keras buat ngumpulin tabungan kamu biar bisa beli tiketnya. Nah, ngomong-ngomong ya, soal Big Bang ini aku mau puterin deh ya, lagu dari Big Bang yaitu Still Life. Jadi jangan mana-mana, tetap di Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.

0: ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: baru pulang kerja ya? Wah, kamu borong satu supermarket. Ada cabe, beras, telur. Ada HP baru juga ya?
1: Iya, Lin. Semuanya baru dibeli tadi. Kalah belanjanya. Tapi kok sampai kosan nyesel ya?
0: Kok nyesel?
1: Iya. Pas sampai kosan lihat struknya, ternyata pengeluaran bulan ini luar biasa naik dari bulan sebelumnya. Padahal yang dibeli ya itu-itu aja. Kayak sama dengan bulan kemarin. Yah, malah tergoda lagi beli HP terbaru.
0: Ya ampun, Ra, emang belakangan ini semua barang pada naik. Ya, begitulah inflasi. Pasti semua aspek kena dampaknya juga. Mau gak mau, kita yang harus pintar-pintar dan siap perang aja.
1: Hah? Perang, Lin? Tapi kita kan bukan polisi, tentara, atau kepala negara. Kok ikutan perang?
0: Bukan gitu juga kali, Ra. Kamu cukup jadi anak muda yang gini aja. Tapi mau berperang sama diri kamu sendiri. Mulai sekarang batasin beli sesuatu dengan jumlah yang berlebihan. Kalau kamu gak butuh, ya gak usah dibeli. Mending uangnya ditabung buat dana darurat. Dan mulai belajar buat investasi jangka panjang. Gak usah repot buat daftar jadi polisi, tentara, atau kepala negara.
1: Oh, gitu ya, Lin. Aku pikir harus alih profesi dulu.

0: 107,72 FM itu teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Produe, jarum jam juga udah jam 7 lewat nih. Artinya kebersamaan kita di sore ceria hari Kamis 11 Juni ini harus berakhir sampai di sini. Dari Muncak Tinggal Manado, aku pamit undur diri dulu dari hadapan kalian. Thank you banget buat semua teman Produe yang udah setia dengerin dari sore. Terus yang udah ngeblank pokoknya yang udah ikut seru-seruan lah ya. Terus habis itu juga pokoknya tetap utamakan keselamatan buat yang masih di jalan pulang, dan juga selamat menikmati waktu setelah menjalani segala aktivitas di hari ini. Selamat beristirahat ya teman Pro 2. Pokoknya kita ketemu lagi di siaran aku berikutnya yang pastinya gak kalah asyik. Aku pamit ya, Fik Hamza pamit dari Sore Ceria. Thank you so much for listening and have a great night.
1: Energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Produe FM yang bisa bikin teman Produe single loh.
4: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Flash Info.
1: Yaki atau monyet walleye atau monyet hitam Sulawesi dengan bahasa Latin Macaca nigra adalah satwa endemik Indonesia yang hanya terdapat di Pulau Sulawesi bagian utara dan beberapa pulau di sekitarnya. Yaki merupakan jenis monyet makaka terbesar yang ada di Pulau Sulawesi. Ciri yang khas dari yaki adalah warna seluruh tubuhnya yang hitam dan memiliki rambut berbentuk jambul di atas kepalanya serta memiliki pantat berwarna merah muda. Saat ini, sahabat kreatif, yaki berada dalam ancam kepunahan, bahkan termasuk dalam daftar merah satwa yang sangat terancam punah menurut IUCN. Dan menurut survei yang telah dilakukan, hanya tersisa 500 individu yaki di Sulawesi Utara dan 2000 diantaranya berada di cagar alam Tangkoko. Penyebab utama menurunnya populasi yaki di Tanah Minahasa tidak lain adalah karena yaki selalu menjadi sasaran perburuan untuk akhirnya diperdagangkan, dipelihara, bahkan juga untuk dikonsumsi. Padahal, yaki merupakan salah satu satwa yang memegang peran penting dalam keseimbangan ekosistem alam, daya tarik wisata, serta penelitian ilmu pengetahuan. Sampai saat ini, usaha untuk mencegah kepunahan primata berjambul hitam ini masih terus gencar dilakukan. Gimana? Masih mau menyelamatkan yaki?
0: Flash Info.
2: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya Top Hall, Ballcast, Di Balik Bola, Gibble Man vs Machine, dan

0: Faith, huh? No face, no case.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!

Saya Joy, penyandang sensorit netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.

97,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, itu teman-teman Pro 2 bareng Jihan di jaga malam, jangan galau malam-malam. Soalnya aku bakal nemenin kalian sampai di jam berapa? Jam 12 malam nanti gitu ya teman-teman Pro 2, yang bakalan tentunya seru-seruan bareng aku. Dan sebentar lagi juga bakalan ada MLC alias Music Live Chat buat temenin kalian semua bareng siapa tebak? Oh my god, ini adalah salah satu band yang gak akan pernah aku skip lagunya. Ada Sheila on 7 yang bakalan ngobrol-ngobrol bareng Pro 2 Jakarta yang bakalan disiarin juga di sini. Jadi make sure kalian dengerin deh ya. Kalau mau tanya-tanya juga boleh banget. Nanti langsung aja ke DM-nya @Pro2Jakarta. Dan sembari menunggu, ada beberapa lagu yang bakalan aku kasih salah satunya ada dari Mahalini, Kemarilah Tenang. Ini dia.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Bentar lagi teman-teman Pro2, aku mau reminder buat teman-teman bakalan ada music live chat yang bakalan ngobrol-ngobrol sama Sheila on 7. Keren banget. Buat teman-teman yang pengen ngedengerin, pengen ikutan seru-seruan bareng, langsung aja dengerin Pro2 FM. Kalau kalian juga pengen nanya-nanya, boleh banget di @Pro2 FM Jakarta. Jadi buat teman-teman, stay tune terus ya.

0: selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Yo, ada kita berdua nemenin lo di hari ini tentunya. Dan hari ini cukup spesial.
1: Sangat spesial. Bukan cukup spesial.
0: Sangat-sangat spesial.
1: Sangat spesial, bro. Karena hari ini adalah hari Kamis ya.
0: Betul. Gak salah sih.
1: Iya.
0: Gak salah sih.
1: Dan kita akan kedatangan band. Menurut gua ya, teman bro dua, ini band nomor satu Indonesia.
0: Betul, gak diraguin lagi sih sebenarnya.
1: Gak diraguin lagi.
0: Karena udah 30 tahun berkarya di dunia musik Indonesia tentunya. Apalagi kalau bukan
1: siapa?
0: Siapa ayo?
1: Baju kita udah ada. Sila on Seven. Ini sudah ramai banget di Studio Pro 2 Jakarta ya.
0: Betul.
1: Kurang lebih ada 79 orang.
0: Salah, 80 gak sih?
1: Oh, udah 80 ya. Jadi kita bakal seru-seruan sama Sila on 7 1 jam ke depan, teman Pro 2.
0: Yoi, jadi buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang ingin ikut keseruannya di malam hari ini, ikut bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Buat yang beruntung nanti, teman Pro 2, lo bisa ngobrol langsung sama Sila on 7.
0: Yoi, kita udah pilih beberapa yang sudah bertanya.
1: Belum kita pilih, jadi masih ada kesempatan buat yang lain yang bertanya sekarang ya di 0811
0: 800-105.
1: Nanti bakal kita pilih siapakah yang beruntung yang bakal kita telepon buat ngobrol-ngobrol sama Sila on 7.
0: Tuh, di mana lagi ada kesempatan buat ngobrol sama Sila on 7 ya.
1: Misalkan mau tanya Mas Duta, ya kan? Gimana nih AC Milan? Kok kalau lolos Liga Champion kan gitu? Boleh.
0: Boleh. Bebas. Masa iya musim depan Liga Lokal?
1: Ya kan? Atau mungkin mau nanya sama Mas Eros juga boleh.
0: Boleh.
1: Nanya sama Mas Adam juga boleh.
0: Boleh pokoknya. Yang nggak boleh nanya ke kita ya.
1: Iya. Karena kita nggak bisa jawab.
0: Betul.
1: Jadi kita punya satu buah lagu dulu opening di malam hari ini, teman Pro 2.
0: Ya.
1: Ini adalah lagu yang ada di track pertama di album pertama Sila on 7.
0: Apa itu?
1: Sila on 7 dengan Tertati.
0: Alright. Here we go.

0: to MLC Music Live Chat.
1: Yo, yang kita tunggu-tunggu teman Pro 2 se-Indonesia.
0: Yes.
1: Kalau mendengar intro seperti ini, dus tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk tak duk
0: duk ding ding ding.
1: Ini dia Silat Seba. Waduh, supporternya banyak bro.
0: Oke.
1: Dari sudut kiri, dari sudut kanan. Assalamualaikum, selamat malam, mas-mas dari Silaun Seven.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Waduh. Piye kabare?
2: Ya, gini-gini aja.
1: Teman-teman se-Indonesia, Silaun Seven sudah ada nih, ya.
0: Yes.
1: Di ruang dengar kamu semua selama Betul. Beberapa waktu ke depan kita bakal ngobrol bareng-bareng dengan Silaun Seven.
0: Yoi.
1: Ini sudah banyak banget pertanyaan yang masuk sebenarnya ya. Apa kita nggak usah nanya nih?
0: Iya.
1: Ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk dari WhatsApp, dari YouTube.
0: Betul.
1: Bacain aja ya.
0: Bacain aja ya.
1: Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita tanya dulu nih. Ini pertanyaan mungkin yang udah jarang ditanyain sama banyak. Waduh. Siapa itu?
0: Rame sekali.
1: Jadi kalau mungkin anak-anak generasi terbaru ya, anak-anak SMA atau mungkin SMP, ini mungkin belum tahu nama Silaun Seven itu. Artinya apa sih?
0: Nah, ini dia.
1: Silaun Seven ini. Apa sih dari Silaun Seven ini? Kenapa namanya Silaun Seven, mas-mas semua?
2: Kenapa atau artinya?
1: Artinya dan juga kenapa?
2: Sila artinya musikal. On Seven itu waktu itu ditambahkan mungkin artinya tujuh nada lah.
0: Oke.
2: Ya awalnya kan waktu kita pertama kali berkumpul itu namanya Sheila Gang. Terus waktu kita dapat apa, kita akhirnya masuk ke industri, dari pihak label itu ada rekomendasi untuk kata gengnya itu dihilangkan atau diganti.
1: Nah,
2: terus akhirnya ada tambahan On Seven.
1: Wis, Sila On Seven.
0: Betul.
1: Sudah terjawab ya teman-teman ya.
0: Iya.
1: Tadi nanya.
0: Karena mungkin ya generasi sekarang mungkin nggak tahu cerita di balik Sila On Seven itu sendiri.
1: Iya.
3: Sila King.
0: Sila King. Betul.
1: Dan Sila On Seven ini berasal dari Jogja ya teman-teman ya.
0: Betul.
1: Bukan dari Jakarta, bukan.
0: Bukan.
1: Jadi jangan sampai salah nih.
3: Yeah. Jakarta tapi ada Jognya depannya.
0: Oh iya. Jogjakarta. Betul banget.
3: YKC kalau orang bilang.
1: YKC.
3: Yogyakarta City.
0: Hey. Tapi boleh nggak sih ceritain sedikit gitu pertama kali kumpul tuh kapan dan kenapa tuh waktu itu?
3: Iya, kalau saya sama Adam tuh sebenarnya kan teman kecil toh. Dari, maksudnya benar-benar dari, ya masih piik-piik banget saya sama Adam tuh. Oh ya SD lah. Terus ya sampai gede. Terus SMP itu dia udah mulai gitar-gitaran. Jadi emang interestnya udah beda, dia gitar, saya nyanyi, dia kenceng-kenceng. Terus SMA dia bikin band. Oh, waktu SMP itu sempat main acara 17-an di komplek lah.
0: Oke. Okay.
3: SMP ya SMP kenal kamu, kenal sama Sakti. Kalau sama Sakti sebenarnya saya teman satu antar jemput waktu SD.
0: Oh.
3: Tapi okay. Memang beda SD, beda SD tapi satu antar jemput.
0: Oke. Okay.
3: Jadi udah tahulah Sakti. Terus SMP itu ternyata satu kelas sama Adam si Sakti. Jadi waktu ketemu lagi tuh, oh ya kamu yang dulu satu antar jemput sama saya, okay. Gitu gitulah.
0: Okay.
3: SMP terus SMA Sakti sama Adam bikin band lah. Jadi emang sebenarnya cikal bakalnya Silaun Seven tuh sebenarnya ya Adam sama Sakti sebenarnya.
0: Okay.
3: Jadi dia mereka bikin band, terus mereka latihan berempat lah waktu itu, formasinya empat orang. Terus kamu latihan berapa kali sih waktu itu? Kali. Oh ya, pokoknya dia udah latihan sekali sama formasi itu.
2: Bayar, Pak.
3: Terus pokoknya kalau enggak salah dia tuh cerita ke teman-temannya, maksudnya kayak kalau enggak kita besok latihannya ini aja sama temanku, ada temanku satu komplek hobinya nyanyi, kok seneng nyanyi gitu.
0: Oke.
3: Terus akhirnya aku di latihan kedua berarti aku. Nah, aku latihan kedua itu aku diajakin sama Adam.
1: Oh.
3: Emang parah sih sebenarnya dia. Orang di komplek gitaran sama aku, aku main band enggak ngajak aku kan. Iya, iya, tapi hari latihan kedua dia inilah apa kembali ke jalan yang benar lah dia. Dia ngajakin aku latihan. Terus akhirnya pokoknya gimana caranya, ternyata pada akhirnya kita juga ngerasa ini kayaknya bandnya gak prospek juga. Terus vakum lah.
1: Iya, vakum lah.
3: Sosokan vakum.
1: Itu masih SMP ya? Masih SMP ya? Masih SMP udah vakum ya? SMA.
0: Oh, SMA, oh, vakum. SMA vakum.
3: Gak ada yang tahu vakum. Terus habis itu pokoknya berhenti.
1: Mm-hmm.
3: Terus gak tanya berapa lama itu kenal sama Eros ini.
1: Iya. Yeah. Hmm. Ketemunya di mana Mas Bisa?
3: Eros dikenalin sama temennya Sakti. Oh, saudaranya Eros itu temennya Sakti.
1: Oke.
3: Okay. Terus dikenalin. Nah, kebetulan waktu itu Eros tuh sebenarnya udah punya band.
1: Oke. Okay. Mm-hmm.
3: Satu band sama Ica Jigustik.
1: Oke.
3: Okay. Sama Adit Jigustik. Okay. Itu dia satu band, ada namanya Dizzy lah, di Jogja lumayan
1: terkenal.
3: Lumayan ngetop lah gitu. Yeah. Terus waktu itu juga udah punya lagu sendiri juga mereka. Cuman kayaknya itu kan generasinya agak kayak 3 tahun 4 tahun di atas kami kan. Jadi mungkin Eros secara chemistry mungkin di, kalau main musiknya sih oke-oke aja, tapi mungkin kayak chemistry di luar panggungnya mungkin dia ngerasa paling muda gitu kan. Jadi mungkin enggak, kurang nyambung apa gimana, enggak tahulah dia. Terus akhirnya ketemu kita gitu. Yeah. Kebetulan enggak nyambung juga.
0: Jadi sama aja.
3: Sama aja. Ya. Jadi pokoknya akhirnya terus ya ngebandnya akhirnya jadi sama kita gitu.
1: Oke.
3: Okay. Ya, dikenalin itulah. Terus akhirnya jadi Sila Geng itu. Gitu. Pertama kali bikin stiker lah itu. Sebenarnya itu namanya 96 itu pertama kali bikin stiker Sila Geng.
1: Masih ada enggak tuh masih stikernya?
3: Ada di mana ya? Di paling di itu
2: di satu di udah ketempel.
3: Mini di mini kompo gitu masih ada. Oh,
0: kompo. Okay, wow. Enggak
3: nah, tahu Genji enggak tahu mini kompo kali.
0: Jujur enggak ya? Tahu.
3: Mini kompo tuh buat sekarang, kalau sekarang tuh speaker Bluetooth lah.
1: Oh, iya.
3: Itu kayak CD play device buat ngeplay, kalau itu sebelum CD lah, itu ada pokoknya ngeplay kaset lah namanya.
0: Okay,
3: alright. Media untuk mendengarkan album fisik dalam bentuk awal tuh yaitu.
1: Dulu
3: vinil ya.
0: Vinil.
3: Terus habis itu kaset. Terus CD. Terus apa lagi?
4: Terus ada fisiknya.
3: Terus
1: laser disc.
3: Ya itulah.
1: Tapi Mas Duta, kalau misalkan boleh tahu nih, lagu apa yang dulu pertama kali yang ada di album Sila Geng yang udah dibuat secara demonya nih sama teman-teman Sila Geng waktu itu ya? Masih Sila Geng.
3: Yang masuk di album ya?
1: Hmm.
3: Yang masuk di album ya Kita.
1: Kita.
3: Oh, Kita.
1: Itu paling pertama. Kita
3: pertama. Kalau Dan itu malah terakhir-terakhir.
1: Oke.
3: Okay. Jadi Dan itu sebenarnya lagu kloter demo yang terlalu optimis sebenarnya.
1: Oke. Okay. Okay.
3: Karena waktu itu sebenarnya kan demo pertama itu cuma isinya berapa lagu. Salah satunya Kita. Terus waktu ditanya sama produsernya, kamu masih punya lagu lagi nggak? Ada, padahal belum ada.
1: Siapa yang ngomong ada duluan tuh, Mas?
3: Ya, juga sini.
1: Oh iya. Yang penting ada dulu aja.
3: Yang penting ada dulu aja. Akhirnya keluar lagu Dan itu di kloter terakhir itu.
0: Oh, oke. Okay. Wow. Benar.
1: Tapi kita mau tanya sama yang tadi bikin lagu Dan ya, Mas Eros.
0: Benar.
1: Kalau boleh ditanya nih, ini kan banyak banget lagu Sila on Seven itu yang pakai nama-nama orang ya, kayak Perhatikan Rani.
0: Betul.
1: Nah, terus ada Jangan Beritahu Nia. Ya,
3: Will Dan sebenarnya.
1: Oh iya, Will Dan.
3: Laki-laki.
1: ada Ibu Linda, ada Hailila Song ya.
0: Mm-mm.
1: Nah itu memang realnya ada Mas, inspirasi orangnya atau memang gimana Mas Eros?
4: Ada yang beberapa yang memang ada, tapi ada juga yang kalau kayak Sepia itu kan konsepnya sebenarnya kayak dulu kan kalau anak nakal suka mencuri dibilang si kancil.
1: Mm-mm.
4: Nah dulu kepengennya selingkuhan itu dipanggil Sepia, nickname-nya gitu.
1: Oh.
4: Tapi bukan real namanya Sepia, makanya ya buat nickname aja gitu.
1: Oh.
4: Tapi kalau Kaidila itu adikku memang.
1: Oh, kalau perhatikan Rani kakaknya Mas Eros?
4: Oh iya iya, itu kakak sepupuku.
2: Namanya perhatikan.
1: Iya iya iya
0: iya iya. Dipanggilnya perha dong. Iya.
1: Masakan kan. Iya, itu kiper Bayern Munchen
0: kan. Oh iya benar, Oliver Kahn benar. Iya, iya, iya. Oke.
1: Lanjut Dit.
0: Yes. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya dari Sheila on 7 yang berjudul Sederhana
1: nih. Nah, ini.
0: Okay. Ini. Jadi di liriknya itu ada
2: itu juga nama orang itu.
0: Oh, iya beneran.
1: Sederhana, serius.
2: Sederhana Yawan.
0: Kok ada juga nama orang ya?
1: Iya.
0: Oke, di salah satu penggalan liriknya kan karena bukanlah gaya kita mengejar validasi semata nih.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ini kan mungkin gak tau ya anggapan aku aja nih. Kalau musisi mungkin validasi seorang musisi adalah lagunya viral atau mungkin sekarang ya sosmed gitu kan viral. Nah, kalau Sheila on 7 gimana nih?
2: Nah, itu yang kita nggak pernah lakuin emang soalnya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kita emang nggak pernah. Pokoknya kita bikin aja. Validasinya validasi dari maksudnya kita satu grup aja.
0: Oke.
2: Okay. Maksudnya kayak ini ada demo, ada lagu, terus kita dengerin sama-sama, terus coba garap, terus happy nggak? Ini kita suka nggak? Kalau kita suka, yaudah coba nanti produsernya milih yang mana gitu. Lebih kayak gitu sih. Tapi kalau tujuan buat gimana-gimana tuh gak pernah ini sih, bener-bener kayak taste-nya kita aja gitu. Maksudnya kayak, oh ini lagu bagus nih, ini lagu ini. Tapi kita pun sampai sekarang juga gak tahu sebenarnya kenapa kok dan itu orang bisa relate sebegitunya, bisa semeledak itu. Terus Sevia, terus lagu-lagu Sheila on 7 yang lain lah gitu. Jadi kita lebih sebatas bikin yang

0: Okay. Yang pasti kan kita sebagai seniman ya diri kita dulu.
1: Iya.
0: Jadi kita bangga nggak bawain lagu ini? Happy nggak bawain lagu ini? Kalau kita udah bangga dan happy, bolehlah kita apa namanya ada harapan kecil misalnya, oke, orang bisa happy nggak ya gitu. Tapi lebih kayak gitu sih, nggak yang kayak nggak pernah yang sampai sebenarnya kita nggak seneng tapi terus
2: dipaksain
0: terus ternyata lagunya ngetop gitu. Nggak hampir semua nggak hampir semua lagu Silaun Seven yang jadi hits itu emang kita sehappy itu bikinnya dan sehappy itu bawainnya.
1: Luar biasa. Seru.
0: Karena ya itu kita bukan orang industri ya, soalnya seniman aja. Kebetulan ketemu label yang emang bisa mikirin industrinya kan, waktu itu kan Sony Music gitu. Lebih kayak gitu aja gitu. Jadi waktu itu ya mungkin perfect match aja gitu. Kombinasi yang oke aja. Tapi kan namanya jodoh juga pasti ada umurnya juga kan. Ada masanya oke, ada masanya enggak oke gitu. Ya hidup ya begitu.

0: dari Mas Eros, tapi dari apa yang kita diskusikan, emang itu proses yang harus dijalani si Lansepan berapa puluh tahun untuk bisa keluar lagu itu.
1: Oke. Okay. Okay.
0: Karena maksudnya untuk bisa keluar tema seperti itu, mm-hmm. karena kan temanya emang sebenarnya menceritakan jalannya si Lansepan mencoba mencerna dari kita mulai terjun di industri pertama di usia 18-19 itu, mm-hmm. sampai sekarang umur 40 hampir 50, mm-hmm. ya itu tuh kan pasti ada masa-masanya juga kita sebagai anak muda, umur belasan tahun, awal 20-an, tiba-tiba punya rezeki yang lumayan, gitu, alhamdulillah. Terus cara kita apa namanya menggunakannya dengan bijak gitu. Kalau bahasa Jawanya ngecak itu kayak menempatkan pada tempatnya gitu. Itu kan pasti adalah blunder-blundernya pasti ada.
1: Iya, iya, iya.
0: Tapi kan si Lawan Seven seiring waktu juga makin dewasa makin belajar juga kan. Yes. Maksudnya menerjemahkan mana sih yang sebenarnya itu cuman kepengenan aja, mm-hmm. tapi sebenarnya itu bukan yang benar-benar kita butuhin gitu.
1: Oke. Okay.
0: Oke. Okay. Jadi akhirnya kita sampai juga di fase insyaallah konsisten ya istiqomah. Ya benar-benar bisa tahu menempatkan segala sesuatunya pada porsinya gitu. Maksudnya kayak ya kalau butuh kan pasti itu harusnya prioritas dulu kan.
1: Iya.
0: Karena gak semua orang punya kesempatan atau punya rejeki untuk bisa memenuhi keinginan sekaligus kebutuhan dalam satu waktu. Yes. Kadang-kadang keinginannya harus dipending dulu, yang mana yang butuh. Yang lebih kasihan adalah yang ngeduluin keinginannya daripada sebenarnya yang dia butuhin.
1: Kebutuhan,
0: kan itu.
1: Ya.
0: Itu menurut kita ya, yang maksudnya yang pernah kita jalani. Jadi kita tuh membagi cerita aja sebenarnya. Jadi gak mungkin itu kalau kayak umur 20-an terus tiba-tiba bikin
1: sederhana
0: lirik kayak gini kan so tua banget gitu. Jadi emang yang kita ceritain tuh yang pernah kita jalanin gitu. Jadi kalau ternyata di luar sana ada yang kira-kira tracknya seperti itu, ya lu gak sendiri loh gitu.
1: Okay.
0: Ini ada yang udah sampai hampir gocap tapi ya alhamdulillah mereka happy dan selamat hidupnya lah gitu lah kasarannya. Jadi lu gak sendiri gitu. Lu berarti di track itu yang menjalani itu ada yang udah jadi referensi lu gitu.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kalau yang ternyata tracknya bukan di situ, yang standar sukses atau standar
1: TikTok,
0: kebahagiaannya beda, ya kan nggak akan match sama lagu itu.
1: Benar.
0: Kan, itu kan boleh-boleh aja, bebas-bebas aja, karena kan setiap pilihan hidup pasti ada konsekuensinya kan.
1: Betul.
0: Itu dia. Itu aja gitu.
1: Luar biasa ya.
2: Bapak kita ya. Wejangannya luar biasa.
0: Ya itu ya karena di usia ini aja. Ya itu tadi 1920 kan gak mungkin ngomongin itu gitu.
1: Berarti kalau ini Mas Duta yang ngasih wejangan ke Massimiliano Allegri panjang.
2: PR panjang sih. Mainnya di Liga.
0: Kalau komposisinya Milan tuh terlalu sederhana.
2: Ada terlalunya ya.
1: Nanti kita bakal lanjut lagi dengan bacain pertanyaan dari teman-teman dan mungkin ada yang mau telepon ngobrol langsung sama si Lawan Seven bakal kita telepon abis lagu yang satu ini.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
1: Let's go.

0: hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum.
2: Aduh. Boleh kenalan dulu kali, ada siapa di mana nih?
3: Terima kasih untuk Bunga Jakarta dari Mona. Dari Mona, saya lagi Semarang, Kak Eros, Kak Duta, Kak Adem.
4: Bentar lagi pada pakai headset. Lupa. Iya, jadi iya.
5: Jadi Mona ini Sila Geng dari Semarang.
2: Jauh-jauh nih Mona. Dari Semarang.
4: Silakan Mona. Mau apa yang mau ditanya?
6: Mona.
3: Ya, selamat malam Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
4: Mona mau nanya
6: apa mau naik gunung, apa mau nasi goreng, apa mau apa?
3: Mau tanya ke Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
6: Oke.
2: Silakan.
6: Nanya-nanya.
3: Pertama mau ngucapin terima kasih sudah menemani masa remaja saya hingga dewasa ini.
6: Wes. Aku matur nuwun.
3: Akhirnya anak-anak saya juga suka Sheila on Seven.
6: Wah, alhamdulillah. Ini namanya ini apa? Bakat punya downline berarti. MLM.
3: Anak-anak saya udah nungguin konsernya Sheila on Seven di Semarang nih.
6: Oh, iya. Waduh. Ya doain aja ya.
3: Iya, ya mau nanya lagi Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem. Jika bisa kembali ke masa awalnya Sheila on Seven tahun 96, nasihat apa yang ingin kalian sampaikan kepada diri kalian sendiri?
4: Oke.
6: Oke. Nasihatnya. Oke. Wi, kata pertanyaannya angel-angel.
2: Susah-susah pertanyaan kayaknya ya.
5: Eros.
3: Yeah.
5: Ceritanya Eros ngomong ke Eros nih.
2: Iya, yeah, benar.
5: Ros, buat tolong rajin ke dokter gigi biar besok umur 47 tuh enggak sakit gigimu, enggak ompong.
6: Oh, berarti ini masalah fisik ini berarti. Okay. Dudut. Makanya kamu kalau olahraga tuh pemanasan, sering nge-gym supaya nanti kalau kamu umur 40-an ke atas pinggangmu enggak sakit-sakit. Ya, terus perutnya enggak pegel-pegel. Itu kamu pemanasan sama nge-gym, penguatan.
2: Oke.
6: Masa otot.
4: Masa otot.
6: Masa gitu. Supaya nanti ototnya Masya Allah.
2: Boleh.
4: Luar biasa. Kalau Mas Adam,
2: Mas Adam, Mas Adam.
6: Adam. Kalau sekolah jangan sering bolos.
3: Saya
6: sih
3: itu aja Pak Duta.
6: Iya.
2: Oke.
6: 96 toh masih sekolah itu.
2: Oh ya benar.
4: 96 masih sekolah tuh Mas Adam, Mona.
3: Oke.
4: Ada yang mau disampaikan lagi nggak?
3: Pokoknya terima kasih deh buat Pak Duta, Pak Eros, sama Pak Adam sekali lagi.
6: Ya.
3: Mungkin
6: sama-sama ya,
3: baru pertama kali anak-anak saya mau nonton konsernya dari bapak-bapak.
6: Ya, amin. Mudah-mudahan kesempatannya amin. Ada, tempatnya sesuai ya. Mudah-mudahan nyaman.
2: Amin.
3: Ya, buat Pro 2 Jakarta, terima kasih banyak.
4: Thank you. Sama-sama terima kasih Mona.
2: Terima kasih Mona. Thank you.
4: Kita baca dulu yang sudah chat nih.
2: Ya, ada siapa tuh?
4: WhatsApp ada Nugroho Adi.
2: Oke,
4: kenapa? Halo, saya Adi Sila Geng Madiun. Katanya suka Sila on Seven sejak lagu pertama keluar kelas 3 SD. Nonton Sila on Seven pertama waktu malam tahun baru 2005 di alun-alun utara Jogja setelah tsunami. Punya kaset lengkap katanya.
2: Woi, oke.
6: Kayak MU.
2: Bener.
4: Nah ini katanya sebentar lagi kan Piala Dunia. Betul. Jadi pertanyaan dong, jagoan para personel Sheila on Seven di Piala Dunia tahun ini negara mana aja?
6: Oke.
4: Italia nggak ada nih ya?
6: Nggak masuk. Ya Italia masih libur makanya
2: cuti.
6: Makanya nggak masuk dia.
2: Bener.
4: Apa kalau Mas
6: Eros? Saya Prancis.
4: Prancis sama Prancis. Okay. Les Blue ya. Yeah. Oke.
2: Okay. Mas Duta.
6: Wah saya sopo aja.
2: Yang ada aja dipilih.
6: Ya saya ini aja lah. Apa ya? Portugal.
2: Oke. Okay. Mas Adam?
6: Belanda.
2: Belanda.
6: Wah, Belanda. Penjajah semua yang dipesan. Aku jagoin. Portugal.
2: Bener juga sih, bener juga. Kalau gitu gue Inggris ya berarti ya.
4: Iya.
2: Oke, ada siapa lagi?
4: Kita ada yang
6: dijajah enggak masuk ya.
4: Oke, ini jadi,
6: berarti selevel sama Italia ya.
2: Bener.
4: Ini ada yang mengabsen-absen ya dari Mataram hadir, Sorong hadir katanya, Pontianak, Sumenep. Wah, ini banyak ini.
2: Banyak ini.
4: Kendari betul. Sepia katanya. Waduh.
2: Ada dari Kupang.
4: Kapan ke Kupang? Silaun Seven.
6: Waduh.
4: Doakan ya.
6: Boleh kita minta doanya lah kita bisa muter Indonesia.
2: Yo eh. Oke.
4: Ada lagi yang nanya nih. Ini dia. Nah. Dari siapa ini?
2: Dari Apriyatna.
4: Di Banten.
2: Yo.
4: Nah.
2: Ini
4: kapan ada konser tunggal lagi?
2: Okay.
6: Waduh. Dari tadi pertanyaannya berat-berat terus ya.
2: Oke. Okay.
6: Belum.
2: Kita, ya.
6: Pokoknya agendanya masih main festival-festival.
2: Oke. Didoakan aja nanti ya.
4: Nah. Ini ada dari Banten lagi nih, Serang Banten. Mm-mm. Ada Muhammad Arafi Maulana, katanya mau tanya gimana cara menciptakan lagu yang baik dan benar.
2: Waduh.
4: Saya punya semua kaset dan CD-nya Silaun Seven. Wih, Banten.
6: Mari.
4: Gimana mari. Cara menciptakan lagu dan baik dan benar, Mas?
6: Mas Alan, silakan cerita.
7: Harus. Lagu baik dan benar gimana ya?
4: Lagu
7: gak
4: baik.
7: Ada dan... itu
4: lagu. Mungkin lagu-lagu kayak Silaun Seven mungkin yang baik dan benar.
6: Ya sebenarnya nggak bener juga kalau kalau apa relate sama orang mungkin ya, tapi kan belum tentu baik dan belum tentu benar juga.
2: Betul.
6: Baik kan relatif. Nah, gimana rasanya bikin lagu aja lah, coba kamu kasih tahu rahasianya. Oh jangan ya.
7: Gini sih. Ya kan setiap orang setiap orang itu kan punya daya serap yang berbeda maksudnya dengan apa yang dia dengar kan.
2: Betul.
7: Masalah referensi. Jadi aku nggak tahu kamu usia berapa, tapi semakin banyak lagu yang kamu dengar macamnya apa segala macam itu akan semakin unik nanti yang kamu bikin gitu. Jadi jangan males dengerin lagu, jangan cuma Silaun Seven aja,
2: semua harus dengerin. Betul.
7: Itu cuman kalau baik dan benar itu nggak ada teori seperti itu.
2: Okay. Benar.
4: Satu lagi. Oke,
2: terakhir. Ini dari Angga di Cirebon nih, katanya mau tanya apakah Silaun Seven tidak kangen ngisi soundtrack penuh kayak di film 30 Hari Mencari Cinta. Nah, tuh.
6: Kangen tapi belum ada yang nawarin. Yang emosi manajer.
2: Iya, bener.
4: Pak manajer agak sedikit.
6: Dengan mengawali sebuah masalah.
2: Iya bener.
6: Agak gini. Ada yang nawarin tapi belum ada yang cocok lagi.
2: Oke, gitu aja ya.
4: Jadi ditunggu cocok dulu ya.
2: Nah itu dia. Jadi
6: gak taunya saya bilang gitu nanti langsung Adam langsung ceting.
2: Langsung rame ini.
6: Maksudnya gimana sih? Waktu itu saya sudah masukin proposal.
4: Oke saya itu. tapi by the way abis ini kita bakal dengerin Silaun Seven ngejreng.
2: Yoi. Oke.
4: Tapi kita dengerin dulu sederhananya dari Silaun Seven, teman Pro 2.
2: Yoi, jadi taruh di MLC Music Live Chat.
4: Let's go.

0: Well, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sila on 7.
1: Yeay! Dan sekarang waktunya akan ada sedikit live session ya.
0: Yo,
1: Sila on 7 untuk seluruh teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
0: Yo,
1: ya, langsungin aja Dit ya.
0: Yo, langsung aja digaskan enggak sih?
2: Siap.
0: Sudah siap?
1: Siap. Ini dia.
0: Langsung aja Sila on 7.
2: Oke. Ada request? Enggak, oke.

0: Flash Info.
1: Yaki atau monyet walleye atau monyet hitam Sulawesi dengan bahasa Latin Macaca nigra adalah satwa endemik Indonesia yang hanya terdapat di Pulau Sulawesi bagian utara dan beberapa pulau di sekitarnya. Yaki merupakan jenis monyet makaka terbesar yang ada di Pulau Sulawesi. Ciri yang khas dari Yaki adalah warna seluruh tubuhnya yang hitam dan memiliki rambut berbentuk jambul di atas kepalanya serta memiliki pantat berwarna merah muda. Saat ini, sahabat kreatif, Yaki berada dalam ancam kepunahan, bahkan termasuk dalam daftar merah satwa yang sangat terancam punah menurut IUCN. Dan menurut survei yang telah dilakukan, hanya tersisa 500 individu Yaki di Sulawesi Utara dan 2000 diantaranya berada di cagar alam Tangkoko. Penyebab utama menurunnya populasi Yaki di Tanah Minahasa tidak lain adalah karena Yaki selalu menjadi sasaran perburuan untuk akhirnya diperdagangkan, dipelihara, bahkan juga untuk dikonsumsi. Padahal, Yaki merupakan salah satu satwa yang memegang peran penting dalam keseimbangan ekosistem alam, daya tarik wisata, serta penelitian ilmu pengetahuan. Sampai saat ini, usaha untuk mencegah kepunahan primata berjambul hitam ini masih terus gencar dilakukan. Gimana? Masih mau menyelamatkan Yaki?
0: Flash Info.
2: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man vs Machine, dan Mas

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: No face, no case.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

0: from now.
1: Saya Joy, penyandang sensorik netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.

0: hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sayang, sayang.
2: Siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka dapade cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, noh. Yang penting enggak stunting, noh, sayang.
1: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
1: Waduh, takut.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Masih bareng Jihan, teman-teman Pradua di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam, soalnya aku bakal nemenin kalian semua. Buat teman-teman Pradua yang lagi pada dengerin Pradua FM kali ini, aku cuma pengen ngingetin ada aplikasi yang mempermudah kalian, namanya RRI Digital. Jadi itu adalah mobile aplikasi yang mudahin kalian buat dengerin Pradua FM dimanapun dan juga kapanpun tanpa harus nyariin radio monitor. Nggak pakai repot, nggak pakai ribet gitu ya teman-teman Pradua. Jadi langsung aja kalian download di App Store atau di Play Store di smartphone kesayangan kalian. Soalnya kalau misalnya kalian dengerinnya lewat RRI Digital lebih informatif banget. Kalian gak akan ketinggalan segmen-segmen menariknya tentunya. Sekali lagi di download di handphone kalian. Jangan sampai ketinggalan untuk dapetin keseruannya.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: 97,7
1: Pro 2 FM mana dong?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, pernah gak sih ngerasain jari kamu tertekuk setelah bermain gawai? Bisa jadi itu trigger finger. Trigger finger atau jari terjepit merupakan kondisi saat jari tidak bisa diluruskan maupun ditekuk akibat peradangan pada tendon. Penyebabnya, melakukan aktivitas yang membuat jari mendapatkan tekanan yang kuat. Terlalu lama menggenggam suatu benda termasuk ponsel dan gawai lainnya, memiliki cedera pada bagian tertentu. Kalau kamu terlalu sering bermain gawai, hati-hati kena trigger finger.
0: Flash Info.
2: Don't judge me.

0: 24-hour Kids Music Station.
1: Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun

0: Oke, teman-teman berdua masih bareng Jihan di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Aku pengen nanya nih ya. Hari ini di tanggal berapa sih? Tanggal 11 Juni 2026, which is hari Kamis gitu ya. Apakah hari kalian baik, berjalan dengan baik dan juga lancar, atau bahkan kebalikannya gitu ya? Tapi semoga aja enggak. Cuman kalau misalnya emang iya, kalian dengan kerjaan yang numpuk atau dengan bangun pagi dengar kabar yang banyak sekali perubahannya, seperti Pertamax yang makin naik harganya gitu kan, itu tuh kan bikin kita stres, terus juga bikin kita jadi apa ya, overthinking gitu kan. Banyak hal yang bikin kita overthinking, bikin kita stres gitu kan, mau dari dalam diri kita ataupun dari luar diri kita. Aku pengen nanya teman-teman berdua, kalian tuh stres release-nya kayak gimana sih? Apa yang kalian lakuin kalau misalnya kalian lagi stres? Bagaimana cara kalian untuk meminimalisir stres kalian terjadi, atau bahkan bagaimana cara kalian mengobati stres kalian? Kalau aku jujur jalan-jalan, atau kalau misalnya bisa tidur aku mendingan tidur gitu ya. Kalau kalian gimana? Kasih tahu aku di 0851908897977, di Instagram @pro2manado, duanya pakai angka, atau bahkan teman-teman bisa banget ke RRI Digital, langsung aja masuk ke comment section ya. Aku tungguin.
1: It's music trap day.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu gak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga gak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin. This is 97.7 Pro 2.

0: Flash Info.
1: Flash Info. Flash Info.
2: Pernahkah kamu merasakan aroma khas saat hujan jatuh ke tanah? Jika pernah, itu adalah petrichor atau petrichor. Petrichor adalah aroma alami yang dihasilkan saat hujan jatuh di tanah yang kering. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, petra atau petros yang berarti batu dan ichor berarti cairan yang mengalir di pembuluh para dewa dalam mitologi Yunani. Istilah ini dicetuskan pertama kali tahun 1964 oleh dua peneliti asal Australia bernama Isabel Joy Beer dan Roderick G. Thomas lewat artikel yang berjudul Nature of Argillaceous Odor. Nah, menurut para peneliti, ada peran zat kimiawi yang menjadikan aroma hujan begitu menarik setelah musim kemarau yang panjang. Bau khas petrichor yang bersatu antara air hujan dan tanah tersebut diproduksi oleh bakteri. Beberapa ilmuwan percaya bahwa manusia menyukai bau hujan karena di masa lalu, nenek moyang kita mungkin bergantung pada musim hujan untuk bertahan hidup. Dan sebagian orang juga mengakui bahwa aroma tersebut dapat menenangkan. Jadi sahabat kreatif, apa kamu salah satu yang menyukai petrichor?
1: Flash Info.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: This is 97.7 Pro 2

0: mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu ternyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: cross your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: kok. Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Hours, it's Music Station.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Teman Pradua, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini di tanggal 11 Juni 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Saya Jen Umar dan atas seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi teman-teman Pradua. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program Madua, Manado.

0: Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk semua pendengar yang sementara mendengarkan dan juga menonton live streaming kita lewat RRI YouTube channel dan disiarkan langsung di RRI Pro 1, 2, dan 4 di RRI Manado pastinya. Hari ini senang sekali saya Dewi Purwati menemani ruang dengar semua pendengar dan juga penonton hari ini di program acara Mutiara Pagi. Seperti biasa Dewi tidak sendiri karena sudah hadir di studio dengan outfit ungu-ungu yang cantik dan juga segar hari ini ya. Ada Hajah Umi Sidah Bahmid, SPDI MPD, yang pagi hari ini akan memberikan sedikit pencerahan untuk kita semua yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua juga.
2: Amin.
1: Dengan topik sosok orang tua yang dibanggakan anak. Nah, mungkin Umi pagi hari ini ya, setelah sekian lama kita bertemu lagi ya Umi ya.
2: Betul sekali.
1: Rindu sama Umi sebenarnya. Kira-kira apa yang akan kita bahas hari ini soal topik yang sudah Dewi sampaikan kira-kira?
2: Iya, baik. Baik Ewi, terima kasih banyak. Betul, Umi juga rindu. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya kita berharap semua pencinta penggemar Mutiara Pagi Islam ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat
1: walafiat
2: bersama keluarganya, dan insya Allah semuanya baik-baik saja.
1: Amin, insya Allah.
2: Baik-baik saja, ekonominya baik-baik saja.
1: Amin, insya Allah.
2: Iya, rumah tangganya baik-baik saja. Pokoknya kulluhum, semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Karena itu adalah salah satu harapan sosok manusia dalam kondisi apapun dia. Bahkan yang sudah baik saja, berharap terus baik-baik saja.
1: Betul, ya. Betul.
2: Amin. Mudah-mudahan semua keinginan dan niat kita yang baik dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok jauh lebih baik lagi daripada hari ini.
1: Amin, insya Allah.
2: Baik, sosok orang tua yang dibanggakan anak adalah tema kita pagi ini. Dan ini masih ada keterkaitan sebenarnya dengan tema-tema yang sudah dibahas, namun mungkin kita lebih mengerucut lagi.
1: Oke, lebih spesifik lagi.
2: Lebih spesifik lagi karena ini sudah tahapan ada anak TK masuk SD, ya kan?
1: Oh iya, betul.
2: Ada anak SD masuk ke SMP, SMP masuk ke SMA, dan selanjutnya dan selanjutnya.
1: Betul, betul.
2: Nah, sosok orang tua yang dibanggakan oleh seorang anak ternyata Ewi tidak hanya lahir pada keluarga yang banyak uang, keluarga yang fasilitas mobilnya lengkap, keluarga yang notabenenya ayah bundanya itu berpredikat jabatannya tinggi dan lain sebagainya, tapi dia dari atas sampai kepada hal-hal yang kecil yang menurut kita itu tidak mungkin. Contohnya adalah orang tua yang dibanggakan oleh seorang anak ternyata bukan hanya seperti yang Umi sampaikan tadi. Ada yang sangat lebih menyentuh lagi, yaitu orang tua yang memberikan perhatian kepada anaknya, cinta kepada anaknya, kasih sayang kepada anaknya, dan mau masuk dalam hidup anaknya secara totalitas. Tidak separoh-separoh, tidak hanya sekedar dia usia sekian saya dampingi usia. Apalagi seorang ibu, dia punya prinsip bahwa dia sudah mengandung, menyusui, melahirkan, membesarkan, udah selesai.
1: Gitu. Okay.
2: Dia seorang ayah, sudah saya mencari nafkah, lalu kemudian memberikan kebutuhan hidupnya, lalu kemudian udah selesai. Ternyata bukan tipe kalian seperti itu yang dijadikan kebanggaan anak.
1: Betul.
2: Tapi orang tua yang dibanggakan anak adalah yang tadi, perhatiannya bagus, cintanya ada, dan lain sebagainya, dan dia memenuhi kebutuhan anak baik lahir maupun batin. Ada hal yang lebih spesifik lagi, yang lebih menyentuh lagi dalam kepribadian anak ke depan, dan itu dia bisa jadikan orang tuanya sebagai sosok teladan, sebagai guru pertama buat dia. Yaitu yang pertama, tutur kata orang tuanya. Ini kadang dianggap sepele tapi berpengaruh kepada kehidupan anak-anak. Tutur kata orang tua itu bisa menandakan orang tua itu punya cinta dan kasih sayang kepada anak. Contoh, ada anak yang tidak besar dan tumbuh berkembang dalam keluarga yang berjalan seperti itu-itu saja. Tapi ada anak yang sudah mengadopsi pergaulan dari luar, mungkin dari lingkungan sosial, mungkin dari lingkungan pendidikan, lalu kemudian dia tonjolkan di dalam keluarga oleh keluarga yang tidak pernah melihat ini. Misal ibu tidak, kok, kenapa ini anak ini saya tidak pernah mengajarkan untuk berbicara kepada ibunya dalam suasana yang seperti ini, dengan gerak tangan pada saat dia menjelaskan, ini kenapa kok baru satu bulan kesini ini anakku jadi begini, ada perubahan-perubahan. Kalau orang tua tidak menerima ini agak sulit. Agak sulit, Ewi. Kenapa? Karena seakan-akan orang tua tidak memahami bahwa ada tiga lingkungan sebenarnya yang anak ini beradaptasi secara terus-menerus.
1: Bisa mempengaruhi psikologis
2: dan
1: anak,
2: betul ya. Betul sekali, dan itu sangat mempengaruhi. Jadi orang tua harus memahami bahwa anaknya tinggal di dalam keluarga, di lingkungan keluarga. Sebentar nanti anaknya masih dalam suasana sekolah, kuliah dan lain sebagainya, pertahapan ini dia menerima lingkungan yang duanya lagi, yaitu lingkungan pendidikan dan lingkungan sosial kemasyarakatan. Kalau ada orang tua yang membentengi dan membatasi pergaulan anak secara apa yang dia butuhkan, maka ini sebenarnya bukan salah, tapi ini agak keliru. Keliru. Kenapa? Karena anak boleh jadi tidak menerima yang ada di dalam keluarga, dia tidak temukan itu, tapi dia boleh menemukan di dua lingkungan tadi, lingkungan pendidikan dan juga lingkungan masyarakat. Apalagi, mohon maaf, dalam tanda petik, orang tua yang ya waktunya sangat singkat bersama anak-anaknya, itu sangat luar biasa. Maka anak ini dia akan lebih, 75% akan mengadopsi semua yang dia dapat dari sekolah maupun lingkungan sosialnya. Nah, orang tua pengen untuk menjadi idola anaknya. Orang tua pengen menjadi kebanggaan anaknya. Tapi kita harus, tahapan-tahapan ini harus diperhatikan. Itu baru dari tutur kata. Belum cara kita menegur. Belum cara kita untuk menyampaikan ini loh maunya mama, ini loh maunya papa. Cara-cara seperti ini memang harus terpikir. Kenapa? Karena takutnya mempengaruhi psikologi anak. Kalau sudah menyinggung anak tanpa memberikan penjelasan, hanya larangan, larangan, larangan dan lain sebagainya, otomatis kecintaan anak ini secara sedikit demi sedikit akan terkikis habis, diganti dengan kebencian. Dia jauh dari kita tapi tidak nampak rasa rindunya kepada kita. Dia cinta kepada kita tapi wujud cintanya itu tidak pernah ditunjukkan. Kebencian itu, kemarahan itu, bahkan ada anak yang nanti mengatakan bahwa mama lebih baik jangan pulang. Papa apalagi, na'udzubillahi min dzalik. Kalau sampai ada yang seperti ini, dan memang ada sih.
1: Iya, karena memang di beberapa keluarga juga pasti ada hal-hal yang seperti ini ya, Umi.
2: Betul sekali. Maka ini menjadi bagian daripada perhatian kita yang sangat spesial sekali, bahwa ternyata tutur kata kita, cara kita menegur, cara kita merangkul, cara kita memberikan teguran harus ada penjelasan. Ini adalah merupakan perhatian kita kepada orang tua untuk bagaimana supaya kita dijadikan sebagai kebanggaan. Nah, yang sulit ini adalah anak-anak itu harus segera pulang. Dia tidak betah di luar. Kalau ada orang tua yang menciptakan suasana yang seperti itu,
1: luar biasa.
2: Itu luar biasa. Itu luar biasa. Ini openingnya.
1: Iya, makanya ini agak-agak sedikit tricky begitu ya. Apalagi betul, untuk orang tua yang merasa bahwa saya tidak bisa nih mengatur anak. Sebenarnya bukan masalah mengatur anak, tapi bagaimana Anda bisa menjadi sosok orang tua yang bisa dibanggakan oleh anak.
2: Betul sekali.
1: Sehingga apa yang Anda tutur katakan seperti kata Umi itu bisa didengar, dan insya Allah juga bisa membentuk karakter anak kita lebih baik.
2: Betul, betul.
1: Kurang
2: sekali
1: lebih seperti itu ya.
2: Iya.
1: Jadi untuk semua pendengar atau juga penonton yang hari ini sementara mendengarkan di RRI Pro 1, Pro 2, dan juga Pro 4, serta di YouTube channel kita, bisa bertanya kepada Umi mumpung ada kesempatannya, mumpung gratis juga. Langsung saja mungkin nanti bisa komen di kolom komentar di YouTube channel kita, atau juga nanti bisa telepon ya Umi seperti biasa, dan pastinya nanti juga bisa WhatsApp di nomor 0821 9583 5080. Dan kalau berbicara soal topik ini nih Umi, ya kira-kira dalam pandangan Islam, menjadi orang tua yang bisa dibanggakan sebagai anak yang sudah diperintahkan sesuai Al-Quran atau juga sunah-sunah lainnya itu seperti apa sih? Bisa kita contoh kira-kira.
2: Yang tadi itu Umi sampaikan, tutur kata yang baik, perhatian, cinta dan kasih sayang, itu sebenarnya sudah menjadi bagian daripada gambaran perintah Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Dasar-dasarnya ya Umi,
2: betul. Maka apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ketika orang tua memberikan cinta dan kasih sayang kepada anaknya akan menimbulkan amarah yang kuat, akan memberikan rasa cinta dan kasih sayangnya itu semakin kuat, akan menimbulkan bahkan kepada hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya pembunuhan, penganiayaan dan lain sebagainya. Ini adalah gambaran sosok orang tua yang sebenarnya. Maka yang diperhatikan adalah gini, ridallah wa ridha waliday, suhtullah wa suhtul waliday. Ini saja adalah dasar utama dalam keluarga kita. Ridha Allah itu ada pada ridha kedua orang tua. Marahnya Allah itu ada juga pada marahnya kedua orang tua. Antara ridho dengan amarah, kalau kita mau menemukan satu titik benang emas yang paling indah untuk kemajuan dan masa depan anak-anak, nah tinggal kita memilah. Tinggal kita memilah, kenapa? Karena dalam diri manusia itu ada, Allah titipkan dua potensi ya, Ewi ya. Fujur dan takwa. Fahalhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini sudah jelas. Allah menitipkan pada setiap diri manusia itu ada fujur, ada takwa. Fujur itu amarah, fujur itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Dan tapi Allah bentengi dengan takwa. Masya Allah. Jadi kalau kita menginginkan fujur berarti ya itu, bangun pagi tanpa ada sebab marah lagi. Ada anak yang punya kekurangan, kelebihannya tidak kita nampakkan, kekurangannya yang kita nampakkan. Lalu kemudian ada anak yang berbuat salah, bukannya diayomi, bukannya dirangkul, dipeluk dengan
1: malah dibentak-bentak
2: cinta,
1: gitu ya.
2: Malah sebaliknya dibentak. Akhirnya lama-lama cinta dan kasih sayang anak, merasa kebangga dengan orang tuanya itu terkikis habis, hilang. Dengan apa? Diganti dengan kebencian. Saya benci mama. Kebencian ini kalau tidak dipangkas secara secara rutinitas kita, maka lama-lama ya itu terjadi. Ada anak yang membunuh orang tuanya.
1: Nauzubillah min dzalik.
2: Ada anak yang menganiaya orang lain, melampiaskan amarahnya lantaran apa? Begitu marah sama sini, marah di A dia buang ke B. Ini bukan sesuatu yang bukan apa lagi, bukan rahasia lagi. Dan ini harus menjadi perhatian kita, tidak boleh diabaikan sama sekali, tidak boleh. Coba perhatikan tuh, ada anak yang begitu, anak yatim piatu coba di panti asuhan.
1: Betul.
2: Masih pengen sekali untuk menjadi sahabat ibunya, masih pengen menjadi untuk menjadi pendengar kepada ayahnya, tapi ya qadarullah, ayah bundanya sudah tidak ada lagi. Masya Allah.
1: Baik.
2: Ya seperti itu.
1: Jadi memang ini menarik ya, soal parenting memang dalam Islam juga sudah ditentukan. Betul seperti sekali. Apa. Jadi ya wajib hukumnya hari ini untuk pendengar yang mungkin mengalami problem yang sama, bagaimana formulasi yang tepat untuk membangun karakter diri bagi anak di rumah, bisa nanti bertanya ya. Seperti hari ini kita sudah punya satu pertanyaan dari kolom komentar YouTube channel yang insya Allah bisa langsung dibahas ya. Dari @ Tommy Abraham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Umi dan host RRI. Adakah tips agar anak-anak kita tetap dekat secara emosional dengan orang tua meskipun kedua orang tuanya ini sibuk bekerja? Karena zaman sekarang ada loh Umi fenomena di mana mereka rela menitipkan anaknya di daycare, begitu ya, tanpa pengawasan penuh begitu.
2: Masya Allah, masya Allah.
1: Karena memang sekarang cari duit susah sekali, apa-apa naik begitu. Silakan Umi mungkin bisa dijawab.
2: Iya baik, Tommy ya, Tommy Abraham. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih sebelumnya atas komunikasinya ini. Nah, untuk tips sebenarnya itu ini sudah dijanjikan oleh Allah sebenarnya. Kita orang tua itu dalam setiap menutup doa, Rabbana hablana min azwazina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta kepada Allah supaya diberikan qurrata ayun, anak yang memang luar biasa memberikan cahaya mata, cahaya hati, yang anak-anak yang bisa menerima apa yang kita sampaikan kebaikan itu, dia menerima dengan luar biasa. Tapi andai kata orang tuanya yang sibuk, tadi disampaikan ya, suami istri itu sibuk. Sesibuk apapun 24 jam itu tidak mungkin di luar semua.
1: Ah, betul.
2: Pasti ada satu jam, pasti ada satu menit, pasti ada satu detik untuk keluarga. Kenapa? Jangan sibuk mencari dunia sementara lupakan akhirat. Karena perjalanan kehidupan ini adalah menuju kepada kematian.
1: Betul sekali.
2: Pak Tommy Abraham, hanya sekedar saling mengingatkan. Apa tipsnya? Tips yang pertama adalah manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk bersama anak. Yang kedua, ketika bertemu dengan anak sambil siap-siap ke kantor, mungkin pakai kaos kaki, sementara lagi pakai dasi. Kalau ada anak di seputaran kita, atau kita yang kejar, dia ada di mana di kamarnya, bawa dasinya bapak, pakai dasinya di depan, di kamarnya anak laki-laki kita, ya kalau anak laki-laki, kemudian tanyakan, bagaimana harimu kemarin? Apa yang kamu sudah siapkan hari ini? Anak juga pasti tahu, bapaknya sibuk, ibunya sibuk. Tapi satu kali pertanyaan dari bapak, atau satu kali bapak mengambil tindakan satu menit menyapa dia di dalam kamarnya, maka subhanallah, ini adalah kado yang terindah buat dia hari itu.
1: Betul, menarik ya Umi ya.
2: Ya, betul sekali.
1: Itu sesuatu yang simpel tapi sebenarnya sangat-sangat
2: mahal buat
1: mahal,
2: anak.
1: Mahal, betul-betul. Jadi anak-anak tuh bisa berpikir bahwa orang tua saya sibuk tapi masih bisa memikirkan saya.
2: Betul.
1: Kurang lebih seperti itu.
2: Yang kedua, Ewi. Ibu, sosok ibu itu pasti tahu selera anaknya apa, sarapan paginya apa. Nah kalau semalam itu capek, benar Ewi bilang, cari uang itu susah. Tapi Allah tahu, rezeki orang ini dia manjadda wajadda, siapa cari dia dapat.
1: Betul.
2: Kalau sudah dengan upaya ikhtiar, dengan perilaku kesibukan kita, tapi tidak kita melupakan tanggung jawab kita, amanah yang Allah titipkan kepada kita, seorang anak, dua orang anak, oh ternyata ada amanah Allah, bukan cuma pekerjaan yang menjadi amanah. Justru mungkin ibu dan ayah memperhatikan anaknya, justru dari situ mungkin rezeki akan semakin
1: amin,
2: banyak.
1: Amin, insya Allah.
2: Masya Allah. Yang ketiga, ambil contoh banyak pasangan yang begitu luar biasa, lama begitu luar biasa menikah, tapi mohon maaf, belum diberikan keturunan oleh Allah. Nah kita yang sudah diberikan keturunan oleh Allah, di mana rasa syukur kita? Oleh karena itu jangan buat anak menjadi kecewa. Satu detik sekalipun menyapa kepada mereka, tanyakan harinya kemarin seperti apa. Siapa tahu dari situ dia akan bangkit kembali. Karena kita tidak pernah tahu kehidupan anak kemarin seperti apa, hari ini seperti apa, maka jangan menyesal kalau hari esok dia melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan.
1: Betul sekali. Naudzubillah min dzalik. Ya, semoga itu bermanfaat untuk Pak Tommy Abraham,
2: betul,
1: yang sudah bertanya.
2: Iya, amin.
1: Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari WhatsApp. Assalamualaikum Umi, saya mau bertanya, bagaimana menyikapi anak yang suka melawan orang tua dan bagaimana cara meluluhkan hati anak. Terima kasih dari saya Ibu Marianti Panu Icereme untuk hostnya. Salam kenal, salam kenal juga Ibu. Insya Allah sehat terus ya.
2: Iya. Silakan. Baik. Terima kasih Ibu Marianti di Cereme ya. Ya ini penanya rutin ini.
1: Oh, setiap, pendengar setia ternyata ya.
2: Pendengar dan penanya setia ini. Jadi saya ingin menyampaikan, Umi sampaikan, untuk meluluhkan hati anak sebenarnya tidak ada tuh jampi-jampi, tidak ada yang segala macam, tidak ada. Caranya satu, doa yang ikhlas dan tulus. Yang kedua, Ibu maafkan dulu. Dia marah, dia ngotot, dia banting ini, banting itu. Ibu balas dengan senyum. Tapi anaknya sudah dewasa, panggil dia duduk. Bicara, tanya apa sebenarnya yang membuat kamu menjadi seperti ini. Kalau dia masih tetap jawab marah-marah, Ibu tunggu waktu yang baik. Perhatikan
1: dikejar
2: apa.
1: Terus ya,
2: dikejar terus.
1: Ya,
2: okay. Jangan dia marah, Ibu menghindar. Dia tambah marah, kenapa? Karena marahnya itu mungkin adalah lampiasan apa yang dia pikir di saat ibu tidak ada. Lalu apa lagi? Tunggu dia, ketika dia berbicara, sedang marah, berbicara dan lain sebagainya. Ibu jangan menyela. Ibu sabar, tatap matanya, lalu kemudian tunggu dia berbicara. Selesai berbicara, dia akan mengatakan, kok ibu saya sabar mendengarkan saya. Akan muncul sebuah penyesalan. Lalu kemudian, ketika ibu menyapa kembali baik, insya Allah, kalau misalnya dia minta uang lebih, mama masih punya segini, ini mama jujur, ibu sampaikan, mama jujur nak, mama punya uang, kamu kebutuhannya 500, mama masih punya 300, masih kurang 200, kalau kamu mau ambil yang ada, insya Allah nanti mama usahakan 200-nya. Ibu kata-kata ini ketika dia dibalas dengan kata-kata manis, kata-kata yang begitu menyehatkan pendengarannya dan melihat sosok ibu yang tidak membalas amarahnya dengan amarah, hakul yakin Allah akan memberikan rasa cinta dan kasih sayang itu kepada anak ibu. Hari ini mungkin dia berbuat karena dia butuh, tapi esok lusa ibu percaya pada saat dia minta lagi, dia akan merubah konsep atau cara dia meminta. Yang kemarin dengan marah, hari ini dia akan menyapa. Assalamualaikum ibu, mama. Ya, dia cium tangan kita, dia peluk kita. Biasanya anak-anak kalau mau sesuatu kan begitu ya, Ewi. Umi hari ini bagus sekali. Cantik sekali. Umi baik ya. Umi kemarin ada teman yang cerita, mamanya katanya dia suka Umi. Setelah itu, nah kalau ibu yang biasa dengan anaknya, tumbuh kembang anaknya tahu, karakteristik anaknya tahu, ibunya pasti senyum. Kayak Umi senyum aja. Sesudah dia ibaratnya sudah menyapa semua, sudah selesai, baru dia mulai, kamu mau apa? Keluar
1: betul,
2: tuh.
1: Betul. Ya. Jadi seperti tinggal itu. Insya Allah bisa berguna ya, iya, buat ibu ya.
2: Amin.
1: Kita ke penelpon dulu.
2: Oh Mi. Iya, alhamdulillah ada yang telepon masuk ya.
1: Kita coba, insya Allah tidak terputus
2: gangguan,
1: koneksinya ya. Tapi semoga pertanyaan tadi sudah bisa dijawab dengan lugas oleh Umi. Dan insya Allah bisa diterapkan untuk anak-anak kita tercinta ya.
2: Amin.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ibu Fatima.
1: Aduh Umi sepertinya sudah akrab dengan suara merdu ini.
2: Masya Allah,
1: ya. Masya Allah.
2: Ini pencinta, ini penggemar-penggemar setia ini. Bagaimana Ibu Fatima? Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Silakan Ibu pertanyaannya.
3: Pertanyaannya ada dua Umi. Mama, apakah perlu Umi orang tua harus menunjukkan bahwa mereka adalah sosok yang patut dibanggakan kepada anak?
2: Masya Allah, ya.
3: Dan yang ketiga, apa dampak positif sosok orang tua teladan terhadap masa depan anak?
2: Masya Allah.
1: Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali,
2: bagus,
1: Ibu.
2: Bagus banget.
1: Ini saja kira-kira pertanyaannya?
3: Ya, dua aja.
1: Oke, okay, ya, baiklah.
2: Terima kasih Bu Fatima.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Masya Allah. Ewi, kita langsung jawab.
1: Boleh,
2: ya.
1: Boleh, silakan Umi.
2: Apa perlu orang tua menampakkan itu? Dan apa dampak positifnya? Tidak perlu. Tidak perlu dia menyampaikan, ini ibu, ini mama, ini sebenarnya begini. Tidak perlu dia menampakkan itu di hadapan anaknya. Karena anak tidak membutuhkan mamanya apalagi anak laki ya.
1: Betul.
2: Anak laki-laki itu singkat, padat, jelas.
1: Hmm. Lebih logis ya.
2: Betul.
1: Ya.
2: Kalau anak perempuan sabarnya berbeda. Anak perempuan itu kita jelaskan ini, mama mau kamu begini, tapi harus ada caranya. Ini anaknya Ibu Fatima kan sudah besar, tapi mungkin mau dipraktekkan kepada cucunya ya. Nasihat orang tua itu kan tidak akan pernah berakhir. Kalau saya, anak perempuannya banyak, anak Umi banyak perempuan. Jangan memberikan nasihat, sekalipun nasihat itu baik, di hadapan temannya, karena seakan-akan kesannya bahwa nih anak ada bikin kesalahan besar nih. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua harus merasa perasaan itu harus nyaman kepada anak. Perasaan anak itu juga harus nyaman. Ketika kita memberikan nasihat, anak itu harus nyaman. Dia dalam posisi seperti apa? Misal ketika mereka bermain, jangan ibu atau orang tua ikut main dulu. Ikut nimbrung dulu. Baru

0: harus menampakkan kepada setiap anak maupun cucu dalam keluarga kita. Biasanya ibu itu diam, dia kerja. Ini selera anak saya, ini dia pagi ini telur dadar, yang satu mau bubur ayam, yang satu nasi goreng. Kalau ibu yang tidak siap, ini kenapa selera berbeda-beda? Mama itu capek. Jangan dihitung lagi capeknya di hadapan anak. Ibu Fatimah, ya Allah, kerja saja. Karena itu ibu tahu anaknya seleranya yang mana. Kalau saya, supaya cepat semuanya terselesaikan, sebelum anak bangun, siapkan sarapan dulu. Karena ketika mereka sudah melihat yang tersedia, insya Allah selera pasti akan mengikut.
1: Jadi sama ya. Jadi memang agak tricky untuk membangun bonding dengan anak.
0: Ibu itu harus cerdas.
1: Iya, betul,
0: ibu
1: betul.
0: Itu harus cerdas. Tidak boleh bingung ketika kita pengen sarapan paginya itu Ewi nasi goreng yang spesial.
1: Betul.
0: Dengan telur dadar. Wah, ini satu piring ini pasti seger ini. Tapi ternyata begitu ditaruh, ada anak yang tanya, Umi, enggak ada
1: mie goreng,
0: sosis
1: kira-kira atau sosis?
0: Atau Umi, tidak ada mie goreng yang pakai bawang goreng di atasnya, mie kalau pagi itu pasti kriuk. Nah, masya Allah. Nah, dampak positifnya apa? Pasti dia akan menjadi contoh buat anak-anaknya kembali.
1: Iya, ya, insya Allah itu bermanfaat. Iya. Ya. Baik, kita ke penelpon berikutnya dulu.
0: Iya.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Islami.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nasution di Wonasa.
1: Oke, Pak Nasution di Wonasa. Silakan, oh, iya. Pak. Pertanyaannya apa kira-kira?
2: Nah, ini langsung ini pengurutannya, Bu.
0: Iya.
2: Seorang ibu itu.
1: Iya.
2: Saya tidak menyalahkan seorang ibu dalam mengurus. Ini pengalaman saya.
1: Iya.
2: Saya mengurus anak. Anak kecil perempuan.
1: Umur berapa, 4 Pak?
2: 4 tahun.
1: 4 tahun, oke. Okay.
2: 4 tahun, sekarang sudah 12 tahun.
0: Masya Allah.
2: Nah, itu saya ngurus sendiri dari kecil. Cuman saya tidak menyalahkan sih. Cuman gimana saya itu menganggap itu ibunya ibu yang bertanggung jawab atau enggak itu.
1: Oke.
2: Nah, itu gimana sebenarnya, saya itu enggak bisa menjudge ibu yang bertanggung jawab. Cuman saya pikirkan anak kecil, apalagi dia perempuan, dia lebih dekat dengan
1: ibunya, betul.
2: Seorang ibu. Terus ya, yang menjadi mungkin ini saya minta tips atau minta
0: iya, Pak,
2: untuk menghadapi masalah ini.
0: Oh iya.
2: Karena anaknya didengar ini terbalik nih, ibu. Dia lebih dengar ibunya, bukan saya untuk itu, daripada saya. Mungkin saking perhatiannya saya begitu dalam, belajarnya saya kasih belajar, ngantar ekstra kurikulumnya saya ke sana, masalah makan saya yang masak, saya sekolah saya bikin. Nah, ini cuman yang menjadi heran kami, dia lebih dengar
0: ibunya.
2: Ibunya daripada saya.
0: Oh,
2: sebaliknya.
0: Baik, baik. Dipahami,
2: ibunya,
0: Pak.
2: Ibunya enggak mau perhatian hal-hal cuek-cuek itu, namun cuek-cuek. Okay. Jam makan seperti cantor. Tapi kalau dia kalau datang enggak pusing-pusing.
1: Oke, siap. Baik, kita bisa menangkap pertanyaannya, Pak.
0: Ya, dipahami, ya, Pak ya. Nasution.
1: Langsung kita bahas saja ya, Pak ya.
2: Ya.
1: Oke, okay, terima kasih Bapak untuk atensinya. Baik. Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan berikut ya. Mungkin Umi langsung saja. Ini sepertinya bagaimana ya, mungkin Ibu Umi sudah bisa menangkap ya.
0: Bisa.
1: Memang agak rumit nih keadaan keluarga seperti ini.
0: Iya.
1: Dan ini mudah-mudahan juga bisa bermanfaat bagi yang lainnya dan diinformasikan juga ini sebagai penelpon terakhir untuk sesi ini.
0: Oh iya. Baik.
1: Silakan Umi.
0: Iya, Pak Nasution di Wonasa ya.
1: Betul.
0: Begini, memang untuk membesarkan anak dalam sebuah keluarga itu

0: kalau tidak sejalan akan muncul dilema, akan muncul masalah. Maka suami istri harus ada kesepakatan dulu. Membesarkan anak ini seperti apa, apalagi anak perempuan. Budaya yang dijalankan itu, Ewi, anak perempuan itu dekat dengan ayah, anak laki dekat dengan ibu. Itu pemahaman masyarakat. Kalau Umi, anak laki, anak perempuan tetap dekat sama kedua orang tuanya. Karena kami sudah merasakan itu. Nah, berarti kalau yang sementara dialami oleh Bapak, besarkan dari 4 tahun sampai sekarang sudah
1: 12 tahun,
0: lalu kemudian dia lebih dekat, dia yang siapkan makanan, dia segala macam, lalu kemudian ya pasti kita menghargai beliau agak sedikit kecewa ya. Kenapa? Pak, saya sarankan, mungkin ini sekedar saran tapi Bapak yang menjalankan. Yang pertama, supaya tidak menimbulkan miss dengan, artinya ada pro kontra dengan tumbuh kembang anak perempuan ini, sementara ada ayah ibunya yang masih hidup tapi masih cekcok dengan hal yang seperti ini. Maka Bapak mohon maaf, yang pertama ketika anak ini ke sekolah, Bapak tolong duduk bersama ibu. Pak Nasution duduk bersama ibu, bicarakan ini dengan baik dulu. Bahwa anak kita ini anak perempuan, maka ketika dia merasa cuek dengan Bapak, berbicara dia, Bapak tidak perlu bertanya lagi bahwa apa sih yang anak mau bicarakan dengan dia. Tidak perlu. Ini sebenarnya apa? Ngana tusuk-tusuk apa ini pada dia sampai dia lupa pasal? Tidak perlu, karena ini pertanyaan yang menimbulkan amarah.
1: Betul.
0: Karena yang kita cari adalah solusi. Nah, yang kedua, bicarakan solusinya supaya dia tumbuh dan berkembang dengan baik. Maka toran dua, ketika dilema toran dua seperti apapun itu, tolong jangan nampakkan di hadapan anak. Yang ketiga, di saat dia enak bersama ibunya, tolong bilang Bapak sama istri, bilang juga bahwa ada ayahnya yang tidak pernah melupakan dia. Kalimat-kalimat yang seperti ini mungkin Bapak yang pikirkan, tapi istri Bapak belum memikirkan itu. Maka posisi Bapak sekarang adalah, dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tiap-tiap laki-laki itu adalah pemimpin bagi seorang perempuan. Berarti dalam hal ini, Bapak wajib hukumnya untuk mengayomi istri dan anak Bapak. Bapak wajib hukumnya untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Bapak wajib hukumnya untuk berbicara yang baik, yang menyalahkan satu dengan yang lain itu tidak usah dipakai. Yang berikut, harus memikirkan tingkat pengaruh psikologi kepada anak Bapak nanti, apalagi dia adalah seorang perempuan. Dan yang dijaga adalah, biasanya, mohon maaf dalam tanda petik, tetangga sebelah kanan kiri depan belakang, biasanya ikut nimbrung kalau ada hal-hal yang negatif muncul. Oh karena begini, oh karena begitu. Lupakan sesuatu yang tidak menurut kita itu baik pada hari kemarin. Kita nampakkan hari ini baik. Nampakkan kepada semua orang, tunjukkan kepada semua orang. Maka di saat dia dekat dengan ibunya, di saat dia menurut pandangan kita dia lupa kepada ibu. Kalau saya justru malah mengambil dari sisi positifnya. Sekalipun Bapak sudah membesarkan dari 4 tahun sampai sekarang sudah tadi 12 tahun. Tapi subhanallah luar biasa Pak. Kenapa? Karena ternyata apa kasih sayang dan cinta Bapak, kemudian kerja keras Bapak sampai pada tingkat 12 tahun itu, alhamdulillah anak ini semakin dewasa, semakin kelihatan baik, semakin kelihatan menemukan jati dirinya, dan dia melihat kedua orang tuanya masih utuh.
1: Betul.
0: Itu yang paling utama.
1: Tapi mungkin apa bisa jadi Umi, mungkin Bapak merasa bahwa tidak mendapatkan apa ya,
0: kesempatan.
1: Atau mungkin juga Bapak kan tadi bilang bahwa beliau ini merasa tidak dihargai sang anak, sementara dia sudah berjuang, sementara dia lebih dengar ibunya.
0: Betul.
1: Apakah
0: sekali
1: itu salah satu bentuk komunikasi bahwa anaknya sebenarnya sangat merindukan ibunya?
0: Betul.
1: Mungkin si anaknya ini apa bisa jadi Umi berharap apa yang dilakukan Bapak itu dilakukan ibunya.
0: Nah itu dia. Ini yang nomor dua, poin yang kedua. Poin yang kedua itu di dalam surah At-Tahrim, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. jaga dirimu dan keluargamu daripada siksa api neraka. Pak, kita orang cuma baku bilang, Bapak Nasution, apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak upayakan, apa yang Bapak lakukan selama anak ini di tangan Bapak, selama kerja keras Bapak itu sampai anak ini pada usia 12 tahun, Masya Allah Pak, dia akan memberikan sinyal positif sebenarnya kepada ibunya. Bahwa dia jadi seperti ini adalah berkat didikan dan kasih sayang ayahnya.
1: Betul.
0: Saya yakin mendengar apa yang Bapak ceritakan, nanti akan ada luar biasa kejutan dari seorang anak.
1: Saya
0: mungkin
1: itu.
0: Iya. Mm-mm. Mungkin dia akan memberikan sebuah kejutan
1: mungkin
0: bahwa
1: belum sekarang ya Umi ya.
0: Belum. Saya yakin belum. Akan ada waktunya. Akan ada waktunya dia menunjukkan bahwa ayah atau papa saya itu cuek, kelihatan cuek dengan papa karena saya mau menceritakan semua yang saya dapat dari papa dari 4 tahun sampai 12 tahun sama mama. Karena yang saya dapat dari papa belum saya dapatkan dari mama. Betul. Jadi totalitas dia tidak balas dendam, tapi dia ingin kesempurnaan cinta dan kasih sayang yang dia temukan dari seorang sosok seorang ayah, itu dia temukan juga dari sosok seorang ibu. Bahkan yang dia inginkan adalah ibunya itu memberikan lebih daripada itu.
1: Betul, yakinlah Pak Nasution.
0: Harus yakin
1: ya. Ini
0: harus yakin.
1: Ini menjadi ladang pahala untuk Pak Nasution.
0: Betul, betul
1: dan
0: sekali.
1: Mungkin umur 12 tahun ini masih masa pembentukan begitu ya, insya
0: betul
1: Allah.
0: Sekali.
1: Di momen dia lebih matang, saya pikir sedikit dalam hatinya pasti ada rasa syukur dan kebanggaan dia kepada Bapak
0: sekali
1: yang sudah berkorban selama
0: ini. Nah, ada satu pesan yang sangat luar biasa untuk Pak Nasution. Ini anak pendewasaannya akan semakin tumbuh kembangnya, akan menemukan jati dirinya.
1: Betul.
0: Maka di saat nanti usia di atas 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, Pak, akan berubah karakter. Anak ini akan berubah karakternya. Dia akan semakin dekat dengan Bapak. Kenapa? Karena dia tahu yang memberikan kekuatan awal yang dia temukan sampai dia seperti itu adalah sosok seorang ayah. Maka Bapak siap-siap akan menerima sebuah kejutan, mungkin bisikan, tiba-tiba Bapak dalam keadaan capek, dia akan berbisik, ayah atau papa, terima kasih hari ini saya seperti ini karena papa.
1: Insya Allah.
0: Bapak, ya. Pak Nasution siap-siap untuk mengalirkan air mata, karena dalam keadaan mau ngantuk, mau tidur, tiba-tiba datang seorang anak, mengelus kepala Bapak, lalu mengatakan, Papa, sampai kapanpun, saya akan cinta Bapak sampai kapanpun, bahkan sampai saya menemukan sosok suami, saya tidak akan pernah melupakan Papa.
1: Masya Allah.
0: Ini kejutan-kejutannya. Jadi keluhan, kekhawatiran diganti dengan berbaik sangka. Amin. Karena Allah tidak akan pernah mengecewakan seorang hamba yang sudah berusaha dengan cinta dan kasih sayang.
1: Masya Allah, tabarakallah.
0: Seperti itu Pak Nasution.
1: Insya Allah berguna ya Pak Nasution dan juga untuk semua pendengar dan juga penonton. Apalagi kita tahu sendiri ya, untuk pembahasan kali ini sepertinya memang membutuhkan waktu yang panjang. Siapa tahu nanti insya Allah Umi akan bikin seminar khusus topik ini.
0: Iya
1: karena
0: dong,
1: ini sangat menarik dan penting ya.
0: Insya Allah.
1: Nanti ditunggu saja
0: kita,
1: ya.
0: Kita siapkan kelas parenting ya.
1: Betul, betul,
0: insya Allah,
1: betul.
0: Mudah-mudahan.
1: Dan kita sudah masuk di sesi yang terakhir, jadi mungkin Umi closing statementnya atau mungkin ada doa khusus yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya anak-anak kita bisa menjadi cerminan yang baik ya, kedepannya juga bisa bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.
0: Baik.
1: Silakan Umi.
0: Pendengar setia Pro 1 RRI Pro 1, untuk Mutiara Hikmah pagi ini Umi ingin sampaikan yang pertama, jadilah sosok orang tua yang dibanggakan oleh anak dalam segala hal. Yang kedua, jangan batasi cinta dan kasih sayang kita, minggu ini ada, minggu depan tidak ada. Yang ketiga, sepanjang anak masih ada di tangan kita, berarti ini sebuah penjelasan dari Allah, engkau harus menjaga amanah ini. Dan yang keempat, tutur kata kita, cara melihat anak kita dan lain sebagainya, ini adalah bagian daripada sebuah cenderamata yang termahal buat anak. Oleh karena itu pilih kalimat yang baik untuk menjadikan anak belajar dari setiap kata yang kita ucapkan. Pilih kalimat yang baik pada saat kita menegur anak supaya itu bisa menjadi cambuk menuju kepada sebuah kebenaran. Pilih kalimat yang baik agar supaya tidak menyinggung perasaan anak. Pilih kalimat yang baik untuk bisa membendung anak dari sesuatu yang keliru menuju kepada sebuah apa jalan yang terbaik. Dan yang terakhir, pilih sebuah kalimat yang indah buat anak untuk bisa merangkum dia agar dia bisa merasa nyaman dan kapanpun dimanapun dia, dia pengen pulang untuk ayah dan ibunya. Mungkin ini, Ewi. Dan doa yang terakhir, Bapak, Ibu di mana saja berada, jangan lupakan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ini insyaallah diucapkan di hadapan Allah dengan ikhlas dan tulus, maka insyaallah anak-anak kita akan menjadi qurrata a'yun, anak yang soleh, solehah, dan amin. Insyaallah tidak akan pernah mengecewakan ayah ibunya. Amin.
1: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Insyaallah juga semua doa-doa dari ayah bunda yang sementara menonton dan mendengarkan hari ini diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya. Amin. Terima kasih Umi sudah hadir pagi hari ini. Insyaallah kita bertemu lagi minggu depan.
0: Insyaallah.
1: Dengan topik yang lebih menarik di Mutiara Pagi Islami. Mungkin bersama saya atau host lainnya, tapi tetap dengan Umi Sidah pastinya ya. Kalau begitu,
0: terima kasih.
1: Saya Dewi Purwati pamit undur diri.
0: Saya Umi Sidah Bahmid.
1: Dan terima kasih untuk semua yang sudah menonton dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM kali ini bersama aku Dewi Purwati, ada dua info spesial untuk kamu.
1: Info Pro 2 FM.
0: Shakira meriahkan pembukaan Piala Dunia 2026 dengan lagu Die Die. Penyanyi asal Kolombia Shakira dan musisi Afrobeats asal Nigeria Burna Boy memeriahkan upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 di Stadion Azteca Mexico City di hari Kamis waktu setempat melalui penampilan energik yang menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dalam tayangan upacara pembuka yang disiarkan di berbagai negara, Shakira tampil mencolok menggunakan busana kuning terang yang dipadukan dengan rok putih, dan dia muncul di tengah lapangan bersama puluhan penari yang mengenakan kostum bernuansa putih dan kuning. Penampilan tersebut semakin meriah ketika Burna Boy bergabung di atas panggung di dalam lapangan, di mana keduanya membawakan lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026 berjudul Die Die. Lagu tersebut merupakan lagu resmi turnamen untuk pertama kalinya yang juga dibawakan secara langsung dalam upacara pembukaan Piala Dunia 2026.
1: Info Pro 2 FM.
0: Tiga inovasi digital Indonesia raih pengakuan di WSES Prizes 2026. Tiga inovasi digital Indonesia berhasil meraih pengakuan dalam ajang The World Summit on the Information Society atau WSIS Prizes 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Telekomunikasi Dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB atau International Telecommunication Union, di mana Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menilai capaian tersebut menunjukkan transformasi digital Indonesia yang semakin mampu menghadirkan solusi yang nyata bagi kebutuhan masyarakat. Dalam ajang WSIS Prizes 2026, Indonesia berhasil menempatkan 3 inisiatif terbaik, diantaranya 19 WSES Championship 2026 di seluruh dunia, dan ketiga inovasi ini terkait dengan inovasi perluasan akses pendidikan, peningkatan keamanan siber, dan juga membantu masyarakat melawan hoax. Secara lebih rinci, ketiga inisiatif tersebut meliputi Jakarta Lawan Hoax dan juga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Rumah Pendidikan dan Anugerah Bounty dari Kementerian Pendidikan dan Dasar dan Menengah yang juga pernah dilakukan sebelumnya di Indonesia. Nezar juga menilai sebagai inovasi yang dikembangkan Kemendiknas tersebut mampu membuat Indonesia bisa meraih 3 inovasi terbaik di PBB tersebut. Segitu aja dulu untuk Info Pro 2 FM kali ini, dan semua informasi bisa kamu baca lengkap di www.rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu ternyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Nih di selamat pagi teman Pro 2 spesial di area di Pro 2 FM Manado. Wah, kayaknya hari ini sih banyak yang udah mulai sibuk sama aktivitas masing-masing ya. Walaupun hari ini memang bisa dibilang cuaca kota Manado cukup stabil, tapi tidak sepertinya di kota-kota lainnya. Soalnya langs yang lagi nonton live TikTok kita hari ini ngasih laporan terkini anjas. Katanya sama Rinda hujan deras nih. Cuaca di sana gimana kak? Kalau di sini cerah-cerah banget. Langitnya sangat membiru, sangat menyenangkan digunakan untuk beraktivitas di hari yang sibuk ini ya. Tapi kalau misalkan sama Rinda hujan, semoga gak banjir aja ya. Soalnya emang bawaannya sekarang dari BMKG memberikan himbauan gitu untuk kita tetap waspada, dimana memang memasuki bulan Juni sampai nanti Oktober itu akan ada cuaca ekstrim, dimana bagian timur itu bakalan hujan-hujan terus gitu kan ya. Tengah juga sebahagian sama, dan sementara untuk bagian barat itu bakalan mengalami kekeringan. Jadi ya otomatis kayak kita udah harus benar-benar ngambil ancang-ancang dari sekarang teman Pro 2. Kali-kali aja ada hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya, di tengah situasi kondisi negara kita yang makin ruwet. Kayaknya semua negara juga sama gitu. Tapi ya daripada kita mikirin hal yang terlalu memberatkan pikiran di pagi hari, mending kita cooling down aja dulu sambil muterin lagu-lagu requestan kamu. Yang mau banget untuk dengerin requestannya bisa drop sekarang juga di live TikTok kita, atau bisa DM di @pro2manado2nya pakai angka, dan bisa WhatsApp di 0851 88 97 97. Habis ini dia bakal balik lagi untuk beberapa informasi terkini yang aku update buat kalian semua. So don't go anywhere, I will be right back.

0: Energy.
1: Hit music.
2: Hit music.
3: Hit music.
0: Your number one station in your heart.
1: The music.
2: The music.
4: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single loh.
5: Produ FM, teman terbaik kamu.
6: Nih, pakai jas hujannya dulu.
7: Gak mau.
6: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
7: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
6: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
7: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
6: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
7: Ih, gak mau bercanda.
6: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
7: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
8: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat kalian semua yang baru gabung, selamat bergabung aja ya. Mohon maaf banget tadi aku tinggalin kalian semua di live TikTok. Karena biasalah, panggilan alam sulit untuk dikendalikan. Buat semua teman Pro 2 yang pagi hari ini lagi dengerin sambil mungkin sarapan atau lagi nyetir, hati-hati di jalan ya. Yang jelas sih kita masih bakalan panjang kok seru-seruan di sini sampai jam 10 pagi nanti. Jadi untuk kamu yang baru gabung, terima kasih banyak. Yang mungkin baru nonton live TikTok kita juga bisa share live kita hari ini biar seluruh dunia tahu kalau kamu lagi bahagia sama aku, ya kan? Apalagi untuk semua teman Pro 2 yang hari ini juga pengen request, boleh sekali nanti bisa WhatsApp aja di 085190889797 atau bisa DM @pro2 mana dua-duanya pakai angka. Yang lagi dengerin lewat RRI digital juga boleh banget join pagi hari ini. Kasih tahu juga ke orang-orang yang belum punya, download sekarang juga biar kamu juga nantinya bisa update RRI Pro 2 FM setiap harinya. Dengerin program yang lain juga bisa gitu ya di waktu yang kamu suka. Yang penting adalah kamu selalu punya kuota dan juga sinyal yang baik. Itu mah udah sangat-sangat membantu gitu ya. Untuk dengerin RRI Pro 2 FM mana ada, download lewat App Store dan juga Play Store. Jadi jangan sampai ketinggalan. Apalagi buat kamu yang belum follow account Instagram kita, juga di follow dulu. Live TikTok kita juga selalu menanti kalian semua setiap harinya biar bisa dengerin lagu-lagu yang kamu suka. Jangan lupa ya, yang request aku tungguin, karena abis ini kita bakalan update beberapa informasi terkini. Tapi aku mau muterin satu lagu dulu buat semua teman Pro 2 yang lagi menjalani LDR yang cukup panjang, yang mungkin pagi-pagi gini ngeliatin cuaca di kota kamu tuh jadi kayak keinget sama seseorang di jauh sana. Aduh.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
4: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I won't.

single perdana mereka waktu benar-benar debut jadi idol yang memecahkan konsentrasi banyak orang karena katanya mereka tuh plagiat dari New Jeans yang juga pada saat itu tuh jadi kayak ikon remajanya Korea kan. Tapi ya di luar daripada itu semua, kita tahu sendiri perselisihan yang terjadi antara idol K-pop ini memang masih panjang sampai hari ini. Cuman kalau ngomongin masalah Eilid, baru-baru mereka tuh berkolaborasi dengan beberapa idol dalam sebuah manajemen mereka, ya kan? Dalam single terbaru yang menurut aku tuh oke banget nih, karena kayak lagunya menyinggung para haters yang sepertinya kebanyakan gak suka gitu sama hype gitu ya, yang kita tahu sendiri tuh belakangan lagi banyak banget diperbincangkan. Jadi grup perempuan K-pop naungan Hype Entertainment ini, Lacerferim atau juga Eilid, Katseye, itu kolaborasi dengan ngerilis sebuah lagu. Dan juga menurut laporan dari Yonhap di waktu setempat ya, kalau gak salah sih mereka ini melalui platform komunitas penggemar K-pop yaitu Weverse juga mengungkapkan bahwa ketiga grup idol perempuan ini bakalan ngerilis single digital kolaborasi berjudul Iconic by Mistake, yang sebenarnya video klipnya udah keluar kalau gak salah sih beberapa hari yang lalu gitu. Dan ini juga menjadi penanda bahwa banyak orang yang melupakan bahwa mereka salah satu girl idol yang juga cukup berpengaruh di beberapa tahun belakangan ini. Meskipun lagi-lagi mereka sering dikomentari, entah itu Katseye, Eilid, ya kan, Lacerafim juga yang katanya sih banyak yang gak bisa nyanyi dalam idol group itu, tapi mereka kayak membantah semua head comment daripada haters lewat single terbarunya Iconic by Mistake. Next time mungkin kamu bisa request di Pro 2 FM aja ya, teman Pro 2.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan,

puterin teman Pro 2 dan masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. This is the one and only. Siapa lagi kalau bukan Katy Perry, the one that got away. Kalau misalnya dipikir-pikir lagi, ya emang lagu ini tuh tentang perpisahan gak sih? Dan mungkin ini salah satu bentuk penyesalannya Katy Perry, karena kita tahu sendiri dia tuh nyanyiin lagu ini tuh bener-bener kayak berkesan banget, walaupun sebenarnya sakit gitu. Jadi di sebuah konsernya dia, dia baru aja ditalak sama suaminya yang sangat-sangat dia cintai, yang kayak dia udah berusaha mati-matian untuk mempertahankan pernikahannya, tapi mau gak mau di dalam konser tersebut akan ada adegan di mana dia menyesali semuanya. Dan banyak kru yang pada saat itu bilang ke Katy Perry, gimana nih mau lanjutin atau enggak nih konser kita gitu. Tapi dia bilang, it's okay, semuanya harus berjalan dengan lancar. Walaupun dia harus nyanyiin lagu ini di panggungnya sendiri. Ih, merinding banget gak sih teman Pro 2? Thank you buat Langs yang udah request lagunya. Kalau kamu hari ini pengen request lagu apa? Yang jelas kalau Brenda sih pengennya dengerin lagu-lagu yang menyenangkan hati ya. Aduh, kalau ngomongin masalah tiket BTS kemarin tuh benar-benar memicu emosi banyak orang. Ya karena lagi-lagi aku bilang harganya cukup over double kalau menurut aku ya, sekelas nonton BTS. Jadi kayak saingannya benar-benar gak cuman dari daerah-daerah sekitar kita di Indonesia, tapi negara-negara yang lain juga. Padahal ya sudahlah ya, daripada kita gak bakalan move on, mungkin duitnya Brenda bisa dipakai untuk nonton Big Bang di Indonesia, karena mereka juga barusan mengupdate bahwa mereka bakalan konser di Jakarta. Ya gak menang war tiket BTS, bisa gak sih ganti sama Big Bang? Kayaknya gak bisa ya. Tapi mau gimana lagi dong teman Pro 2, emang sesusah itu ya. Bahkan kemarin juga banyak nih joki-joki tiket konser kayak ngerasa, ah oh, gila, pertarungan tahun ini tuh benar-benar sulit sekali ya say. Apalagi mengingat kayaknya Indonesia tuh jadi negara yang dipilih sama BTS untuk konser arirangnya 2 hari adalah momen yang sangat-sangat sulit untuk didapatkan beberapa negara-negara lain ya. Ya udahlah, daripada kamu mungkin hari ini beteknya lebih berlarut-larut, mending kita dengerin satu lagu requestannya dari Blank yang katanya pengen dengerin lagunya Nona. Udah siap belum?

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
4: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
3: Mbak, dicek dulu itu. Bener enggak krisnya?
4: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
3: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
4: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
5: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
6: Ready for our kids music station.

ditemenin sama Michael Bublé Home. Special buat semua teman Pro2 yang kayaknya lagi homesick parah-parahnya sama kampung halaman. Ya Allah, pagi-pagi gini udah muterin lagu galau, muterin lagu yang mengingatkan kamu sama kampung halaman, sama seseorang yang mungkin kamu tinggalkan di sana. Celah dah. Buat kamu yang udah komen hari ini, request juga di live TikTok kita, MRDY. Kamu tuh sebenarnya namanya siapa sih? Susah banget ya. Anak zaman sekarang tuh kalau bikin nickname susah-susah untuk disebutkan. Tapi ya kalau misalkan kamu lagi kangen sama seseorang dan pengen dengerin lagu yang mungkin bisa sering kamu dengerin bareng-bareng, boleh langsung drop aja apapun yang pengen kamu request hari ini, yang penting masuk playlist ya. Sambil juga update sesuatu yang baru kayak yang satu ini. Kalau ngomongin masalah trend fashion, kecantikan, 2026 tuh ngalamin perubahan yang cukup signifikan banget ya teman Pro 2. Karena mengingat juga mungkin beberapa tahun yang lalu tuh ada tren di mana semua orang pengen tampil luxury, terlihat sangat-sangat mewah ya. Bahkan tuh kayak fase-fase flexing itu benar-benar masif banget di 2022 sampai akhir 2024. Nah, kesini-sini dimulai dari Coachella 2026, banyak orang yang baru menyadari bahwa tampil terlihat old money ya kan, yang berbeda dengan mereka OKB. Itu tuh punya batasan dan perbedaan yang cukup jauh. Jadi banyak sekali selebritis yang datang ke Coachella pada saat itu pakai fashion item yang sangat-sangat soft, yang menandakan bahwa mereka berbeda dengan influencer yang datang yang pakai baju heboh, hembring gitu ya, penuh dengan pernak-pernik warna-warni yang seperti biasa mereka lakukan di Coachella-Coachella sebelumnya. Jadi sepertinya tren ini tuh udah mulai, kalau orang Manado bilang, bakamari-kamari, karena mereka

teks sekarang tuh jadi simbol status sosial tertinggi kaum quiet luxury. Dan ini tuh bisa dibilang jadi pergeseran paradigma yang kayak signifikan banget dengan lahirnya tren gaya bare nails yang menurut aku tuh kayak biasa aja sebenarnya di mata banyak orang, tapi cukup berarti bagi beberapa orang, apalagi perempuan-perempuan yang biasanya terlihat sangat cantik. Tetap cantik iya, tapi sepertinya mereka pengen menunjukkan keanggunan tanpa kemewahan yang sangat-sangat membuat banyak orang tuh kayak ngerasa berlebihan. Makanya muncul yang namanya quiet luxury, di mana para pengamat mode menjelaskan kalau estetika ini itu tuh kayak mengutamakan tampilan kuku berpotongan pendek yang bersih, sehat, berkilau alami, yang itu tadi aku bilang kayak orang kaya tuh nggak perlu harus terlihat kaya gitu ya. Sementara orang-orang yang old money tuh terlihat sangat polos, rapi, bersih, cantik, anggun, begitu teman berdua. Dan tren kecantikan nail art yang satu ini juga menjadi momentum titik balik perempuan-perempuan yang sebenarnya tuh lebih suka dengan kerapihan daripada kemewahan. Dan banyak juga sekarang artis-artis yang melakukan hal yang sama seperti Zendaya, karena menurut mereka kayak ya semua perempuan tuh cantik sebenarnya yang alami-alami kayak gini, gak perlu harus pakai nail art yang bertumbuk-tumbuk yang panjang-panjang rikali sampai cedera gara-gara kuku sendiri gitu ya teman berdua. Tapi pertanyaannya gimana, kamu pede gak nih kalau misalnya harus tampil dengan kuku polong? Yes.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pispade, selamat pagi teman Pro 2. 7 menit lagi menjemput jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Gimana teman Pro 2, udah pada sarapan belum? Apakah kamu juga sudah sampai ke tempat tujuan kamu pagi hari ini untuk beraktivitas? Yang belum, mungkin hati-hati di jalan ya, karena hari ini Dewi mau update dulu info cuaca untuk semua teman Pro 2 yang akan menghadapi hari yang sibuk sekali di hari ini, tanggal 12 Juni 2026. Gila, cepet banget ya, udah tanggal 12.
1: Info cuaca hari ini.
0: Seperti biasa, updatean info cuaca dari BMKG Provinsi Sulawesi Utara akan kita mulai dari Kota Manado. Untuk semua teman Pro 2 yang lagi menikmati cuaca secerah ini, ayo digunakan sebaik mungkin waktunya, karena menurut perakiraan BMKG, secara menyeluruh di Kota Manado akan diguyur hujan ringan teman Pro 2 ya, diselepas makan siang menjelang sore hari nanti. Dan mungkin malam hari juga masih akan ada hujan yang sebentar-sebentar aja. Tapi sepertinya hari ini nggak untuk kamu, kaum mendang-mending yang pengennya sih satset-satset, karena hujan akan mengguyur Kota Manado dengan suhu 24 sampai 29 derajat Celcius. Sementara untuk kamu yang berada di Kota Cakalang aka Kota Bitung, hari ini juga bisa banget sih beraktivitas secara normal ya. Maksudnya gak perlu harus ribet gara-gara hujan ya, karena sepertinya hujannya akan dipending di sore menjelang malam hari dengan intensitas ringan, suhunya 20 sampai 27 derajat Celcius yang persis sama dengan Kota Mobagu. Pagi hari, siang hari bisa cerah, tapi tidak di sore menjelang malam hari karena akan ada hujan ringan di sana, suhunya 20 sampai 24 derajat Celcius. Sekarang kita bergeser yuk ke daerah Kepulauan teman Pro 2 ya. Untuk kalian semua yang lagi streaming RRI Pro 2 FM dari RRI Digital atau juga lagi nonton di live TikTok kita hari ini, selamat bergabung aja. Yang pasti sih daerah-daerah sebelumnya kan sempat hujan ya, gimana sama Sangihe dan Talaut. Nah ini bedanya, bedanya adalah kalau Tomohon, Bitung, Tondano atau mungkin juga Kota Mobagu ini hujan ringan, justru di Talaut akan ada hujan petir yang lumayan deras banget dari sore sampai malam hari, yang sepertinya kurang lebih sama seperti Kepulauan Sangihe hari ini, suhunya 24 sampai 30 derajat Celcius. Jadi usahakan semuanya tetap bisa maksimal beraktivitas di hari ini, plus juga jangan sampai lupa untuk tetap menjaga kesehatan kamu karena bakalan ujian, dan yang paling pasti adalah tetap dengerin Pro 2 FM sampai selesai.
2: Sepada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: Aduh, Akbar, Pe berisik. Pe banyak lagi di Pe asap.
1: Kan kenal pot baru toh, hasil nabung. Bagus mau.
0: Duh, Pe percaya diri sekali. Lagian, for apa so beli knalpot kayak gini? Bikin polusi?
1: Ya kan, cuma satu motor, satu knalpot. Gak mungkin bikin polusi satu kota.
0: Ya, kalau yang mikir sama dengan ini ada 100 orang, apanya gak mabok torang? Lagian juga, kalau Ngana mau tahu, sekarang itu Indonesia jadi negara ketiga dengan udara terburuk di dunia, tahu? Tahu kan DP dampak apa? Nah, Ngana no ini salah satunya yang nyumbang polusi udara, polusi suara lagi. Lagian Ngana nyandak takut soh pakai knalpot racing. Kan bisa didenda, bahkan sampai bisa dipidana.
1: Kan kita nggak tahu toh, dampak negatifnya banyak sekali.
0: Makanya, kalau mau baking sesuatu itu, cari tahu dulu.
1: Terus gimana dang knalpotnya? Kan hasil nabung 7 bulan. Everything okay, my man? Turn the music up.